0: Steve Cross Rago ada dan Karik Pinyonang ya.
1: Ya, betul.
0: Jadi jam tadi Astrid Madin pun pre-minit lepas pukul Mai Isan-Isan. Okey, jadi minta ampun, minta maaf ya. Ikasa program Mai lepas pukul 2:30 teja meting serta DJ FM di Isan-Isan nanti lagi sen kira nang nisit masalah teknikal ya.
1: Ya, betul. Kasih
0: kemana ata gimana di drama segmen Makan Krim Khas tadi Isan-Isan Anwati agi terjah awar kedua ya kelakar pasar agi daya adi maras remun kerja anoti agi barata di babus kura maras remun kura amai setegar babu drum mod gawai
1: okey topik kita dua berpagi ti pasal gawai
0: sebenarnya betul re
1: dan sawati rami ke kai gawai
0: jadi agi aku sabar nang agi kampung adi cukup rami agi kampung adi biasa de agi kampung adi pejam de mai akade bege de nang setegar adi pelik-pelik lah pak kade agi kampung adi gi bawa kodok susah agi daya kebes ka jadi derapat de nai rami agi kampung ana adi de bege daya di eka jadi ana lah kada susah jadi mungkin di kampung ta bisa kongsi ngaki di Facebook YFM bidaya ya penyirami gawai sewati di kampung ta ataupun sesuatu yang pelik abai kada ming sewati gawai pejam di kampung ta
1: ataupun de sewati gawai cukup advan.
0: Ah, gawai suka advan aktiviti adi burn dog night.
1: Oh, ahli aktiviti dan natur kita ada sewati.
0: Jadi bisa
1: kemung sewa dari rimpas lah.
0: Jadi bisa telefon kita di nombor 2596
1: Yeah.
0: Kasmana ganggen komen tadi Facebook YFM
1: Bidaya. Ya. Okay, boleh nanti komen bila kita ada Facebook YFM Bidaya dengan bila kita apa boleh telefon kami dua berpagi ti.
0: Yeah,
1: 2560 dua lain kita terbuka ada berpagi ti ya.
0: Jadi jadi semati tak kajen lagi dengan tati ya. Okey, jadi tak tinggal ada si ada telefon nanti. Okey.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
2: Hello. Hello DJ F in the house.
1: Yeah.
2: Good morning. Hello.
1: Selamat berpagi.
0: Anoti DJ FM.
2: DJ FM.
1: Yeah, DJ FM berpagi ti.
2: Okay.
0: Mide, aku unsikit lah Mide. Jadi aku sabar nang tak samah muko Sita Rami Gawai.
2: Iya.
0: Jadi agi kampung adi cukup rami, agi kampung adi setengah rami, agi kampung adi deh rami. Jadi mungkin di kampung Duras, Mide.
2: Di kampung Duras, ni bisa nang sojah lah gawai ataupun Christmas. Iya. Aku nang pasar, dah ke pasar. Mating pada darah ka nika ani lah mating. Dah kau kadang biasa ada. Amun sawah hati, memanglah biasa ada. Biasa mating, amun daya main ni lah ani mating. Sing harap mating. Jadi an karaoke, karaoke dari minat de. Mune daya ngabang memanglah of course segi daya ngabang. Tak kira mune pararakan di kapok metik. Yelah aku cadang sometimes ane-ane two weeks before gawai aku cadang DJF in the house jadi pengelola tak kaya di kelas tak ngan decline ngan decline so ini rasa tak kenyam tak. So far aku kira di Facebook mostly lah mostly ya. Especially di Syria, bisa nang ini aja, ayo celebrate di grand scale, bisa nang celebrate di grand scale. Kayu di bulan kau kira sebut, bisa gaji di gini. Muni bis kami tu kami tu nyambah ke ani ane cinta nang lah ah kambat semangat padi ya mending mending tinggal nani ani kayu ane cedera pakai pakaian of course lah pakai pakaian tradisi sawa pawun di area Sirian kau mana di bau pakai di bau ide di kampung di kampung aja ane ini aye deh pare mungkin-mungkin lah pak ana di limun pasar Tasik Biru ana pawu ngga pakai di kampung mulai di Syria ana mostly di kampung bisa nang ana pawu pak kami rek kelak mati di GF hello mun jekak kelak mati oh bisa genang boring lah tak kira hal atau sebab sejauh anak aku dah ya aku kadang badannya jadi pengelola
0: anak mide aku saru dan di baradingan di office lah aku nang saru di bege kawasan kami nyebut pasar di Siburan lah di area tak lah area di atas
2: ya yeah, ya
0: yeah. Ya yeah. Dehre serami mon di Serian nga di kami re banding rami gawai di Serian nga di Seburan aku rasa joi ina rengit nga tanah
2: jauh panggang dari api jauh panggang dari api apa boleh buat lah atau merajak menjadi rakyat Siburan di Reksa ni Magret Bau kanita rakyat Siburan rakyat Siburan apa boleh buat jadi muna tahan disuwa enjoy rami muna ni well atau well most welcome
0: ada dai
2: midi always looking forward to the pleasure of our kind of company
0: ada dai adi saru jadi di barata di Siburan di kemetaraan kinyam rami gawai atau di Keserian atau di Kabau betul ke dah
2: iya memang ya first choice first choice go Serian sebab Serian nanti ayah dah pare jo mun bau di jo jadi ya muntung Syria nanti tenisuk ga especially mun tai ka de tai de tai sadi ada pakai mostly ya mun ada kuasa kepada ngerati very very ni very active ani like yo munati lah very active di kuasa tadi kuasa Syria lah pakai di Seburan nanti sasa boring ya boring place so aku once again aku appoint DJ DJ F in the house jadi pengelola by next year so mungkin DJ
0: mana
1: boleh kolaborasi lah kolaborasi dengan video saya
2: ataupun ni dah jadi DJ Mio jadi penasihat
0: boleh cuba
2: juga DJ Mio dah jadi either DJ Mio kah atau DJ Ibrahim kah so dua ke jadi penasihat.
0: Atau subhan dari Rami atau nama Rami di Seriat tu.
2: Dega saya ada tukang nama. Sebab apa ting yang tak ada beginners. Beginners. Yeah. Beginners saya dari mana ni anak. Sana dia yang tak ada dia. Mun aku beginner dia. Angam besok jah aku dah dapat dawat profesional. Memanglah out of 100% only 20% aku dapat. Pak 80% anak memanglah ngan depu. Mana ya? Ya sebab pati ata so jahe je tak betik munana. Betik.
0: Ya, betul.
2: Jadi experience tak kurang sebab nyamba tak dibiti ani membege gone forever.
0: Betul.
2: So kau mana dengan tak meeting practice, meeting practice. Si patut ikhati lagi practice tak. Pakai nyamba tak sojah ayah lagi pakai meripahan ayah practicing dengan ayah meeting. So ayah memenyap lah, memenyap tak di surah nanti memenyap. Kami bisa dengan aku seru dia kira nyamba atau tu merak kah nada nadi biar pengalaman ada tak di surah nanti tunda muntungnya serian bau tunda kami tunggang lah, ha? Kami tunggang. So, ya aku nang DJM in the house, please lah listen to me. Sebab dua daan ada bila pengalaman ataupun bagalah nak dan sosirian so so bau mana bau bisa genangan ni anak puan Martin Lanaung di DJ Philo pakai ngeraki dokupan lah ada lagi kepenting experience ngeraki pak kamu DJ Ibrahim DJ Mel well
0: very very experience
2: ah di experience so in this case berarti dua bisa jadi advisor.
0: Okey, jadi ngian peluang gerang di mide-mide sem beda ngian salam di Anwati mide.
2: So aku ngit na salam especially ka anan na di dua di county Madid na happy lazy Monday blues. Happy lazy Monday blues. Kemudian kabar DJ-DJ tak ada berkena, ada suat beberapa pegawai atau pun bayu pari. So, kapong kah ni kah. Kau mana bala geng-geng awak, kau mana bala pamena radio station YFM, radio dikit-dikit lagi. Dan sudah dengar aku ingin, Happy Monday Blues. Kau punya selamat gawai sebab pegawai hati, dia bayu hari sebetulnya kok bayu.
1: Bayu pangan ya.
2: Belum lagi, bayu lagi bawa.
1: Bayu lagi bawa ya. Bayu tak pegan.
2: Sirian ayo bayu golong tikar. Bau bayu golong tikar. Except si Burad memang golong tikar.
0: Si Burad memang awar golong tikar.
2: memang sebab kita tak guna kata mesti dia praktis tak guna ngeting. So dem sudah ringe aku gen harap so perbara di dalam senang kak damai. Dem sudah ringe wishing everyone all the best for today. Okay, right, bye bye.
1: Thank you, Bide.
0: Okey, jadi anda dengan Midesem ya. Yeah. Betul kan kau selalu email kami aku naik selalu gawai di kawasan mi Dehrek Serami mun di Serian Pot Gabau. Ati bukti tu jagi nin an ye nang tung siburan deh tung nama tung Serian tung bau.
1: Aku rasa ada setegal kawasan Sedek Dia Pasar.
0: Mungkin
1: Bikali kuasa sedera pasar Bikali tiga-tiga belah kita pun kai hanya pengatur rami balan pun kadang-kadang guna aktiviti melancong.
0: Betul.
1: Aktiviti-aktiviti dengan mamba adib dan saja lah.
0: Ramai selalu begak madin di kawasan Semburan lah. Kami gawai ke Christmas ke. Selalu sembranan celebrate dengan family dengan rawak ada. Okey, tak tinggal dengan dengan tak asyik adik. Hello.
3: Hello. Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi. Mami Cikgu Esti.
3: Niaga Medret. Niaga Francis.
0: Bagus. Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Dah lambat dah.
0: Mungkin gawai Mami Cikgu Esti. So Ati, Rami kah?
3: Ati Francis, semua kahwin lah Ati.
1: Semua kahwin?
0: Alamak. Macam sama.
1: Ya, macam sama saja.
3: Memang menyama geng-geng para fan club di Amado masih pan. Sebab geng-geng awal di Amado membaga penuh kayak tepat sama umpan kan?
1: Ya.
3: Pan muka?
0: Asih.
3: Hello. Yeah. Pasal gawai, memang pasal gawai dia. Adi nang mide mana? Memang area Serian memang ramai lah. Especially Tai, sebab tiap sawah mukudu sawah Tai memang ramai tiap sawah di Tai ba.
1: Yeah.
3: Memang jo.
0: Pak Sarwi di kawasan Semburan pejab mana?
3: Barat Semburan memang way ansin tak nando way pejat ni mana kita makan. Tak Francis tak Semburan kamu. Tak cerita aku hati memanjap ke Serian lah.
0: Ai, mana bisa menyiap ke Serian? Mesti tu mesti.
3: Memang lah, mesti tu nak babai ke Serian. Tu nak babai ke Serian, memang ke Serian lah.
0: Jadi ramilah gawai semua. Di Serian. Jadi ramai lah gawai semuk di Serian.
3: Ramai. Kau udah mawah ke area tak? Area ni tindak Sebab arun betul-betul sinek setengah kapung tak iya nanti nandai balai ni pamu.
0: Pan. Oh, sinek balai.
1: Sinek balai.
3: Memang balai sinek balai ni weh. Weh sana memang depan arun dan tiap sawah ni mah rami bak.
0: Sabah oh lamuk.
3: Bisa, eh, muah bisa ada. Angan meting muah ke mana?
0: Bisa ada, sabah oh bisa ada.
3: Di kapung midret weh rami ke kiri sekut di kapung umpungan.
1: Yeah.
3: Kapung picin. So, kira-kira serian. Aku dengar di FB ni memang rami, bah.
0: Anak aku nang kami di serian. Memang rami di bau pak kami nyebut ada di kawasan seburan. Pejah, medu.
3: Pejah, medu. Amat ni, nang midret safe masuk. So, area. So negeri rempote hari nang wei pajak mina very quiet gitu. So kia asar ini media sender. Ayo so duras kan?
0: Ah, so duras.
1: Duras.
3: Oh patutlah. De jo bade jo so area mi ana. Okay lah, aku ingin selamat gawai di so perbandingan. Ke walaupun rahmat especially bala fan club. Bala fan club dia mama, bala ngah sinde boy sama boy, sinde Augustine sama Augustine. Memang rana lagi ingat lah, bala puan Morning, bala puan Dorin, bala dengan di area di tangga. Memang mege ngerana penuh kedai ba, bak masih ingat dia ngerana. Kung dia sama gawai di sopir. Bara dingan-dingan dikenal ke lah. Okey, di Kuching ko madin mu muncung mi.
0: Oh, lu di pasar.
3: Kadang-kadang ke pasar.
0: Kadang-kadang di kampung.
1: Kadang-kadang di kampung.
3: Kadang-kadang di kampung, kadang-kadang di pasar. Awan nitih bala anak mu. Mohon di pasar lah.
0: Roaming. Teja pekannya di atas, mukanya pekannya serian.
3: Kadang-kadang serian, kadang-kadang ada kucing, nyusuk belasungku, bala anak, kadang-kadang nyaga belasungku. Biasalah hidup menjadi tayung ngababe. Okeylah, terima kasih ya.
1: Terima kasih.
3: Okay, bye.
0: Okey, jadi anda dengan tak adi kira anda pandang ten ada di nomor dua adi nang kawasan seburat memang kurang nisit ramai.
1: Dia sempat ada anda rais cukup ramai lagi. Ni dengan dua ada open house na natur de anda rais.
0: Betul. Anak kodang pak itu dah di kawasan seburan gitu.
1: Dekat pun tak even ni dengan dua nuran.
0: Oh, anak cukup penting. Okey, jadi tak pramon ada kena awak kena ti semai tak kerakan dengan ya. Kena ti ragu so smoky living next door to Alice.

0: Ragu dah terbana pada keluarga garis ragu ada dan kena dok Madin. Okey, jadi atas lagi apa kerakar pasar penyerami gawai di tempat sewa hati ya. Jadi lagi ni nak dengan tati Veronica Set yang nang anak depi semoga saya nak harap seperti sehat lepas gawai ya. Kalau dah sehat man uri ke di ke klinik ke sada melarat bagi ana bagi aku lah ke. Memanglah Rami asal nampak Madin tiap medeh Rami tiap mun adi dawa mun biasa ada ke beratan deh Rami sawati sebab bege bege adi di holiday ke agi adi dok susah rawat macam-macam lah ke jadi sawati beratan pejam ada ke
1: pejam
0: ada. Okay, Mel.
1: Okay, Angela and Angela JB, selamat kacang senyum, salam kacang senyum. Mesur Amin Tebing Sungi Kampung Love Topik Rami Gawai. Aku Suwati meting sua bigawai ngarawangku sebab aku penuh travel ke Vietnam. Jadi aku pari kampung pun lepas gawai. Tapi kau rasa Rami lagi simpok ya?
0: Ya,
1: ada pesta mon. Angin aku tu berkada pesta umon sebayu gawai dan shrimpers gawai pun ada natu lagi program.
0: Ya. Jadi kada ayah deh pa nama ayah di melancong ya. Jadi Henry Bali enaniti sambutan gawai di Bombok cukup ramai sebab ogi perarakan gawai Bombok 2026 seramai 500 peserta sua temit bahagian kaya termasuk YB
1: dua pegawai kerajaan
0: para pengulu para ketua kaum kaya. Jadi
1: cukup ramai ya.
0: Cukup ramai.
1: Okay.
0: Okay. Jadi so noit goody enang ngiti ada nang ngiti bagi aku ke area Pendrisan Suwati memang ramai nyambut gawai ke bege kupo-kupo nai pa anakan gawai bege genai macam-macam function akan bibawang 27 hari bulan
1: kop gawai
0: kop gawai
1: dia pujuk dia berat masa ada masa lagi
0: apa bergerak masa ni agi parakan harap-harap apa meneglah kaya jadi start pukul 6 sebenarnya agi rami di kampung di balai raya
1: hall
0: di pasana
1: Ropas Do.
0: Wow, rami.
1: Okay, Siti and Angela.

0: nyebut pasal Sita tu gawai ati mun di kampung mi meting per special I lah sebab ibara mi di mambau meting reng nang
1: naik pegawai di Balai Raya. Raya
0: cuma masing-masing naik remin di aran ada de lah kembali tinggal di area Siburan pun
1: di area Seria Padawan
0: bau bara kerana memang rami pegawai
1: betul ya. Aha. Okey, jadi anda ni dah komen sebab kena pada dengan tak tertinggal dia dengan tak di di telefon. Hello.
2: Hello, selamat berpagi.
1: Selamat
0: pagi. Tim mami Cikgu Esther.
2: Tim baru ye ada.
0: Tim baru ye.
1: Ani abar dah berpagi ti. Ani aga dah berpagi ti.
2: Em selamat berpagi.
0: Yes, selamat pagi. Okay, mami Cikgu Esther. Adi bida ada gawai di Sawati. Kena banding sama-sama dari pas. Aku rasa kami Sawati ya.
2: Semakin ramai.
0: Semakin ramai.
2: Semakin ramai.
0: Ada upgrade pasal semua ada tayar ya.
2: upgrade mengbala pengabang ditambah lah. Enda ada. Mana semakin ramai ni.
0: Ya.
2: Mele masuk semayang berpagi wang anu gawai.
0: Ya.
2: Yeah. Sedih asam tebak semua bala. Bala jani ni. Bala ada senang semua minum baju bidaya. Enda. Ini kodanya ada merasa bangga lah.
0: Iya.
2: Bala di perut nama bala dari bujang dari dayung semua minum baju bidaya. Kecuali bala ada choir group dah sama lah. Iya. Raram tu pun Pak.
0: Iya.
2: Saat ni ngamin memang nganyap lah.
0: Iya. Yeah.
2: Itu kesedaran tentang adep jadi asal adep ni semua merasa
0: yeah.
2: Sampai aku juga betinya lah adep ku baju gawai ku sampai
0: dua terpasak ni ya. Sekarang gawai boleh pindah dah.
2: Garang.
0: Yeah. Ada Rami dah balai. Desawati?
2: Rami dah balai gawai anu kedua.
0: Anu kedua.
2: Dua anu beranjun. Kayu ini anu beran. Ada parakan, yeah. Ada kampung. Kayu minan zon ni. Kayak sama lagi mengkai minan zon. Jadi masuk 5-6 jumen lah. Jadi tu kami anu. Jinya, bininya semua kanget. Di Rami dah balai berkumpul. Dua neburan.
0: Ada program-program de natu de balik masa sen.
2: Biasa belanji persembahan batan asal kau ni ni natas bela jani ni dengan kayu en kau puan. Ani kau ni kita berserian kan ada en
0: yang
2: bagi-bagi.
0: Kena beranya je ya. Kena beranya je.
2: Iya. Saya mau terpengaruh selong-selong baru lah karaoke dengan mejeng.
0: Yeah. Biasa. Biasa ke kaki saya memang biasa. Sampai pagi.
2: Iya. Tapi harap bila kita walaupun rami-rami lagi tapi senada-senada.
0: Iya yeah, betul.
2: Mungkin lah. Yeah. Jadi memang kayak dinafikan bagian kita Serianti memang rami heboh lah
0: heboh. Yeah. Okay, lebih pelak di Mami Cikgu Esther boleh.
2: Salam gawai tuju untuk semua bala kaum bidaya dak Sarawak ti lah dan menyambut kayak kambat bala dak Semenanjung dak Kenan Bali kasih asih lah semua bala dengan dikenal aku meng antidori dan sampai berlaku Durin Gubes berlaku Rachel Marikan harap nak memari masuk Negeri Sembilan dan mana anda nak begawai di jani tak kuala pilah kuannya open house lagi nak bala nak
0: begawai di Negeri Sembilan.
2: Iya iya guna open house tapi umur nak ada haid ni
0: iya
2: saya mau Doroti pelaku band Stylo harap ada kat radio berpagi ti. Babe Simon Sam dak mangai dengan mama ana dengan semua beladingan lah dah kenal aku happy gawai. Kita masih bergawai. Kan ada masa teman dengan ramin aja.
0: Yeah, boleh. Yeah. Okay, terima kasih Mami juga, Esther.
2: Yeah, terima kasih. Yeah.
0: Okay,
2: bye.
1: Okey, jadi Ana kan betul-betul Mami Cikgu Esther.
0: Tiba-tiba betul-betul Mami Cikgu Esther.
1: Okey, jadi beberapa komen pada dengan di telefon atau ya. Jadi apa, peraman atau tak?
0: Ya, kita bibur tak ya. Lagu-lagu bibur.

0: Ragu tentang nama dah Tony Peace Band. Napa-napa.
1: Napa-napa. Bila kita ada dengan betul, ada masa Tina. Gapi saja ada destinasi darah tujuh kita. Baik darah anak office. Baik darah masa komisi.
0: Wow, anak dia berapa permisi bestnya.
1: Napa-napa kita kembali betul. Ya, Gapi saja penyalan bila kita ada anuti. Okay.
0: Jadi sekasa ni, lagi ni komen ya. Yeah. So, Richard Lingan, dan kita selamat berpagi. Area mid dan kawasan Tembeda Sawati memang rami mesu sewada rimpas ke macam-macam program gawai Sawati.
1: Cukup rami.
0: Jadi, kedai agi kedai kawasan rami, agi kedai kawasan biasa.
1: Biasa saja.
0: Saat dinang dengan tak teja, anak di besok dengan tak veran dekat set. Yeah. Setegar agi susah jadi di kapok, jadi pejam ada biasa.
1: Yeah. Kadang-kadang ada penyusah dekat kampung, program terus batal. Ada lagi ada kampung-kampung de biasa biasa dengan program selalu menatur program, pak tiba-tiba ada hal de kampung, penyusah de kampung terpaksa batal.
0: Anak kedak ada jadi. Kami datangkan Jam Madin pun. Jadi terima kasih ke Soprang ya. Amai mahagi semua yang komen di di Isan Sanarti pasal penyerami gawai di tempat tak Sawati. Okey, jadi jam tadi studio Pak Madin dem jump minit tinggal dengan Pukor Pri Isan.
1: Ya, Pukor Pri Temati. Kita dah sama-sama ke Pinggai ka?
0: Ya.
1: Dan masuk bersama Bita Radio Kuala Lumpur. Lepas M, Bakhtar Pesulung bersama dengan Pinggara Nami Bekun. Pengisi Ian dengan Di Arat.
0: Okey, jadi Ragus Kasen. So, DJ FM di Isan Isan Nanti Jackson Boson featuring Magnificent Five, Bintangku Saman, Josh Turner, Your Man.

0: Kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan semata-mata. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi itu bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar dijadual tiba malam ini di Jepun bersempena lawatan rasmi selama 3 hari yang dijangka memberi peluang kepada Kuala Lumpur, Tokyo meraih peluang baru kerjasama pada masa hadapan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo. Silakan Khairi.
2: Baik Fika, menurut Isma Putra, Perdana Menteri dijangka mengadakan mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi. Bidang-bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu-isu berkaitan teknologi hijau, daya tahan dan peralihan tenaga, kerjasama alam sekitar, pertahanan dan keselamatan serantau serta kerjasama pendidikan tinggi. Selain bertukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama, selain daripada program libat urus dua hala, Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo dan ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Perdana Menteri turut dijadual menghadiri sesi meja bulat bersama pemimpin industri di Jepun bagi menerka peluang-peluang pelaburan bernilai tinggi yang baru di Malaysia. Usaha tersebut memperlihatkan komitmen berterusan Malaysia dalam memperkukuh hubungan dan memperkasa dialog bersama pihak Jepun serta rantau yang lebih luas. Baik, setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo, Jepun untuk RTM. Kembali bersama Fika di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Khairi. Ringgit terus menunjukkan prestasi positif berbanding beberapa mata wang serantau meskipun dolar Amerika Syarikat kekal kukuh di pasaran global. Pensyarah Kadan Putra Business School Dr. Ida Mat Yassin berkata, pengukuhan ringgit ketika ini didorong keyakinan terhadap ekonomi Malaysia yang masih stabil serta disokong prestasi perdagangan negara. Beliau turut berpandangan prestasi positif ringgit dalam tempoh beberapa bulan kebelakangan ini mencerminkan kekuatan asas ekonomi Malaysia yang terus berkembang meskipun berdepan cabaran luaran. Belum ada sebarang keputusan dibuat untuk menambah peruntukan bagi memasang kawat berduri jenis konsertina di jeti haram yang sudah dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya juga tidak menerima permohonan daripada pasukan Gerakan AM untuk mendapatkan peruntukan tambahan tersebut. Setakat ini, pihaknya masih mengekalkan dengan peruntukan sedia ada, iaitu RM100,000 yang diluluskan oleh unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Sementara itu, Datuk Raja Nosyirwan memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok, Kelantan selepas mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan bersetuju secara prinsip mengenai perkara itu.
3: Kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah rubuhkan jeti-jeti haram tu. Jadi, dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nosyirwan Zainal Abidin. Berita seterusnya. Peminat aktiviti mendaki khususnya golongan wanita dinasihat supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
4: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Datuk Dr. Fizu Izzuan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Dalam pada itu, 15 sukarelawan orang asli dari Kampung Wuh menarik nafas lega apabila pendaki wanita tersebut berjaya ditemukan dalam keadaan selamat. Mereka merupakan antara individu terawal yang membantu operasi mencari dan menyelamat selepas Jaslinda dilaporkan hilang sejak 23 Mei lalu. Demikian menurut Tok Batin Kampung Ampang Wuh, Bah Lilik. Luar negara, gempa bumi bermagnitud 7.9 melanda kawasan Kepulauan Filipina hari ini pada pukul 7.37 pagi waktu Beijing. Pusat Rangkaian Gempa Bumi China melaporkan pusat gempa itu dikesan pada kedalaman 40 km. Kesatuan Eropah mengecam pembunuhan seorang lagi anggota pasukan interim pertubuhan bangsa bersatu UNIFIL di Lebanon dan menuntut pihak yang bertanggungjawab diadili. Ketua dasarnya, Kaya Kallas, menggesa semua pihak mematuhi perjanjian antara Israel dan Hezbollah serta melaksanakan sepenuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan PBB. Sekurang-kurangnya 8 orang maut dan 13 cedera dalam serangan udara Israel di pinggir Beirut serta selatan negara itu. Serangan itu menyasarkan kawasan kediaman di Hauta Al-Khadir dan Dahiyeh. Termasuk pengeboman tanpa amaran awal, ia merupakan serangan pertama ke atas Beirut sejak lanjutan gencatan senjata Rabu lepas. Sementara itu di Gaza, 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Zionis. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan serangan udara berhampiran sekolah Al-Burak di Bandar Gaza mengorbankan 4 orang. Manakala serangan ke atas balai polis di kawasan Al-Mawasi Khan Yunis membunuh 5 orang dan mencederakan 17 yang lain. Dalam kejadian berasingan, tentera laut Israel menembak mati seorang nelayan tanpa sebab munasabah. Sukan Bola Sepak, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menyerahkan sepenuhnya kepada Konfederasi Bola Sepak Asia EFC berhubung laporan penuh audit badan induk itu didedahkan kepada umum dan dibentangkan di Parlimen. Ia susulan desakan Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ramkarpal Singh yang meminta perkara berkenaan didedahkan bagi membolehkan isu takbir urus dibahas secara menyeluruh. Setiausaha Agong FAM, Datuk Nur Azman Rahman berkata, laporan audit berkenaan tidak boleh didedahkan sewenang-wenangnya kerana memerlukan penelitian rapi. Akhir sekali, Liga Profesional Mobile Legends Bang Bang Malaysia MPL MY musim ke-17. Selangor Red Giants SRG mempertahankan kejuaraan buat kali kelima berturut-turut apabila menewaskan tim Vamos 4-0. Jurulatihnya Michael Angelo Boccardo berkata, SRG kini berada pada tahap terbaik selepas berjaya mendapatkan semula rentak permainan sepanjang kempen MPL MY. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Pulih ekonomi, kebajikan rakyat, keutamaan negara. Malaysia, Jepun perkukuh kerjasama peralihan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Segmen Yengan Jiara. Barangandu, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okey, semangat lagu. Semoga kita dah berubah kita dah habis segmen ini dengan Aaron bersama dengan Di Velo dengan lagu Amuk Dayung Pidia. Kadang-kadang kita dua pertarung minat pas bekal pre-E. Selamat berpagi. Selamat berpagi. Kita berpagi tidak habis segmen ini dengan Aaron dah berpagi. Yang ini Mahi yang umuran 6, 2026. Sejak Mahi yang kita merja abi buran 6 city dengan masa lagi dah abi mood anu gawai kita. Walaupun dah anu city ya. Anu dah sebunga sebalik adik kita mohon sekolah anu sebenga setina kita sama-sama mohon kerja lagi bagi bala kita ada komisi mungkin ini minggu komisi beradu dengan komisi sekolah dengan masih lagi anu gawai kita dengan nama saya lagi pagi tiba-tiba kami bersama dengan aku dan cakap game kita hari taruh jam tapi selama hari pagi tiba-tiba pukul pre-E huruf pagi kita pukul 2 darang anu setiap mati dengan versi mati pukul pre-E setengah huruf pagi kita bersama dengan Josh Martin dari program Carta Lagu Pidaya.

0: Hai.
1: Hai, hai, hai. Selamat berapa lagi bawah dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi tisan episod ke 22 dua minggu atau dari itu dan program Carta itu sudah pas di bulan sodi ya. Si Marcel gati aku sekejap semadi aku kemisi dan anu gawia itu. Jadi anu itu aku paling lagi bersama dengan dan program Carta Lagu-Lagu Budaya do harap mood gawia arwah semoyap sebab dan pagi itu aku masih lagi ogi nyam asong-asong lep gawia pakai stegar dan pagi itu tugas aku ialah berkongsi dengan top 10 carta atau di program Radio YFM Budaya dan pagi ini program carta lagu-lagu budaya minggu ini saat episod ke 22 dua aku harap dengan sabar bekajon ini kedudukan carta atau alright jadi ini dia atau ningga kedudukan carta atau saat episod ke 22 dari salah atau ningga kedudukan carta atau dua minggu terlepas yang saat episod ke 20 ini
2: nomor small.

0: Evolusi Music Kota Inutil Ragu di sebungan satu dalam program Carta Minggu Iti Ragu So Linse Yesi Ragu Dedan Sobak Ngumi Ragu Ino Minggu Lepas di bukan Minggu Lepas Dua Minggu Lepas di tempat kedudukan selamat Dua Minggu Iti Ragu Ino Bijaya Ngarang 54 undi dibanding Dua Minggu The Dio Ino Joka dapat Ngarang 50 undi pakai sekiranya ningat dari segi undi ragu-ragu good morot dan top 10 carta minggu lepas kesan bergantung ialah 52 ataupun sekurang-kurangnya dapat morotkan top 10 ialah 52 undi pak kali itu ragu itu juga dapat 54 undi dibanding 2 minggu dia ino 43 undi CJ 2 harap bogok lagi dengan-dengan tau disapakan ni da penyokong-penyokong ragu-ragu berdaya ngundi oleh ragu-ragu dan carta itu ok jadi mungkin mun gawia dengan saan sawah 2026 aku cukup nang rami sebab sawah itu atau ningga katika nih nyandai ponu papau ataupun pon, perarakan gawia atau ningga di Serian di Bau waktu naga di area Punca Bonio area Pedawan pun bogok ga nyandai ponu papau itu ataupun perarakan gawai cukup nang rami atau ada peningat bara belia-belia atau pakai pemakai-pemakai asal atau budaya dua de paling ku suka ningat ialah atau mau pari lagi dinanya sai rami dua sai identiti atau budaya patut oba bitan jadi aku mitiak ada setiap rawang atau budaya mesti tiada ogi sekurang-kurang le, sekurang-kurang baju gawian ni pasang baju asal milihin le, walaupun teringat adin bogok dinanya fashion contemporary, pakai sekurang-kurangnya atau dapat pikiran le, pakaian asal atau berdaya mungkin dinanya baju anak baju ino ataupun vest ataupun boleh dengan pakai baju songot dogi aninanya kain nino ada banyiitnya ada bingon di tongan ino waktu ino agak di bingon-bingon baju ino su agi dinanya perhiasan atau budaya amat-amat pada dayung bogok kan dinanya pakaian-pakaian adin tu ningat gaun-gaun pun boh bogok dan lainnya contemporary sukup-sukup dan sangon terima kasih sebab oda gawia 2026 itu sukup-sukup nang rami aku memang betul-betul saya rami lah rami ningat alright jadi dalam pagi itu ingat bersama aku dalam program carta lagu-lagu budaya minggu ke episod ke 22 nuiti moih hanuburan luam sewa 2026 ondu ki moi gawia saja ondu des bona atau gawia ada dua ondu si je anu ni anu bulan tu dua ondu bulan pakai selalu nya ada sawah itu kemisi nog anu pat anu ki pat you know anu ki pat eh bagi kau dahnya ada nyambung lagi dan ondu nuam dua ondu minggu dua ondu itu pun aku rasa masih ogi kau dahnya kemisi saja bala nak kapot boh mura sekolah okay jadi paling lagi sudah pasti tak terkerakal pasal gawia ya atau beribu dah dengan ragu atau di tempat nomor
1: nomor pri
0: iya ragu di tempat nomor pri minggu itu ragu so Freddie Thompson ragu dedon salauku Kamalia jadi ragu itu minggu lepas dah berubah kedudukan masih lagi di tempat sama dua harap bala dengar-dengar dari sepak kani masih lagi suka Kamalia itu ngundi deh ragu ya right terus bersama dekat di carta lagu-lagu budaya.

0: Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Dua siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Hari tu, anu tiuma etek sedunia, dok sita ngamai anu beranjun berang sewa nyen keadaan penerang ke daerah tus. Awar ngaten kangen ke sokongan kangera adidong enam ati. Tiuma etek inasel adidah normal aditimu di etek pankah bengen etek ke enam ati dok kutung dalam dua kategori anak inah kanser ke adidah kanser. Tiuma dapat piguruk jadi di etek pankah merarat sok parat beken di perenggenan. Kat tanda-tanda enam ati inah neman ubah adi benak. Sawan peningat kabur, dapal dengar, personaliti berubah, kasusah rebda perenggenan tak seimbang. Tiuma etek dapat dengaten submagnetic resonance imaging MRI pankah imbasan tomografi berkomputer CT scan. Rawatan tiuma etek bersengan di saiz ngan dikit tiuma anak timu. Kaedah pendongurik sok gaya bersuet, radioterapi, puankah kemoterapi.

0: Gerak Bersama.
1: Alright, jadi pada hari kita dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya bersama aku George Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya minggu ini sahaja episod ke-22. Anu itu moy nombor 6 sawa 2026 submoh kira mendok rapot sawa tiak ngidi atau mre obuak sawa 2026 eh di sabar-sabarnya mai sebab 2027 tiak macam-macam lagi aktiviti mungkin ogi pikara dari berlaku ya. Jadi dan bulan 5 so dia tu tu bogo ingan de sai rami sebab bagingan de penuju ogi kada ingan de support pakai gematan batang lupal ndi ya. Jadi itih ialah ndi so gematan kira ada kawasan ombu di Malaysia cukup nang rami atau sebagai rakyat Sarawak pun rasa bangga ke sebab atau ogi gemata dia paling ombu di Malaysia ino mata sungi berbanding dua sekedar ingat ingat di Pulau Pinang gemata Pulau Pinang ia mata seraut pakai itu mata sungi saja. Asyik depan mungkin dan kuru-kuru sawak jadi mungkin semua sawak lagi nyada gematan so Sarawak so aninangnya tanyun datu no ke Pahang di Semenanjung Malaysia ya so disah tiap pakai belon tak dapat dan reba saja no ke Semenanjung Malaysia ya. Alright, jadi ino mungkin dah semua sawak dari dog lagi. Jadi mungkin ogi kau dah ingat ada nyupa-nyupa tadi bergambar di gematan batang lupar ya. Jadi atau ningga bogo lainnya di tod status ya bergambar di gematan paling ngombo di Malaysia ino. Pakai dan bawa-bawa itu aku ningga di Facebook macam-macam ke pikara ada lagi berlaku di gematan ino sebab oginya ane bergambar tot gambar pasal umbang pasal urahnya ada ninangnya adi bertanggungjawab lah jadi sama-sama lah oto ninangnya jaga lah kebersihan gematan ino saja atau nang ada gematan boleh aku pakai ino ialah gematan negeri oto mak dak nyal luar ninga atia aduh paduhal munti munya Sarawak kinya tia ya sebab di dia itu oto mo ninang selalu naik kempen bresi orang raya oto bresi pen bonio kali itu jak oto sama-sama naik kempen lagi bresi gematan otok. Alright, otok pagi lagi ni enggak dengan-dengan otok di Facebook ya. Dan pagi itu ya selamat pagi nudu Ronald Dennis. Selamat semagawi nudu Ronald Dennis. Selamat pagi kan nudu Midisem ya nang di area Siburan di Sekia Rami gawi ya berbanding dua di Bau di Serian dua di Pedawan Pak Dehal ya sekiranya Madai Rami di tempat ingan rika-rika seleh di bipindah ke kawasan Yerbokos Hotel ya kada gawi ya sekira di area Siburan di TTM di Sekia Rami ingan pokok dingan kan di area Serian di mawah nuduk dingan-dingan dengan di Serian ya sebab di Serian nonton ingat dan sawah itu memang cukup nang rami ketika ni hogi nyandai ponu perarakan di kupuk kok ih tong hogi nyandai perarakan dan talu nuburan nuam sodi ya aku jadi dari support sebab ia nyemono start sepukul just tengah aku no kucing masa no pukul 4 ngumi ya. Jadi dek support lah penuh perarakan yang mungkin nang sahabat lah. Okay. Jadi atau ingat ke ada kuru-kuru kupuak sebab aku dah masak enok aku pari ke kupuak jadi aku di layar di ulu layar di betong jadi begawi iban lah di betong jadi dan pengerami no memang sukup-sukup nang rami jadi sama ke kau dah di area atau berdaya tong sukup-sukup gerami katika ni atau ingat okay. Sekiranya ingat ingat lah dan 20 tahun bulan sodi di Bau perarakan lepas ino di ni no bulan no di Kupu Tai ogi ga di Kupu Anarais pun ogi ga dak lagi ingat boleh hati ingat di ningat memang ingat ningat saja Facebook memang bogo update di Facebook ya. Alright, jadi selamat pagi kan Udo Henry Bali selamat pagi. Aku muka nang Jaya Rami Henry Bali mau kira nyukung lah aku dalam pagi itu yang nang cukup rami perarakan bombok dan talun bulan nuam. Ok, selamat pagi kan duduk Rosin Kunyau yang nang salam damai dua ceria selalu masuk Serian. Ok, selamat pagi kan duduk Moses yang nang selamat tenu gawian duduk suak bara dingan. Terima kasih Selamat pagi kan Nudu Aunty Tuli Tawin. Jadi atau ning ojit di kota-kota kawasan di Seria ada masa gawi asa dia todah ke sebab berada di mana lagi ngejauhin penusah piin ya. Jadi harap penusah itu dari adu-adu mungkin asa bau tia pihak da berkenaan mit perhatian ya. Sekira yang penang setiap penuh gawi nyah bogo pakai piin. Jadi mungkin pihak berkenaan ataupun dap anina pressure PIN doras lagi supaya doi nya ada ngaduh nang PIN doi nog ke kupua. Alright, so pagi ganudu Peter Augustine dan pagi ti yang selamat pagi nudu suak bara geng-geng awah dua penyukung lagu-lagu budaya sama-sama untuk ngundi dan carta lagu iti. Alright, so pagi ganudu Landi Lambet Atian Pakok lepas ino bogok lagi dengan-dengan tadi sempat kan puan kena bogok ingat lagi ngojit radio dalam pagi itu terus nyukong industri music atau ngundi selepas itu tia ya. Alright, jadi to terus di keragu atau di tempat nomor
0: nomor moi
1: ragu di tempat nomor moi minggu itu atau sama dia rock and roll agogo bersama ada Patrick Debeng. Jadi ragu Patrick Debeng itu dalam minggu itu yo ane nanya dia berubah kedudukan masih lagi di tempat nomor moi agogo yang senuh so Patrick Debeng.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis ragu?
1: Maka gantia
0: rakam ragu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, ragu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama satu paket, industri, music oto.
3: Carta laku Bidoyo, evolusi music oto.
0: Okay, jadi nanti ragu agogo yang senuh di tempat nomor ju minggu itu. Ha, ragu di tempat... Bukan di tempat nomor Ju, pada aku di tempat nomor Moi. harap minta maaf nuduh sengen ya, salah nyobot ya. Okey, di tempat nomor Moi, minggu itu ragu dadon agogo yang sanu, yang si ya. Jadi, dalam pagi itu cukup-cukup nang happy, yaitu aku sampai aku salah nyobot, cukup ceria dalam pagi itu. Sebab pari lagi bertugas selepas ni minggu bercuti ya, bercuti gawi ya. Dua ini nangnya masa bercuti itu ialah masa untuk kabus lagi pikir atau supaya atau ada bergasak pikir pasal kerja itu ya, ada berisut pikir atau kabus pikir atau mau balik lagi bersemangat saat namun kerja. Alright, jadi harap medesem pun doi lenang mandi blues nanti anu itu paling best ya. Okay, jadi atau ogi di Facebook adin Peter Gestin nang harap-harap lagu jobeng jobeng adin topan nomor 2. Jadi atau di sepuluh minggu itu dah kisah kedudukan lagu Jobeng so Eliza Suzina ya. Alright, jadi selamat pagi ke Nudum Raja Muhammad Fazli. Hai, selamat pagi. Lepas ini atau lagi ke City Coast. Betul di nanti jene, ini gawi ya, mau ropas dia. Pakai saja mau ropas, masih lagi kaus-kaus, kue masih lagi dang tin, dang kontainer masih lagi kue. Jadi, sekira masih bogo ini, you know, mungkin juang minggu itu boleh lagi naik open house ya. Alright, jadi selamat pagi nudo Mr. Mike. Selamat pagi itu, terima kasih, selamat gawai ke nudo Mr. Mike ya. Nah, aku pun Mr. Mike pun bogo ke jemputan-jemputan main ya. Mungkin lagi nyak kawin, mungkin lagi nyak rami di Kupua. Memang kumpulan Remaxi, memang cukup-cukup nang famous ya. Alright, to ogi lagi osi lagi dalam pagi ti togi bak bigorot in medicine na selepas gawi ya. Itu memang bogok saya boleh ponomo ya. Terima kasih kepada Lawrence Mick selamat pagi nudu suanya ya deh nyapa pasal gawi ya. Alright, selamat pagi kepada Paul Correct hujan di kawasan Tebedek berupagi itih. Wow, selamat pagi ke nudu bala dengan tu ada bokon. Oke, bersama Dato. Selamat pagi ke nudu suak bala pengojit. Ingat dengojit kau pakai frekuensi radio ni 0.5 MHz. Dan ni 0.7 MHz. Do ingat dengojit kau pakai RTM Klik. RTM Klik ingat dapat ngojit taruh perubahan radio di seluruh Malaysia. Waktunya kau ingat dapat audi ke portal radio ni lagi platform digital lagi bersedia ada RTM lagi nyedia radio saja pada TV ya, dan RTM Klik segi TV sekiranya ingin dapat ngojit ingat kira pagu lah kira senang ingat sekiranya ingin dolek ingat TV di pakai telefon ingat menjawab adi boleh adi ke portal radio lah ya. Jadi dan minggu itu saat pengumpulan dengan dan Ondu Sumi ya ialah Ondu Radio Sarawak ya, mula siaran radio Sarawak. Jadi jak tu sama-sama ngoji teaser dari bersedia da bahagian penerbitan koi.
4: Ondu Radio Sarawak, Radio Malaysia Sarawak. Adi sebungas ati dong ngaten ngaden Radio Sarawak dong mangsa ngerasmi ngaju anu beranjun sewak semempri rimah perupat. Radio Sarawak guru siaran i pakai di transmisi gerumbang sedang-sedang. Kan di gerumbang puruk, adi peruah program dalam peminyum Melayu, Inggris, Iban, Ngabisina. Plan yang netap perkhidmatan radio dong nai ngasuas memperipat runi ngapunurung technical so British Broadcasting Corporation BBC. Pinimar adi dong nurak tipuh ane Sarawak de bian penyampai radio juruterap onkah penerbit program adi bian pimandai betuku. Ngane juruteknik Dr. Mitsu Separ is yang turung ngajar enak tempatan. Ditipuh awak penetap industri penyiaran, Sarawak menegas yang penurung beranja so organisasi penyiaran Commonwealth. Kekedak so ngera adi dia nyerja di Radio Sarawak, Inas Saleh Asko, penerbit program kanan, penyampai perkhidmatan Melayu, Taibi Ali, Ismail Hassan, Saman Hasna Haji Daud, Ju Hock Guan so Singapura yang perkhidmatan Inggeris, Tan Seng Lim, ngah William Chow yang perkhidmatan Cina, Kak Grun Sin Lembat, ngah Pengkeras India di perkhidmatan Iban. Ngaburan Epres mempiri rimah perumai, Gubernur Sarawak se Tony Foster Abel ngarasmii kuka perkhidmatan rangkaian Radio Sarawak karipas ana siaran radio 92 jam dong netap dipakai gerumbang sedang-sedang samun gerumbang puro ngasuak 96 taruh Radio Sarawak dok tubu ngar Radio Melaya ka ido kaden bau ngaden Radio Malaysia Sarawak. Radio Malaysia Sarawak nyedia berang masam segmen yang berang masam komuniti adi samun Melayu Iban ngar bisina ngarepet suak 96 taruh di dingin saluran dong nama ana ina perkhidmatan bidayu yang kudu-kudu dialek. Ana inah biata bau jagoi ngabukar sadong ngateben sewa 96 taru tipu siaran dong namah kas meng 6 jam kadi teben minggu siaran ana dong namah kas meng mai jam ngasewa 96 tipu siaran dong namah ke 22 jam berang andu ngah 24 jam di teben minggu ati saman siaran radio pendidikan ngah radio angkatan tentera ripasana siaran drum peminyum lanau dong netap dikis merimah minit inah yen peruah agah drum peminyum lanau karipas ana peruah info semasa. Radio Sarawak jadi medium bahasin keadaan pasar agenda penubuk Malaysia. Bekun sok yang peruah ke konsert sobara artis. Madin, gegep 22 sewak Radio Sarawak dong netap. Kesiaran radio puju umujur. Daya ratus dapat dengar ke tinggak para penyampai radio di platform media sosial. Radio menegah benak berubah bertunak dengan pemujur kecerdasan buatan AI. Adi mehjung bedak kena dingin program radio saman penyampaian DJ. Sehati sejiwa. Selamat anu Radio Sarawak sebab adi 22.

0: aku update baru kerat pantun.
1: Oh, balik dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
4: Ae derut, anti ku derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.

0: sebarang besi, besi dogelar, besi tembaga.
1: Aku jebong ingan pun jebong, jebong dia atin sampai dia betong.
2: Digadu asyongku kadang-kadang, nastong onak kobok mokat ujang.
3: Jamai otok bipantun, tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live Ja Otopi Pantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 25 Mei 04 Pri ataupun 25 Mei 05.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama dengan aku Josh Martin dan program carta lagu-lagu budaya minggu ini sana episod ke 22 pagi ini moi hanu bulan nuam sawa 2020 nuam. Hai nudu suengan dan kita sama dengan di carta lagu-lagu budaya dan amat-amat ingan dan kita ngejit radio YFM budaya dan pagi ini mungkin lagi kau ingan dia buka susun pagi jaya sebab siaran atau dan kali ini itu saja so pukul nuam pagi no gas mung 2 tulip ngalom pakai atau gigi siaran so pukul 2 tulip ngalom dok pukul nuam suam pagi kira no boleh tenang semua moi jam lah sebab so pukul 2 tengah hondu no ga pukul nuam ngumi masih lagi ogi siaran kayan roti ya sekira ogi siaran kayan semua moi jam saja lah ya jadi harap-harap pedang suni hondu ya mungkin atau akan ogi siaran penuh 24 jam you know, atau amin-amin je ya harap kajon ogi perubahan dan ngasuni hondu ya. Alright jadi dalam pagi ti atau nyobot pasal gawia ya sebab atau kita enggak mokok gawia sukup dan rami dua atau ingat macam-macam fashion gawia dan sewa ti pakaian dari masih biasa si je pakai atau ingat gaun dayung sekiranya atau ingat gaun dayung adin bogok fashion lah sukup dan steady sukup dan rami mungkin lepas itu ya bara nya ada naik fashion-fashion mula mungkin boleh lah naik fashion seandari tu mungkin naik anina baju gawia ya mungkin baju dia pakai nya berang kondo masa mun kerja pun boleh ke mungkin lagi motif budaya dah supaya otak ti tapor dinanya pitangga lagi identiti otak sebagai bangsa budaya da sukup nang paguh hotel ya muji adat ya okey padahal atau nang community atau paguh sebab ada nanya yo friendly nyenang DS kia ni ya DS sambuh haro alright jadi terus dengan ragu atau di tempat nomor 2 alright ragu di tempat nomor 2 bersama dua Valentine LS atau bersama dua Lina Siro cinta kajon

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kai main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulap ingin dapat sikian pakai Messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu paket industri music oto.
3: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
4: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
5: Jadi najaya ragu so penyanyi Valentine LS dengan ragu dan cinta kajon-kajon ragu ino rabu ni tepat setepat nomor 6 minggu lepas ke tepat nomor 7. Jadi bagi ingat ngi pagu lagi kedudukan ragu-ragu dan carta itu ketubuh dan ngundi ragu-ragu dan carta itu mokku nak di Facebook dan Masa Adin ingat boleh start ngundi ya. Jadi mak kajon-kajon ingat boleh selagi ya asal mogi adon luar dan Facebook ingat boleh terus ngundi ragu de muno ya. Alright, jadi dalam pagi itu aku kada biasa sadik saja dalam studio Pak Dehar sebab kadang-kadang DJ Jess yo adinanya yo okay, bertugas naik tugas di Bokon jadi mungkin no go obok sawak kali aku sadik-sadik dan program carta Pak Deboni sebab program itu memang ni saja ya agian dua DJ Jess akan molot bersama dua aku. Alright, jadi selepas program carta titik ingat akan bersama dua DJ Linda dog pukul semong 2 tengah dulu kira program itu obok tiada kira pukul semong ni pagi itu. Alright, jadi to terus dengan ragu di tempat nomor
6: 6.
5: Alright, ragu di tempat menua minggu itu ragu se penyanyi Melton Joneng ragu dalam jerak yang pimo mak tiap pimo untuk mempalik ke dunia reality tiap terus bersama dengan di carta lagu-lagu budaya.

0: Bos Mong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-kajoningan. Carta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi bersama dua oku George Martin. Joka di Carta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Carta lagu bedoyo. Evolusi musik otak.
4: Ya, Carta lagu-lagu bedoyo bersama aku George Martin dalam program Carta minggu ini episod ke-22. Alright, jadi Eno Jaya ragu di tempat nomor nuam minggu ini ragu so Hamilton Joneng ragu dan jerak yang pimo the mo hanenanya rabu kedudukan ya ragu Hamilton Joneng so tempat nomor 4 minggu lepas ke tempat nomor nuam ya bagi peminat-peminat Hamilton Joneng mak gombut ngundi ragu Hamilton ya sebab aku ngajit Hamilton pun lagi ragu bau hadin tengah recording pakai sama-sama tok kajon ragu ni okey jadi dalam minggu ini atau lagi ni ragu dari apa puluh so Carta jadi ogi ke ragu dari apa kebalot saat minggu itu ragu ki dari apa kebalot dari ki ragu ki dari apa puluh sama tok kajon selepas itu ya alright jadi terus dengan kedudukan Carta atau ragu di seterusnya
0: nomor 5
4: alright ragu di depan 5 minggu ini ragu berontak country dia berubah kedudukan The Vision of Sin rindu rindu sayang.

0: Y FM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sekian pakai Messenger di FB Y FM Bidoyo.
1: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
2: Asok ramit kuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingi buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM.gov.

0: Gerak Bersama.
1: Ya, Gerak Bersama lagi. Kita dalam program carta lagu-lagu budaya atau beralih ke ragu atau di tempat nomor?
2: Nomor 4.
1: Ragu di tempat nomor 4. Minggu ini ragu sekumpulan di Vipers. Atau berjoget dalam pagi ini bersama di Vipers. Ragu ini kira Rabu ke? Setempat nomor taruh. Tempat nomor 4. Minggu ini terus bersama mereka di carta lagu-lagu budaya.

0: Raja dengan dia atau ninga kedudukan carta atau seterusnya atau bahasa dia aku ninga dia si dia gi di Facebook terdalam pagi ti atau gi Nurul Atikah dalam pagi ti. Rachel Amerika dan salam se Kuala Pilah Negeri Sembilan ya. Selamat pagi kan duduk ngama purin dan pagi ti terima kasih sebab mau bersama dengan di Radio YFM ya. Amat-amat tadi Facebook dalam pagi ti. Selamat pagi duduk Nelson Tony itu nyasok kupok kau ih ti. Selamat pagi kan duduk Zimira tukang masak atau harap ia sehat ke dalam pagi ti. Alright, nudu Peter Roger dalam pagi ti. Selamat pagi nudu Peter Roger. Selamat pagi kan nudu Mr. Donny Lim. You never walk alone. Nah, alright, thank you. Terima kasih. Nudu suap pada pengaji-pengaji dan support send message dalam pagi ti. Terima kasih nudu Zengan. Aku duit naik live di TikTok dalam pagi ti. Okey, subah aja ya pakai stegal yang ingin pasas dan line internet tu sebab asal dia mempunyai dua titik yang menjadi bahat. Jadi aku dah lihat aku dah live Facebook dalam pagi ti rokat-rokat, jadi aku paksa aku betung TikTok lah. Right, jadi atau terus lagi dengan ragu dah seterusnya dalam pagi itu
1: nomor taruh.
0: Alright, jadi jatuh sama-sama bidangdut dalam pagi ti. Ya, semua gelina lagi jemput tadi mawah gawi ke Bori ada orang Saudi ya. Pakai minta maaf sebab ada dapat Odi dek poya. Jadi harap semua gelina ramai lah dalam tipe gawi itu. Aku pandang ia memang bogo peminat bogo dingan lah. Dia mau pun ngabang dulu ya. Alright, ragu gelina semua gelina saya nak dud gedud goyang dangdut. Maaf, saya tak pernah maju. Kita pernah bertaruh minggu itu tanya.

0: Ayana dia ragu dangdut dalam pagi ti ragu dalam dut gadut guyang dangdut so sembuh ke gerinas. Jadi dalam pagi ti gerinas-gerinasnya mbak sekian lemah-lemah dah pagi ti pagi onundi amat-amat pagi dengan tu mide sem selalu suci ia nang mandi blues pakai harap tak pagi ti ia di blues ya blues boleh kira ngiyau pakai blues mandi blues ada dapat dah sebab onuti hilang dudus bungas dan setiap minggu. Selamat pagi kan duduk pada tinggal-tinggal tu di sopak kan ni dan masih lagi bersama Doto daki-daki si jengen ogi dua aku ninggal Rami Gawi atau nyoba lagi pasal Rami Gawi ada yang pagi tih dan kudu-kudu untuk dulu lepas atau ninggal ogi nya odi ke negara jiran tu Madi Hayu atau di Kupo Babang pun ogi Gawi ada masa ini. Aku ingat cukup-cukup nang Rami ke di Kupo Babang jok ada nanya sigar berada mula ogi okonsit lah satu ngotok pakai Deboni atau masih ke sama-sama berdaya music aku di Kupuan sama ke doh pakai Sina tetap sama ini oleh identiti atau sama berdaya sama bibau ya alright sembagi kan udah Simoni Karong dan pagi ti atau ogi Zack di Vipers ya. Dua pada tinggal-tinggal tu di ogi live bisa mahu tu di Facebook WFM berdaya Pak Maru oleh ingin message dalam pagi tu terima kasih sebab ingin mau moyak masa ingin dengan program carta atau ogi semungju naan dan ingin atau secara live adin terima kasih dulu saya ingin harap bogok lagi nya ada tapo bisa mahu tu saya ingin kedudukan lagu-lagu atau saya episode carta lagu-lagu berdaya alright jadi jak tu sama-sama ingin lagu di tempat
1: naib juara.
0: Alright, ragu naib juara atau dalam pagi ti. Dari berubah kedudukan masih lagi abang kaku dah Eliza Suzina ragu di adon jobeng.

0: Ya, selepas kudu-kudu minggu ragu Jobang So Suzina Eliza Suzina masih lagi binaan di tempat naib juara atau saat kudu-kudu minggu tiap depan mukudu sidoh ya start so ragu sebelum Nina ngidio ragu juara atau dalam pagi itu masih bogok lagi ragu-ragu bukan pagi ya tetap ke di tempat kedudukan naib juara. Jadi harap para pengundi-pengundi ragu Jobang sama-sama atau ngundi lagu ino ya. Alright, jadi lagu ino ialah obo nulis dua obo cipta original dah lah. Ada Peter Augustine dua lagu ino obo translate kang sina bisingai da odo pe Eliza. Ya, jadi tahniah nudu Peter Augustine sebab nai lagu dia cukup nang rancak dua cukup nang aninanya nolik otin ya rentak bau. Alright, jadi dang pagi ti atau ogi ragu bau, watina ogi ragu dari abu puluah dan so carta minggu itu ragu ki dari abu puluah ragu ki dari abu kebalut dan minggu itu ogi ke ragu-ragu dah selalu ingat ngoji bahasa gawe ya. Ya ini nanti sama dan enggak ya. Alright, dan pagi ti atau terus lagi ngojit lagu juara atau osi lagi debokon baik itu lagu sekumpulan rock pak gitu ya noja atau sama-sama dan ngojit teaser sketsa dan pagi ti ya.
1: Ha atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang ti ya inyua obuak dari patu atau dari turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek bolas mong kilotong ido gemtungang.
2: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Moh re PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, do liat ke kerep tulang toka aja ne. Moh le motoka ti oma, bat lagi ino. Dah lupa aku cukupnya mon nap me.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC model yo.
2: Kejap leh, kejap. Deh, dah kis a big duit ke teh.
1: Wah, tobal mana big duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nya de bayar tambang ah.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi de joker tapo de pakai da nya ada kaku si je. Nyaa dapat tapod pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapod obat dakwa delibu atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukumino juara.
0: Alright, jadi juara tu masih lagi kebelahan Mezzavos dengan ragu dan Diet Rock, Diet Metal.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ingan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal moro pas lagu ingan tapot kaya main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.
3: Carta lagu Bidoyo. Evolusi music oto.
4: Alright, jadi buat ino kedudukan top 10 carta atau saat minggu itu episode ke-22. Jadi harap ingat start ngundi lagu-lagu dulu. Mogi dan Facebook aku jauh kuliah kebalut selepas itu lagu-lagu diselamat minggu itu Pak Gede nah jatuh sama-sama dia ngojit kedudukan top 10 ino pari recap kedudukan carta atau saat minggu itu.
5: No more small.

Okay, jadi kita saja program carta atau saat minggu itu mak kumpul minggu baru berapa lagi atau dalam carta itu dua ada nangnya atau ninggal hari ya lagi lagu di supiah ya atau sebenarnya lagi lagu-lagu di selamat lagu nyalu so mekis lagu masuk berayo jadi cinta Krishna Duhavi total bersama The Seal cinta Aditya Ditayan Nico Rodney masih selamat sementara lagu Solai Penny lagu Janda Sambuh Mboh terpaksa berkadi sebab mejuk sidoh tapi ada undi paling kurang dan carta ya. Alright nogiti sejak program untuk saat minggu ini. Terima kasih nudu saingan dan bawa moyak masa ingan bisa meroko dalam program carta dua aku akan supih dengan tiak dengan pencalonan Bak Uho atau minggu ini dua berapa lagi minggu bawa bye-bye aku Josh Martin jadi atau bersama dengan lagu pencalonan Bak Uso Nazri NJ mutuwi deh ngajir lagu Nazri NJ melodan carta ya lagu dadan ambah kai si barang.

0: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik dress dari bawah batu itu. Wow. Kat naik dress dia. Ni, dua tahun.
1: Wow. Nak naik urang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sepasi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang, tutoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah si dah, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tek-tek ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni paksa tempat itin pun wak dakian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ningat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam sudah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biru kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyebab otak bergiuh depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, semakin lagu gawai kita bersama dengan Vivienne, Noel Jackson dengan Owen Rami Anu Gawai kuat dan mengapa tak 25 amin dan terima sepikals mengini berupa pagi. Masalah kita tapi segmen yang dengan Tiaren dan berupa pagi di Siti Mahino Beranam 2026 dengan DJ Kita Panma bersama dengan Josh Martin ada Bipa Crime Carta lagu Abidiah ya. Selamat pagi semua. Bila kita ada masa lagi setiap bersama Hamid dan baru pagi tidak habis segmen ini dengan Diaren. Terima kasih Ahi kuan kita ya sebab sentiasa milih Wah FM dia dan tak sama-sama behibur the course mendua nerang hati-mati dengan the masa jam-jam dan mengti kuan kita ya. Aku percaya hong bila kita dah megago dan dapur sebab kira-kira ni minggu lebih kuan kita ya. Bala adik-adik kita kumisi sekolah jam pimaan balana. Biasa namaan pukul semahang, pukul pri berpagi kuan kita ya. Apak de pergi masuk nuti balan meh nakih dengan anu sembungas sekolah kuan kita ya. Jamaan balan pan meh berubah seencem meh narang anu. Jadi jam-jam dan mengti aku percaya balan kita megago dan dapur. Nyidia pimaan, nyidia pinanak de narang anu siti. Masa lagi keadaan anu dah berupa kita cukup-cukup para kuan kita. Jadi bakal bertanya umat para dah habis kuantiti dah akhir. Tak sama-sama nyaga penyihat hati buk kita. Okey, terus dengan lagu pibol kita dah berupa kita. Sembari kita mengulah kerja-kerja dramin. Sembari kita mengulah kerja-kerja dah opis. Ataupun dah masa itikna bala pika-ping kita. Bisa mengalami berhibur. Bisa mengalami dah habis mutu kah. Ataupun dah pita-pita saja kita ada dalam masa itikna. Sejak terus kita berhibur bersama challenger berubah.

Okey, semangat lagu Masa Binyong taruh dari Abdi kerana mengapa kita perlu minat pasal kau semangini berpagi dengan bagi bila kita ada Abim Panu kapi-kapi sajak pintu kita ada berpagi ti sama-sama kita nyangka penyelamat kita dengan harap kita sampai dengan tempat tuju kita ya tapi kita lebih pagu tapi kita anda lebih selamat lagi lebih lagi bila kita ada mungkin tak jam-jam dan mesti ngumit anak na mari sekolah ataupun ada lagi tak ngantet anak na mun sekolah ataupun ada bila kita ada mungkin ramuhun kerja bagi dah shift wang narang anu timati kiki mah kita ada abis pandu kita sama-sama kita nyaga penyelamat kita sama-sama kita nyaga penyelamat inya ada sama-sama nguhang jangan bahas dengan kita lagi. Okey, terus dengan lagu pibor kita dah berbagi ti. Ada cingin lagu masuk Jimmy Will bisa mengenai Wendy Eva percaya dengan cinta.

Okey, semati dah lagu Joget Rami Rami masuk R Roger dengan nanti berkait dengan first anniversary Gina Sanche bagi St. Augustine Paris Mambong. Dari Renato 26 Mandoburan 6 City pukul 6.30 de Ni Buah Hotel Timegah de Kuching ya. Dan Martina berkait dengan program penyemut ulang sawak, jamu ulang sawak ya. Sebungah sekali bagi St. Augustine Paris Mambong. Dengan selain masuk CN lagi, macam-macam lagi aktiviti Dok Natur. Mungkin ada tengah-tengah kampung dengan Natur Rami penutup gawai. Ujung minggu setimati ingin menik minggu ya. Mesisak nik minggu rimpas penyemut gawai. Aku percaya hong kampung-kampung. Dengan atur Rami penutup gawai ataupun merd kerasah kawan kita menganipan de sama-sama kita nyaga de kita ada tempoh kita ngatur Rami sebarang Rami kawan kita ya. Tempoh kita mari ne kampung dan tempoh kita ngatur bermacam-macam ping Rami. Sebab kita macam-macam keping agah kawan kita ya. Kes jaran, kes sahu lagi. Jadi sama-sama kita nyaga hadap kita dengan masalah lagi. Dan tipu kita bitan nekah ataupun ini saja pengatur aktiviti kita. Rasa taya berlaku susu sekarang, berlaku umat pahit kawan kita ya. Macam-macam lagi lah perkara-perkara ada perlu tumit bahat kita. Dan tak sama-sama pijuho masa berlaku perkara-perkara ada ketutu paguh mangka bala kita. Okey, terus dengan lagu pibul kita ada pagi ti lagu Gawai Ini Sarawak.

Okey, di kata di saya segmen yang nanti hari kita ada berpagi Anu Nik Siti dengan pasipati pukul 92 Narangan Du. Kita terus dengan Mira FM dengan YFM Play yang dapat lagi duka pukul 6 kami timati dari segmen dengan Chang Puta bersama dengan Pengarun Ami Double Ken ya. Dengan senaku Lina Jagai mengucap selamat berpagi, selamat habis dapur lagi dengan salam Malaysia Madani dan semua balai keping YFM Daya Doma bersama dengan aku. Kita taruh jam masuk pukul pre berpagi tu pukul 92 Narang Anu City. Okey, dengan lagu pembangunan kita dah bising segmen ni yang diaran dah berpagi City Colin and the Gang Fit Marino Him Sodang Sodang Sijak.

Tak peraman adep tak kutung penyepuan ngak penerang. Ia gerak pikir tak dalam segmen yang ngan diaren sok pekor prii isan-isan nek pekor semang dua yunandu. YFM Bidayah gerak bisama.

mejak ledang, mejak napak pare.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Ngada dahin sayung ngelah Rahman telok lim ya menjuara Tuhan hitam dan pesuk laan teh dau ani. Okey Dani hati gak teh saya dau bulan 6 duman 2026 hati gak teh dau 1 ya. Ngada ni hati peji dahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM ngejeloh program tam ngada ni hati program ngelarah ngeluan dahin hapan. Okey apa aku sengkeri tam tenang kenungka ano program tam ngedawani ini ku sementeng dun dengah kelo bakai-bakai ku alang kelengi Radio Kayan ngedawani ya. Hati program tamani ni program ngarang ngelani hinapan dang tampa dang tam kelengi mata men pukul 22 atang pukul telo lebih ya. Lahu dang ling tekah hitam kelengi ngejelo FM G0G.2 dahin FM G06.G. Lahu mengkelo bakai-bakai ku hahin untuk kelotek so mengkelo alang teha ha dale hawang blessu ya men kelo alang teh ha hawang dale itam dang peji kelengi Radio Kayan tamani pakai radio online hati RTM klik tegu kelo teh payang pala page Radio Kayan ya teh link wa kumsi hinan tina kelo dang menyak na tua itam dang kelengi mato men pukun 22 atang pukun 6 lewi potong-potong dau. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hava ha kelas sang nenang ne klia dah hik ngejelo page tam ngejelo live tam dang ka kelak te pala page Radio Kayan kelo dang kunsi kenun ka dengah kelo hahino to kelo te sayo kelo sang kunsi ke ulun ka edau ka dengah kelo alang te haitika lahu kelo sang kunsi alam kelo kuman si jaka ni ha kelo sang ne peki va ku dang lim ka kelo kunsi na ngejelo page Radio Kayan ya lahu mengkelak bakai-bakai ku alam te hipun Facebook kalau dang kunci nak dahik peji ngejeloh WhatsApp. Okey kenakan lebun WhatsApp konti ini aku sang kunci nak men itam lim ya. Okey lebun WhatsApp konti hati kusung GG telo G saya kusung GG patusu. Okey aku basa ngeluar kusung GG telo G saya kusung GG patusu ya. Okey ini ku sementang dan dengar kalau alang teha pasen ayah ha kucing. Men kalau alang teha simunjan. Men kalau alang teha serian. Halundu ha bau ha tembedu. Ha asa jaya. Men kalau alang teha seriaman. Samarahan. Men kalau alang teha betong. Ha hinok tua klote. Ati kini aku menitam itam. Mageh-mageh paget ha hinok tua klote ya. Okey lagu alang buka lah santam menadi hati. Ji lagu alang kenan awan jiu. Lagu hudok pekayang. Kerana ini aku sengkeri tam papan jaki kelengi lagu alang kenan kerolan malai hati ji pusu halam pen aku kunci ano program tam ngedawani.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabji itam.

0: abang tu nenek nak pekat test kah?
1: Bah, urak nun eh melek nan.
0: Jankah urak nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Inang imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
0: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusik kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Tukai-tukai ini saya berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat nak tuai tamtai abin hadui jiak dan tubuh usi milijah kak dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tegu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tiket na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni da menuanan ho marungtuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni dalam gale-gale ya.
4: Online radio man pukul 6:02 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

Okey, Nana Menadi tanpa ji hati kelihatan lagu alang kena Carolan Malay ya, tidak lagu nanti Ugeri Tam kerana hati tepat pukul 20.27 minit. Okey, pada pejalan segmen Tam ngedawa ni, ini ku senggeri Itam tak inang kena ke anak program Tam ngejelos segmen ngelarang lu anda hinapan ya. Okey, dan ni hati tepat pukul 20.27 minit yang sampai ji hati kelihatan segmen ngelarah jaki. Lahu men pukul ji, Itam sampai ji kelihatan dengah alang pahmau men pakun dengah Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Lalu hati tepat pukul 5 hati tam sang kelenghi. Akan si tam sang peji dalam segmen Dahok Doa ni. Kena ke Dahok Doa ni sagri tanpa kalai. Hati ji Dahok busak ya. Mengkelau bakai-bakai kuih alang jam. Kena ke hati busak ni. Mengkelau alang tak hipun hawah. Ya, kalau dah matai kata Dahok Doa ni, ngejeloh page tam ha radio kaya. Lalu kalau dah mata nak, ngejeloh WhatsApp tam ha konti ya. Lahu hati men pukun ji junang naik tang sampeji alam segmen Dahok Tangan. Pukun ji 45 hati tampeji alam segmen Dengah Kelia. Pukun 25 menit hati tampeji alam segmen Adat Asen. 2 junang hati tampeji alam segmen Dawani Alam Sejarah. Atau pakai long alang jadi te Dawani. Lahu men pukun 2.45 hati tampeji kelengi dengah alang Neman Hawang Dale. Okey, nonton ana program tam atau men pukul perdangan daw atang pukul telur lebih ya. Okey, saya bula daw dahin sayang lah Rahman Itam Lim.

awi itam peji dahin daha alang na jago. Nunok to itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jago. Awi kelonan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Dilahu tegu tekunan alang na jako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katah na ika madat urung ka dahin ba ka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi empah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lesun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jako kak nanya aku ini kelunan alang perah asma melai yuk lama am dang tek disun jako ni kelunan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan awin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

0: Peji hati kelengih lagu alang kenan Blue Gang, hati sakit. Lahu lagu kedua lagu alang kenan Dayak Kalimantan, lagu Nyulai Kenap Sayu ya. Dina lagu nan negeri tam kerani hati tepat pukul 22 Juna. Okey aku senggeri tam. Hati pejoh dalam segmen tam ngedani, segmen ngelarah jaki ya. Lahu unin ai tapala pahapan kelengih lagu alang kenan Daniel Bampa, lagu Dale Sarawak Manitamlin.
1: Ngelarah jaki.

Okey, nama nak di tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan dan bampa lagu dalam Sarawak. Hati lagu dan geritam kerani hati tepat pukul 22 telok puluh saya minit ya. Okey, ji info menitam lim hati kusang kusi menitam. Hati tekna di aku pasang lu hati sambutan ulang tahun hari keputeraan rasmi ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang dipertua agung alang ke pelutusu peringkat Sarawak Duma 2026 ni. Okey, ini sang dahna hati hat Dewan Hape Karangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Arma Steven Kalong Ningkang. Okey, ini sang dahna hati te puluh ji do bulan atang puluh pat do bulan 6 Duma 2026 ya. Okey, lahu jakanin a te nak kuri-kuri program sang dahna menhangna hati te puluh ji do bulan tang puluh pat do bulan terhana pameran raja kita lahu.

0: hati Dazana Betong Kitchen ya. Puluh telur dah bulan 6, 2026 hati megak tepukun puluh ji hima dan sengna majlis kesyukuran agama-agama lain sengdana hak Dewan Panglima Rentap Betong ya. Tena puluh majlis kesyukuran sengdana tepuluh telur dah bulan 6, 2026 ha masjid jamek Betong pukun 6 lebih. Lalu hati pelupat dua bulan 6 Duman 2026 pukul puluh junang jihima hati tenang majlis jamuan teh Hadewan Sukan Tan Sri Dato Arma Steven Kalung Ningkan. Hati malam pelupat dua bulan 6 Duman 2026 hati konsert rakyat alang matoh menpukun saya malam Hadewan Sukan Tan Sri Dato Arma Steven Kalung Ningkan. Okey, mengkelak bakai-bakai ku alang melo jelang ha Betong ya. Alah hava alang teh ni nabi ani ji peluang alang sayulan atak sayu jata dang inang lim pameran huina pameran raya raja kita alang dah nate pelu ji atang pelu pat do bulan 6 ya. Okey nana ji informan itam lim. Kerana aku sempahapan itam caki kelengi lagu alang kenan Deli Amira lagu Tusah Bakai Itu Sang Peji.
1: Penghina Radio Kayana.

0: kan waktu kecil.
1: Dalam ke kena hantar malang apa yang
0: awak? Nak nyon tu kan? Tegur tak teduh hungai mana nak di. Situ kira aduh hungai ayak ke, hungai oka, jaka hungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluk antai ke nak kena nyon.
1: Berak tu pun tu.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur. Pedong tu pekawut. Amin tak kenapa ni andi ke? Weh, semua nak nanti.
1: Anak empat tu tunggu ngeriak
0: Nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli huma tunggu dah dah pun mayat tu.
0: Jangan tuli huma. Besi so tak mau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurin tamin reh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Pelak
0: daun. Pelak daun.
2: Ayo, Yona, lasu landau jalan ni. Pedung kete tu ata.
3: Jendang kanya-kanya biata ni. Vitaminan ku megang lah. Ini ata.
2: Ata alam taki pa kete tu agak lasu daun ni di.
3: Jendang selawan kete tu taga.
4: Biata lawan lagi tugu taga. Dahau halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
5: Tips Pak An Mageh jaka daun taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri

Okey, nama Nadi tanpa G, Hakti Kelengi lagu Alang Kenan Dennis Lejau lagu Urip Hudik ya. Tina lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 22.50 minit. Okey, penjeda hik dijeri dalam segmen tam hati segmen ngelarah ngelu anahin. Apa lepah mau matah men pukul 22 atang pukul telur lebih. Okey, kerani aku senggeri G informan Itam Lim. Okey, ini hati G program bertepat G. Hadu yang langkah na. Hati bayan sin tunai STR Duman 2026. Ya tia ni mendaha alang terima sin STR. Hak dalih hudik ya. Alang emte hipun lubun akaun. Tepat emte akaun bank ya. Okey, ini kunci menitam mendaha alang melok ha zon tengah. Ya tia bahagian serikai mukah dahin kapit. Hati gati ujung miguan ni. Puluh telok do bulan 6 Duman 2026. Ya tia gati do 6 ya. Langsung tai pala hati Stadium Perpaduan Dalat. Matoh men pukun sayak Junang Jihima ateng pukun dua lebih. Okey, lalu telang kedua senar tai pala hati Dewan Masyarakat Daro. Puluh telok do bulan 6 Duman 2026 hati gati do 6 mani ya. Matoh men pukun sayak Junang ateng pukun dua lebih. Okey, ini mengkelok alang meloha tatang avala akbasa ni ya. Wina mengkelok alang terima STR alang teh hipun nusi teh hipun akaun bank atau palubun bank ya. Kalau dalam teh pala ngapain ni mengkelo hadau jaka kalau teh ni di kalau geri tiki kalau mengkelo hadau geri surat kanak kalau ya jasi dah senang sang na urusan maoklosin nanti sin STR ni. Okey, nana G informan Itam Lim. Info yang kedua sekusi menitam. Ani hati anau duktun madang. Alasan hati pala migu ani hati gati jima duci atang 22 bulan 6 Duman 2026 ya. Aku sekusi menbahagian miri unalo. Hati gati 22 jima hati pitan 2 bulan 6 Duman 2026 hasang tai pala ramudu pada jihima. Lahu hati puluh dua bulan enam Duman 2026 kata daw telok yang tidak sangtai pala long lamai pada jihma pada lebih dah sangtai pala long banga. Puluh ji dua bulan enam Duman 2026 kata daw pat dah sangtai pala long sa'id ya. Hati pada jihma puluh dua dua bulan enam Duman 2026 hati kata daw lima dah sangtai pala long keliat. Okey, mengkelok bakai-bakai kuih, mengkelok tamak, mengkelok hinak, mengkelok pidu pikir kuih alang teha, tatah ngavan, alang akbasa ni di hati kelodang teh pala. Hui nama kelok sang teh ala ubat ka, sang teh pesuk duktun ka, sang metang merung ubat, alang kelok teh tika, ya kelodang teh pala ngavan-ngavan alang akbasa ni di. Okey, kerana aku senggerita, papa yang nak rajaki hati kelihir lagu Alang Kenan Diana Nini, lagu Pasi Selep. Lalu dah pituk minta melim, tepat pukul jin, itam sampai ji. Hati kelihir dengah alang pahmo menpa'un dengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lalu men pukul jin, tepat pukul ji 5 minit. Aku senggerita, palo pejoh alam segmen tam, segmen dahok dau anihino aku senggerita. Pekalai tek daho busak ya mengkelok bakai-bakai kuih lang kelengi radio kain hai. Jaka ni mengkelok lang jam kena keleti busak ni ya. Keledang metai kata daho doa ni ngejeloh page tam ha radio kain. Lalu keledang mata nak ngejeloh WhatsApp tam ha konti lubun telefon. Kusung ji ji telok. Ji saya kusung ji ji patusu.

Gempa di Filipina, tiada rakyat Malaysia tercecas. Israel kembali menyerang Iran. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kementerian Komunikasi Berhitung Lunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Aleng Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Ti Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Aleng Impelayang Dahin Impusi Men Lunan Habe Awi ikat ngenep jam tek kedengah hati lan dorepah kop deng pala portal sebenarnya.my. Awi ikat umbang lan dengah hati kop deng naleput pala MCMC mejeloh aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my.
1: Larah ngaloan dahin hapan menpukun 12 ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, nuna nama adi tanpa ci hati kelengih dengar halang pahmau manpaun dengar angkasa puri Kuala Lumpur. Dah hutan dan pecah dalam segmen ini terjaga dalam pihak antai daw jima ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 25 minit hati aku geritan pejauh dalam segmen tam ngedawa ni segmen dahok daw ani. Okey, kena ke dahok daw ni aku segeri tanpa kalai ha. Di dahok busak ya. Kena ke arti busak ni aku sengkunsi nama tamlim dalam bahasa Melayu ya jata Melayu sang jam atau pandai faham kena ke arti busak ni di. Okey, busak hati reti nak pendek baran, cepat marah, diprovokasi atau melelah sebungat ha. Okey, nakah reti busak ani di. Okey, empan aku sang kunci, empan aku sang bahasa kata-kata dahodoh ni. Unalah aku sebelah kena mengkelau bake-bake ku elang ni peji dahik. Dahin elang ni beju usu, dahin mau kusu halam ngejelo segmen dahodoh ani ya. Okey, nolah aku sembah rasa kena mengkelau elang ni nyemau, elang ni meju usu, nyati menbake tam, dau beli ke bajang. Saya kena menjon ngau, saya kena menggebring ngau, Miguel, Mike Joey, Kitan Uban, Juk Imang, Ulau John, Bala Nanyi Taman, Lahung Dahin, Brangelina, Bungan, Bilong, oh, tenangkan anak bahasa ni lo. Okey, saya kena makan bakit-bakit ku elang ni peji, elang ni berjusu dahin mau kusu halam, ngejelah segmen dah hodoh ni hapes radio kayan ya. Okey, aku sang bahasa kenungkah reti atau apa, kenungkah kata-kata dah hodoh ni elang ku kunci alak tai hapes radio kayan. Alang unak lo hati busak lanjam iha, melailan iha bungat. Okey, anak-anak kata alang unak lo. Alang kedua hati jak et lan henoh kui melai lan kune busak. Okey, nana hati kata dah hodoh ni ngejelah segmen dah hodoh ni ya. Okey, ini kusam bahasa kata-kata alang baketa alang utai alang dak lo hapes radio kayan. Okey, alang unak lo hati alang neman baketa nihana Kitan Uban. Ya bara sayu ngedau DJ langkah kurin daha unak di mengkisok dahin daha alang melai busak. Okey, nana kata nak lah oh ini aku si kiolun gadau lasuh noh alah dau halusut dani lavat sayu maruh age dui atak tutak. Okey, saya kena menikah kita nubah alang ni kun si kiolun gadau alang teh halusut miri ya. Ating pejirahin bakit-bakit tam hapes radio kayan. Okey, ini ku sembasa kata lang ni men bakit tam Ulau John. Ya barat sayu jihma DJ. Ayo, kena ini ha. Melaku ika keduyu busak lani busak lanka. Mengnuna na'a duya lebui kebayan dahim. Okey lah, tena bakit tam igual lang nanyu komen Ulau John menihak bara busak lan lake uyo anandi pa balu ala hat balo kena. Okey, saya kena menikah Miguel alang metai alang nak balas daho alang neman Ulau John ani di. Okey, alang ketelo hati alang neman baketam Elisia Baun. Okey, ini teh dua kata halak teh ini habara melelelan iha busak awi itam duan iha. Okey, nana halang naiman Elisa Baun. Alang kedua, mengtai dahin daha busak nan. Pesuma kuat panok deptinan. Okey, nana hati halang naiman baketam Elisa Baun. Ya, saya kena mengkela baket-baket ku alang nanya mau ngejelah page radio kayan alang matai katah daho doa ni. Okey, alang bayalah aku sengkunsi hati alang naiman baketam Abo Lovely. Alang nyamau ha WhatsApp konti. Okey, aku bahasa nama ni tamlim ya. Bake kui nyinang-nyinang mengim lale busak nuna nusi sayu jam na ita inang nai nai busak nunan pa en tai na a ujung-ujung sa nai bungat lan pa ika nai la a tai na a ujung dalo alang ha be are pa emkaseh nai pejidahim laan avinika malai nai busak nunan. Okey, nana halang hati kata dah hodoh ni halang ni menbakai tam Abo Lovely. Lalu ini hasang akai lagu Jaji Kui alang kenan Rosena Urai. Okey, saya kena menikah Abo Lovely alang matai kata dah hodoh ni ngajalah
WhatsApp tambah konti ya. Men kalau baki-baki ku langsung matai kata dah hodo ni. Dan kalau kalau matai nak ngejelo WhatsApp tam. Dan kalau matai nak ngejelo page radio kayan. Nanti tena hafan aku sang kunsi nak dahin balok baki-baki tam. Alang kelengi radio kayan ha hino to adote cagani. Okey, kali ini aku sengkeri tam hati kelengi lagu alang kena Ezra Music Livang Te Uma Aru. Menunin apa lo ngepnu penghakai bakai tam abo lovely hati lagu alang kena Rosana Urai Jaji Kui Men Itam Lim. Jadi kan radio kayan Miri FM.

0: boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
1: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dia. Tak-tak ni dah.
0: Dan, nak pitok sang nak. Jaita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kere
1: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok te banit ok sayu kena jima duji u sayu kena
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
2: Jibulan o anan
0: sila kawit oh sila kawit jina ni ketek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu merah semunang tudak kui aduh nuk ni susah kena ku
1: entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat, Radio Kayan.

sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, kita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do, teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu, imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun ke minat ha kentak man anak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tahinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, kita mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abinu na tide, abiniha jan mengambil berat. Abiniha jan metang. Abiniha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan temdang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan temdang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam metih lam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugui tak kumuku tugui tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, teha perpustakaan, dehenda. Teh nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Teha internet, nah adui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Teh pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, upadah tusah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nurenuti dah, jak mendah. Anan jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan ni.

0: buah libuh, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah aku ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Okey, nunan-nunan adik tanpa ji, hati kelengih lagu Alang Kenan Jerry Wan, hati lagu Uripku Imnanya Mungkin. Okey, betul pejalam segmen tam leviani, aku sang kunci hati ji informan itam lim ya. Okey, ni hana ji program atau sumbangan tunai rahmat counter hak anda buka ya, mendaha alang te semeteng marung bantuan tunai kerajaan STR dan hin kaunter hasil sengdahna ha kaunter Sarawak Service Upis Daerah Sarikai. Okey, ini sengdahna hati te Dani, saya do bulan 6 duman 2026 dan hin hati 22 do bulan 6 duman 2026, 24 do bulan 6 duman 2026, 26 do bulan 6 duman 2026 dan hin 20 pitan do bulan 6 duman 2026. Okey, dan ni hati mengkelok alas teteng marung STR kelok kelok sana rayuan ka deng lim ka kelok tai pala kaunter alang anda ha buka ani ya had upis daerah Serikai ni mengkelok alang meloha Serikai.

0: pahala kenan tangan pahala mipang lagu Akui Tangan ya. Okey, kerana hati tepat pukul G 46 minit aku senggeri hitam nyati pejah dalam segmen tam segmen dengar keliah. Okey, dengar alang unalah hati G dengar alang nai menbetong hati Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Saribas. Alang ngalung sejarah nata sendiri tidak dadib juara ataupun alang menang lim nak men panau joh gawai daya peringkat bahagian betong 2026 alang anda hak nak 6 bulan 6 alang lalau dia ya. Hati dalam geri uli sin perais si hati sin tunai lim nak hati puluh ribu ligit piala pusingan dahin hadiah iringan tajaan Pepsi. Bemanan SMK Saribas lah huat kira debara uge dolo ni men udolo ni endahat debara jadi menang alam anugerah ketijen pakai pakaian terbaik dahin Johan men kategori C. Kelia putung duman alam dahana Dewan Panglima Rentap Betonganan hati melavin te 2002 atu kelunan alang nepak dahin te 32 kotijan alang sakdap ya. Lim kotijanan ini unabara adat asen dalo ngejaloh pat kategori alang unalo anda petading nyati ngioh sektor dahin peringkat institusi. Okey, alang pelaung haduan ni hati lubun dua Menteri Belia Sukan dahin Perbangunan Usahawan Sarawak Dato' Gerard Rentap Jabu. Lalu nepa haduan ni hati ahli parlimen betong Dato' Dr. Richard Rapu, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kalaka Muhammad Duri, Adun Kerian Friday Belik, Residen Bahagian Betong Datu Richard Michael Ambunawas ya. Pengerusi Jawatan Kuasa Indo Carnival Gawai Peringkat Bahagian Betong Leo Tony Dahin, Pengerusi Jawatan Kuasa Perarakan Gawai 2026 Andrew Emparan. Okey, nenah hati dengah alang unalah dengah alang Neiman Betong. Dengar alang kedua, alang bayar los akusi menitami hati dengar alang Neiman Sibu. T250 laung alang nepak alang Neiman kahum naan kaum. Peringkat umur alang ngioh program Aerodance Matahari Terbit Sarawak 2026 alang handah naha stadium tertutup Sibu dah halam di. Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Bahagian Sibu Kong Siu King. Barat program manan hana ala kira endah na jama okmik at pengjam mengkunan bangu tetuk guna nak jaga ageh ngejeloh na senaman kena eksisas alang melai dan hangio menkahum naan lapisan kunan bangu ya. Hati kuna ini kliah Aerodance ni hanaji kliah alang te gabungan elemen music te nak kira megih-megih batung alang kira lim kunan bangu siha kira umun ka doh ka laki ki ha dan ngio. Alang pelaung program ini hana Boyston Hogtech Hui alang wakil lubun dua Menteri Agih Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Sarawak Dr. Michael Tiang Ming Ti ya. Lalu alang nepah dua ini hana Konselor Michelle Lau Wan Ling alang wakil mengurusi Majlis Perbandanan Sibu MPS Clarence Ting Ing Hall. Okey, nonton hati dengah kliah alam kusi menitam lim. Hitam dan peci alam segmen ini. Te jaka alam pihalan, te dao jima.
1: Hai, nun dengah. Ngelarah jaki, man akui Widya.
2: Nun hadui ka, akui Viviana.
3: Ini semua om saya kenal.
2: Amin pa'an peci dan nun dadakan.

Taman Negara Gunung Molo. Lepas anranak din aran Taman Negara Molo, ia ada jibusang long ala ngaya hak Sarawak. Ayan tuan longanan ia ada 520 kilometer persegi dengan Taman Negara Molo anan au an lo aranak tak alam tapak warisan dunia UNESCO tek duman 2000. Taman Negara Molo hipun urip tuan kayo orok dengan tulah jerak alang murid tak alam nak. Jibusang tuan long alang pegan alang jas karik dan anpuya kat alang tek tak alam nak. Hipun lebak awan menkelunan alang ikam TPW ngelarah ha atahanan menjam nak panu tudak ngejeloh jahit kanopi mulu tino awananan dan naik tamhani hinang urip tuan ngejeloh jahit aruna 410 meter. Dahin jahitanan adna lalu tek hang-hang larung kayok-kayok tuan naya alang tek awananan. Dahin jahit alang atak arulan hak usun tanah ni. Lubang batu alang tek hak Taman Negara Molo hipun jutana alang selap. Hipun lubang batu kapur atak alang tening dahin di alang pior ni mentuan nyemit alang nak lentam bengka sayu. Taman Negara Molo jatua awan alaikam an kelunan lebak pala awan hak ngelarah. Bi jiawan mendahak kerunan alang ikam te ngelarah jaki lap menhawan urip alang te tak alam pasar. Dahin jiawan alang hajak sayu mendahak alang pahaseh nyutok pano tak alam tuan. Taman Negara Molo dang anep pala pake bilun. Dahin mendahak alang ikam nak depna tak alam mano dahak. Dahak dang limkah pake bot ekspres alang lekak men Kuala Baram miri atang marudi wanan joreh dah teh hak Taman Negara Molo. Bi alan alang putah sayu yak dah pakai bilut.

0: Kita kena lagu ala kena Aidon Jimpa. Ukna dengar kamen aku ya. Okey, kerana aku sembasa hati teji kata dahok doa ni alang baketam utai hapes radio kayan ya. Hati dahok bis bisa men ade. Ha, aku kasih busak. Aku kasih ya. Okey hati alang nemen baketam Wilson Marang. Malang ya. Wilson Marang ni kata naik teh ini. Jukna aru kenapti menglale busak kena ini ya. Saya kenap manika Wilson alang matai kata dah doa ni ngejelo pes radio kaya. Lalu mangkala bakai-bakai ku alang sang matai kata dah doa ni dan ngelaka kalau matai nak teguk ku mahabah bahasa nak jasi DJ alang kereta malam segmen alang kedua sang bahasa nak kunsi nak dahin berkelo bakai-bakai ku ya. Okey, kerana hati tepat pukul 20 minit aku sang geritam yang dipejok alam segmen tam segmen adat asen. Okey, ini aku sang geri itam yang hati kelengi tekna alang neman siong aning hati tekna asal nado bulak murib ha asap ya menitam lim lem meunin ah. Palau tam kelengi ji sape alang kenan Kelvin Donet Robin alang menang single sape regatta belaga 2023. Saya ngarah men itam lim.
1: Oh, aku sapa tirai we kakak. Kalau ndo ndo jao lulu anda ilu. Nema long lulu juga lima.

Lumpingang tidur kena nalang imbara ang kalau na dalam tukung juho tanya to jinun pakalau haman dapat tangaran dalam tukung Jogo di sama di tua ni ulung tengang tidur dina ton ya kita sang.

Dia Ton nada nada ha berita ya manlong ngata ni do manlong lulu na bara nangunan maba ol tanjol lulu dia Ton anju nada nada olata juga lima mendo palakuman malam nakalo dalam pungo nido tukung jungo dia Ton pepang tangaran nadikalunan dalam lawan do tukung jungo ya nada bara bangunan maba tido laba bango dena Ton dala jima pangkelanya olanda tialam masap usuk.

Iya. Ton, neme panah kalunan dalam lawan ido tukung. Yongo awi pasatu legal nalunu dak per kaya ngawi dak sang melak umah olenda tidak ol lolo dia to malah nado kurin tingang tido nido tingang tili maso dah pernah kelunan abang hei natan tido main.

0: Okay,
1: Ton nada na kalau kalau ngurum apa yang kalau kap apa yang kalau ante dusun kalita apa kalau doji na ni mata nando pude dina ton panona kalita ngamang te tanah ni dong aja lo alan ide jandara patingang tengah ni do tingang tile nada nak kalau tek si pangalan kalau dalam lawan ni do tukung dan pe mutam nak kalau alam masap jerawan kalau ante dinya.

nidada madang pode desnya ton antayang dinahinang todong lubang dan pe daplona gaya lunang umat tak doni baya keren ona nak kuring kenap talang nakap doi daliliang ate dinya ton di kalapan pita jalaan urip ni debaya kere kenan palita manita kurim pusong tuba ni bang puli mati dinya ton jinun pita sang saka ita sang lega mandaleh anta tide mana ol unge tak jatua nita ane halong leda ni do halong unge dinya kuriduman buah ni tak teh lasa punya ni do usan mure jinun tak teh ado tak daleh tahaul unge dinya ton danganan nakui duan nakui bara usang uhe barai tak lengka mandale entak nesol halem masap uleh

dalam segmen adat asan tamia di dalam kepeji kelihi tekna alang kenansion aning tekna aksal nado bulak murip ha asap dahin hati ji sape alang kenan Kelvin Donet Robin hati menang men single sape regata belaga 2023. Okey, kerana hati tepat pukul 2.30 minit aku senggeri tam hati pejo dalam segmen tam leviani segmen lung alang jadi tedoni. Okey, doa ni hati gate saya do bulan 6 do man 2000. Okey, si kau pasang lu hati doa ni. Saya do bulan 6 pelupitan tusu puluji upacara terima kapan MV bunga okit alang pelong nai hati yang amat bah berhormat Tun Abdul Razak bin Dato Husin Perdana Menteri alang kau pasang lu hati ha Port Swettenham ya ha Selangor. Ani hanaji dau alang bersejarah mendaletam Tavid MV Bunga Okit ni hana kapan alang alang una loh hipun pelitah Malaysia endah haju hadi peji dahin pelitah ji pun ha ida peruntukan peruntukan mu muhibah yang nyodho atau terjadi tehang dua dalek teduman pelupitan 60 tusu. Ani alang meju ataupun alang na kapan ani hana Mitsubishi Heavy Industry Limited alam darah pulu saya bulan. Lalu hadui terima kapan ani hana ji tada alang mendalitam hadui tengayat pelitah tak jaka anan sang kira matuh sengioh ataupun sang masuk alam industri perkapalan dunia ngejolah pertubunak Malaysian International Shipping Corporation MRSS Haida pengurusan MRSC ya ni kapan ni hanaji tabah halam berguna mankira hadui panopiway pelayaran timur jauh dahin Eropah. Okey nana hati long alang jadi tedau ni hitam dang peci alam segmen ni te jaka alam pelan tedau jimat.

0: Elhai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kui dua nihak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup to lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jat kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelok ngapang ke cina min kelok ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak ke dikinam.

0: panawan hamuk leklok. Piah-piah tam labat perah dengki.
1: Daho halaman ni nai mangkalo Radio Kayan Miri FM.
2: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku senggeri tam. Itu pejalan segmen tam lebihan ni, segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, dengah alang unah lah sangku si menitam hata. Di dengah alang nemen London ya. Tino te tanah tegen ayan na hati 5.2. Mektik tiut alang metek. Atau palang jadi ha pulau Iboya. Apa Elvia ha grid. Alang unah tanah tenyu ya. Ni dah khabar alang nemen Arnadolu Anjashi. Hati tegen alang unah lo ayan na hati 4 poin saya. Mektik tiut jadi pukul 22.50 saya minit belah dau. Hati jam dah hiti ya. Kira-kira hati 6 kilometer tepala selatan Ngavan Prokopi ha tengah Elvia. Dalam na hati 5 kilometer. Tegan alang kedua jadi na lebih dekaya ataupun lebih tual an hati 5.2 magnitude anda haj rekod ataupun anda ngalung jadi pukul G 2 minit bulu adau nyati tina tegan na de udang udang rasa na ataupun noh na ni dang tak rasa halim pulau ya dahin atang ha ibu negara Athens. Tino tada tegenanan una tanah tenyu jadi tejarun alan jeleng pasen bar pasen matoidi. Okey nana dengah alang una loh dengah alang Neiman London. Dengah alang kedua alang kusi menitam jadi dengah alang bayar loh hati jadi dengah alang Neiman Manila. Tino telima lah orang dah leput matai menu tanah tegen alang jadi ha Lirin bangga hati tusu poin saya mektik tu alam meteha selatan Filipina hati ingin dihobara alang nemen ci pengawai bencana tempatan Agripino Dasera hati ketua pengurusan bencana ha general satu siti baradalo ni kira-kira ni alam dah menglan tahap kuril ong alang matai dahin tasa alang jadi hangawan anan ingin dihobara alang nemen Institute Vulcanology dahin Seismologi Filipina tegenanan di jadi hati pukul tusu tolak puluh tusu minit jih macam hati hati dani ya dalam na hati tolak puluh tolak kilometer lahir hak pusat gempa tolak puluh dua kilometer barat daya pantai bandar Maisim hak wilayah Saragani hak pulau Mindanao jeleng General Santos hati tinat te jeleng kira-kira hati tusu atau libu kelunan bangun alang melok hatatah ngavan anan. Lahun hati lupak alang bau anda hangalung jadi bau na hati 4.4 meter ya. Lahun tena anda leput te kuri-kuri amin alang naik kahum dahin alang na dah te karen ya. Okey tegana nanti anda dang dah rasa atang ha wilayah perji. Okey dan tanah hati dengah alang nemen hawang dalam alang kusi menitam lim. Itam dan peji alam segmen ini te caka alam pelan te dau jima.
1: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyunimas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin keluk.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Tek kuri-kuri naan, barang alang perlu tek alam kelita tam. Awi, cas telefon, rukun kahom gunah, jumper kelita, tada segi telok keselamatan, payung, lirui peset dahim bateri, sedia atak maang alam butun, uvung maram apui, kit pertolongan cemas, jaket keselamatan, sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Taman Adi Tan Peci Hati Pahapan Kelihir lagu Alang Kena Jimmy Palikat lagu Anak Kampung ya. Dan lagu Nan Kerini Geritam Hati Melak 10 minit an ampayan itam sa mekep lasan tam ngelarah ngeluan dahin hapan tapat pukun telur lebih ya. Okey, maju mahakalan Tuhan nabi program taman ni upanau dahin sayu darah telur jaman di matuman pukun 12 ngedau atang kereni. Okey, ampayan aku semekah ladungan di man DJ ia langsung geri itam malam segmen tam alang kedua ngejeloh program peji dahin keluar. Aku DJ Rin Mak Isa kenap lelan man itam ala utangan peji kelengi Redo Kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang mekap lasan tam yang naji lagu alang kenan Bobby Laing lagu amai man itam ni. Pesuklaan, bye-bye.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karin.
1: Busy ke? Imin nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Keno nanandu.
1: Nah, terhak et ku alam ji grup. Tak hanyi hukui, mas paran kui. Kore umun kui lah hu nak tayu lubun akan.
0: Ne, mang ima semasem skamer si anandu. Kami nongkrong lan dengan skamer kray ni.
1: Nusi, lana ni imin nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Nang imretik sin masuk ke nan. Delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamoku pa. Tenaji hangunan ni. Dalok bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Akna na tua. Tenaji hangunan ni di ne padalo na aku laan dalok bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, ak tebeka nandi padek na dalo, si te dalo na nyemau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayakui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaraika di skemenan. Nano pekan pesa dahuk do. Tena tu habli polis ti, tena repoti ke. Mina tek si dalo polis ti dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nuna na kurin dah hadi. Pekuli kunap, nusina te gunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jihak, nusina ku jam laan. No kurim nanan. Kerani tam kelenghi kahum hadu jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Yenanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis tadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani Neman Redokayan Miri FM.

Ia minta boleh mah anuna ni tama peji dalam melagu lagu nak loh dalam mengelarah telok lebih ani man be telok kayana pemodah men RTM Miri. Awi tama peji dahin dijerin mana pukul 22 abluwa do atang pukul telok lebih ani de. Wana na mana pukul telok lebih atang pukul 6 lebih mutam dapat kedua tam lebih ani aku sunukong peji dahin telok. Wi nak men telok lang terhati dalam madalah nu dengar. Kena dang perkata ngedengar peji dina kami. Dan lagu apa nak peluang di mana nasan mutam dapat kedua telok lebih ani dan lagu lah kena rosia nak orang ya tujuh malam mitam lengaran kami ini jangan hado mentok lengaran anak lebih ani nu dengah mana telok lim piangin ada dengah saya tua mitam lengte dalam dalih nu 60 mentok lengte ha umaru udah pernah kampung lagu lah kah lang tengaran tak jauh ame ini lagu lekenan Suzy Sania Oni Hop dalam kesudahan program.

0: Yes, aku nak mana kalau lima. Amin, temu apa je deh. Kami Hamir FM, tanah mak lara terlalu lebih ani. Ada nak lagu apa ini? Alangkah nana Suzy Senya. Alangkah kita mak temu tanah mak lara tamak lebih ani. Okay, salubi. Saya upah bong sayung lara. Deh nak saya apa je dah yak. Anu nak tak lekak kalau apa je deh nak kami lebih ani. Kita ada ngapa kita tengah apa je deh nak kami Facebook Hamir FM. Kayaan. Dan pada tengah mana adalah awan telok. Okey, telah mengkesut no program tam lebih ini terbuka telok. Junang telah madahun serat dengah. Hak utam peji telah madahun serat dengah. Mihat dengok kelara tam peji dahia kalam pukul 4 lebih ngeriang dunda alangat mayak. Uita me pia peji ngeriang dunda alangaya etama mihat dengok kelara tam peji dina kami rido kaya Mir FM dalam program tam te ado jiani. Macam tak kalang layu nak ok dalam dengar hadui luma wana dengar merido kaya Mir FM apa mau tepuk kalau pat tolak puluh minit lebih macam tak kalang layu nak ampain tan peji tak lah mendengar hasun tanah tepuk kalau pat 45 minit lebih dahin nasan hadu tepuk kalau 5 lebih hapi tan pia peji ngurang dengar alang apa mau mana pun dengar radio man Kuala Lumpur ampain tan peji tanah matu kita lebih ni tepuk kalau 55 minit lebih. Dan untuk kita melebihi ini teman hang tak lengi pun tips daripada petua awi nak tu kita mau petrunga dahin do upu dia lasu kerani mana kami lengi tak lama dalam miri itulah hanah do tak lama kuri-kuri doa ni nak mentok lang teh lima bahagian lang teh tak lama dalam tamak Sarawak jangan menita malang teh dalam dalam Sarawak tua menok tua awan tam dangri yang ngadhun kayan hinok tua dalih awan tam teh hak usun tanah awin kerani hana urip jinun yang teh hang na dang na awin kena teknologi teh ubang ikyang tam tua kalau dang online nepi jinun kami halam RTM klik ada hin kalau dang jinang kami Facebook Mir FM kayan di Facebook radio kayan. Wanan talam mendengar kriah pukul 5 junang utam peji talam dengar kriah tamat temu peji tak lama dengar hati jo hadi-hadi harinta malang kita win tak lama hadi dagang. Wanan pukul 6 lebih man beh telok kayan man RTM miri maka program payan itam sangat pahabungwa antai pukul 12 belado jima. Jadi mitam lim nunan itam peji tak lama kesut ano program tak lama kelarah tam lebih dok jian ni saya ada bulan 6. 2026. Mana kalau lang maju su peji dah ke sayu ngelarah lebih.
1: Kerani tam kelenghi kahum habi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama uk utung kahum. Yinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis kadahok leput awi kelok endahak peluvat. Dahok barani neman Reda Kayan Miri FM.
0: Yang temu mihat kelarah kalau peji dina kami Mir FM lagu lengkenan Florenda Bulan lagu ma ame aku kawah itu kaya Mir FM ngap jitam.

Ya, saya tak terlalu melagu tu bagaimana alasan tak lama kelarahan telah pergi di kami RTM Miri lebih ni. Ini lagu-lagu yang pertengaran para kenap anak libang hati taman lurepahinan. Ya, selebih menama ini dengan main telah lengkak tak lama dari telangusan. Ya, saya kena main telah lengkak tak lama dari belaga hanun hadri alang an telah nak kranih wi nak mana nak telah aleng masuk ke form 6. Ya, takkah dia kuriak mendahak nak ke telok alang nahari sekolah dengan dua ni saya ada bulan 6 ya dahak nak ke telok sekolah dia di nasa selap telok alang aran taman daripada penjaga pelahu di sekolah ngeo dahak. Ya, ti sayuh nak minta tak lalu murid tak kerani nak lebat tu kalang peluh dan tak mahu pula mana terjauh daripada sekolah ada anak ke telok. Okay, mantra lang lebo peji dahyak ngua Facebook Radio Kayan. Hiti salubi man hari entelo Fiana Mahyu salam mempawa Kalimantan Barat. Ni hendak dengar lang peji dihina dah hari entelo hiti. Selebi kena di Jason, kena selebi ceria, kena melu mana bakai halang teh ha Radio Kayan Media FM. Dahin ham ai sa kena abi nadang pejit hin telok lebeni dahin sa unyadui kena men aku lang nyadui lebeni sa kena men harin telok lang teh ha mampawa ke Mantan Barat. Hello selebi men harin telok meni cikgu belagah ya Andrew bang kajokah kena saya kena barat tengah mendalih belagah man nak keling tembawai saya lebih di Jason kena akhir lagu berkiki sebelum betis salam kena Ricky Anderson kena awan pahani lim pakai Facebook dan dah alang nyadi kena saya nyadi dan saya lebih man lim saya kena apa usun kena harin pelok keling tembawai MJ lebih ane saya kena mana kelok lim. Kita menyenang Facebook Radio Kayan Mira FM mendahari nak tolak lang ke lagu lang kena Rosiana Rai DJ ke lagu lang kena Rosiana Rai lang kuma hayukun. Ya, saya kena mana tolak lima kena ada ngabara menok dalih apa tolak ala tem jam lima tejo layan do hak dalih apa nak tolak ah. Kita ini kena dangap nu pengake tolak lima tak lama kelarah peji dihina kami Radio Kayan Miri FM. Teman hang tolak lengu jauh ya sen hadat mau peji dihina kami lebih aneh.

Ia bagi kes belum betis dahin lagu dan kena Ricky Anderson dengan lain dahin lagu dan kena Rosena orang lagu mak lebang kita hak dengar nak kenapa sebok lae alang antama terunga duk jin pedong ikan mak lah pelo apan lang sayur apan telok ngelara ya pedong main telok lang nyadui tugu tanpa terunga dahin duk jin nyaman-nyaman ikan masang ngetak melak hadi telok asen tunggu tam odang lebok lim leang nain tam stres lah eh nyaman-nyaman ni kam sang puih tu perizain man hadir kam sang lap elok paling sewapan telok ngelara kelok energi kru nana lang makang talam urib ka apu boh kenap ka mantok lima tak lama dahun surat dengar lebih ni Talam madahun yang surat dengar halabiani hati tek jo haluji aban nak na ngoyo atamaang alang tek hak long loyang an ngoyo au talam maduman 2020 tusu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telangusan Datuk Denis Ngau tek bara proji kanan sedang mai toke sayu men sang jalang 2000 long kerunan alang tek hak kampung long loyang dahin long batan. Proji akalang tek da program urgensi pembangunan tanah tinggi SDA anan o an mato hadui na anak talam duman alang u arede dalam tengayat alak dang mai nguyo atamaang alang dang anekronan pake putong do ha awananan ya hadui tekna jamatan mar yang lawas alang belajak nak jatuh pada pulupitan juta ringgit kerani u atang pitan puluh tusu poin dak peratus hadui nana jamatan nanan angio au lim hadui nana dalam bulan pitan de mana ni timbalan premier Dato Amar awang tengah Ali Hasan tek bara sumak tek kuri-kuri hadui o ka alang perlu anak pak u Anna masuk na nabah tok-tok temai na nak kajung wa rui nak kat alang perlu ana na iya te jematananan Mua telah madahun surat dengar lebih ini alan ayah alang ngetihak pantai Paradise Trombol kerana o anak nama sayu Adahin tu kanan lahu pejana sahut alam maduman alang sangatang Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Nancy Sukri Tek Bara ukah hatulah atu RM50,000 uan ngakun awan nah hadui tek da projek transformasi luar bandar talam tujuh hadui alat dang pulong na. Dahin ana bara yakti haji atu RM1,000 ana pakai awan nak na jaban nak men kelunan bangu alang teh apananan nuna pelahu tilong awan nak du nuna na pelahu pelancongan Trombor Paradise. Selamat kerana ni halam teme haduina. Nyenang tak jauh atau kalangan tubuh melawin hal-hal atas awin kenana tubuh. Tu sah tegan alang anabara jadi kuasan mambung tak dua-dua minggu alang o aride. Timbalan Menteri Pengangkutan Darat dan Udara, Datuk Dr. Jerib Susil tak bara ini perlu anna. Ala lim ala naya alang tawin tak lama tu sah anak dang anak namai dahin ipad ya doa nunan. Tunggu ya peji dalam hadui te meka hari Putra Barat Kerjaya dan latihan Sarawak Skate Free ha Kuching. Tadi ni alahu peto klonana bangu alang data win dalam metu sahanan ala dah jana tu sah kena pula mana te jo hal tu sah tanah tegen alang ana bara jadi alang megahana nak januno ayak tunggu halanan ne tubuh. Te malam dua minggu aredeh te tusah tanah tegen alang ayah nak dua poin pitan magnitud dalam puluh kilometer anbara jadi hak mambung tugu pukul puluh telok puluh telok minit malam. Dan tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah dan ana pemong ruak te jaka alang piah nguak jimat selalu bagi mana kalau alim dahin saya kenap dahin san hado tema peji dina kami Ridho Kayan Miria FM Pakatang dahin barat dengah mena dalih awan telau

Saya sui tak dalam lagu David lahir ya dan menahang telok alang hipun aran lahir lebih ani. Mana telok alang hipun aran lahir halam daleh umar ruak kampung kena ha telok hani sayu. Mana telok alang hipun aran nak liwan. Ngapa pamo lagu alang hipun aran nak liwan alang pamo kreo ani deh nak lagu alang hipun aran lahir ya. Okey, selebih mana terlalim nona perlu mana terlalang kita akhir lagu sekarang apa ya? Awin kalau dah ngapai jadi nak kami terlalu mengklara hati terlalu tehang hadu yang anak terlalu na ya lebih lebih nuni tu sah terlalu seng dan pihan hadi terlalu Korea kaki nak terlalu dan hani dengan kami agar lagu lagu. Okey, selebih mana kita nuban na teh pasan na belak dino kelupis kena. Kami kani di nata aku pi ramli kena. Menyetua lagu til yang berkikis sebelum betis saya kena perah bokong pah amte ji ingi kena haha kena. Ya kita nuban nah taban nah perah bokong mendah alangsu ala dah ne pangkong peji ya tak lama kerana peji dari dokayan Mira FM kena ha telok alang susu dan ne tengah jalan peji dina kami tak lama kerana telok ni baru dengah mendalih apa nah telok. Mantelok lang maju su apa ji dina kami ha Mira FM di Facebook Radio Kayan Mira FM so kena mayak man kelok lim salobi man Sebastiana Balan Ros Tarang lah semelahang kling temawai MJ kita nuban payak ngau ya so kena mantelok lim jenah do man kelok lang mai pusu halaman kui lebih ni so kena payak man kelok lim.

Ya, minta melima tak lama dengar kita menyenang terjauh dengar halang ana bara. Jadi tak lama ada letam hui nak menitam alang pengar depa elo apa nak tolak na program depa lesen memandu kelas B2 kita menyenang ni hak na. Mana P2 06 dah bara mana tolak lem. Ani hak na mana dah alang umur 26 duman mati berhusun. Mana dah warga negara Malaysia along tek talang madaletam ni kalau lah pelun telok geri hana sen hadu mesti geri dua salinan rupa dua tok kentak na dua tok kentak kayan dua tok kad tinggi kalau dua salinan kad pengenalan wana nak jeli apa gambar lesen tengok gambar kalau nan dinun dandang hipun te gambar bunga-bunga ke jendang pakai gambar AI ke mesti nak gambar original dahin laung nak mesti putih ya nan nama kalau alang eka mapi lesen B manita malang te eda B hati P 206 P206 ni hanah mana telok alang etek da parlimen Tanjung Manis ya kena aman telok anak-anak tam daya alang usuk umur api lesen motosikal alang jan payan hipun lesen motosikal kena kelok dang ngioh program mane jadi ta menyenang membeh 2 bulan 2 bulan nak atak ana da sedia lahu dehin kelok dang te ha pusat hemat P parlimen P206 Tanjung Manis ala kelok jam dalam tejo dahwa baranan

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

www.rtm.com. Satu jiwa, sejuta sorakan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hello.

0: Rim sayur.
1: Okey, temu dalam kelarah pejirin kami hari dua kaya anak Miria Fahim bertama pejir dalam berdengah di Jawa Megawai Alangana dalam darita macam tok na itama kaya temaki nak ledo ini jelasan apa nak rame asal tam apa nak mau pubo adat asal nerpa warisan budaya alang entam hipun. Itama pelamana tejo rame Alangana tak lem daleh tam ni we nak tejo rame gawai daya ani ahli dewan undangan negeri Kabung Datuk Muhammad Cik Khadir Ate Bara tok ani pertemu mihat lahu dena alang dang pejelang lahu panak sayu te hang kelunan da bangu daripa masyarakat alang ni men lebak nana bangsa tak lem daleh. Ya, donanan teguh hak presiden hak dalam ramai do gawai daya 2026 peringkat do nakabung hak dewan masyarakat Roban Betong Jandara U Anide. Okey, man kelak lang maju su presiden kami hari do kaya Namiria FM lang ate bara hati ngledam ngledam be lasu kan hari tolak saya kena man kelak lang kita WhatsApp bara jadi tam nyenang. Tek jo layan do tak lama dari tam Sarawak lebih do jenis saya ada bulan 6 lebih ani nangio bahui melari kuri-kuri awan alang te tala madalelerin dahin malam ani usan ha kuri-kuri awan alang te tala madalelerin dahin nagahan ke sudo hena man 24 tang 35 darjah Celsius jadi kena tama hitok te jokyo layan do tala madaleta ma Sarawak ya nunan palahu manita alang te tala madaleh miri kena hitam u hipun nguyo atak lang sukup ampayan hari nome pai tala kira 36 jam darah nak 10 bulan nama ni.

halang anan tama tu ngak terlamai jaga ala rame ledo rame gawai hana ji jaga ala ngai sayo bana telok ngelara apa ji nan dah kelunan telok nyalam ana bang wa tejo permisi dah anak ke telok aleng darat guanan jadi ku ngiu te habah men telok aleng dengan telok api awan telok peji din dah kelunan telok nyalam manahang telok aleng nabi languli pala umaru kampung pala dalih awan telok te u telok mater dah anak telok te di sekolah hui nak mendah aleng sekolah ha IPTA tak lama dari tam ni kena ta mau tengah deh na selamat adhin han ni nang membe hadho pito ka dah lang kuasa apo bo halawat ke selamatan ate usudana ya suhang tam hadhin kereta aleng te hanan tam ya nah ta lem pulu meter nunat lawan te jo ke selamatan na telo ah. Okey, minta beli mata lama Clara Haji di Herido Kaya Namiria FM Tejo Harame Do Kenanak yang di Pertuan Agong Dalai Tam Malaysia ani hana peringkat Dalai Tam Sarawak dalam maduman 2026 ani sang ana tak lama Dalai Betong. Itin hari 90 ji atang 24 do bulan 6. Jadi hanya nyenang aman beh batang ya hadui nepakli halang anna tak dah anna istiadat jamuan teh diraja alang sang anna tak perupa 26 hak kompleks sukan dan Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ninkan dah hen ramai ni ngiu langdang mapang men lebat anna tebin kuna lebat tak lama dari Taman Sarawak ni tak lama semangat perpaduan dah hen tahang program maya alang anna dah sang tanah Dewan Sukan Tun Sri Dato' Amar Stephen Kalung Ninkan Betong. Tak ada nak hadir putulah bara daripah pameran raja kita dihin lahu hati kurin an hadui-hadui alang jarun program mani anna hati men puluk ji atang pelupak 26 di dengah manita malang kek talam dalih betong aku ingin hati men hangat telok ulang u hatawin talam hadui nami-nami ampayan program ani anna

0: Kita sudah ada proposal. Proposal dah ada. Tetapi kita mesti ada mempunyai undang-undang transportation of carbon juga. Itu adalah carbon storage, CCUS. Kita mesti ada undang-undang bagaimana kita bagi kita menghantarkan carbon ini. Yang undang-undang ini kita bergantung kepada Kuala Lumpur. We call it transboundary transport. Transboundary transport of carbon. Ya di bawah kerja.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Saksikan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kurang tam-tam sama muda-mudi ha. Aku ingin nangan hitam, ja hitam, na ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai te batong tam lah. Nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejie ne physical dehin food intact nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
1: Iya, talang berapa kerana perulang kita hipun agak kena paling boleh buat dehna boleh get abin lebak menhadu kita mengkrani lang naik tam alia nur palebak jaga tam mamelo talam amin. Okay, saya nak bantu kalau lang lebo peji dahia ke maju suha Facebook Radio Kayan Miria FM dehna selavi mandaharin tolak lang teh aku siang ya nur tengah man tolak lang teh ida ngalang serapi ya selavi mandaharin tolak semelhang. Okay, lagu titip rindu buat ayah kena alang kenan biat GID kena ame alang noran ade alang ote leka dua duman alang ulalo kena saya kena menikah di Jason kan dah hari ni telok alang te ha kucing dah ini ha barang ledam matua do kame ha kusi yang heda ngalang serapi ini DJ kena ya saya kena men hari ini telok alang teh kusi yang teh pun hawa jaka puji dihin Radio Kayan Miria FM tak lama kelarah telok lebih ni ya aku ngiu ajan men hari ini telok semua tua aku ngiu teman hang telok leng libeng dah aku dah naik telok hui naik tam udara pemisi teh ngalarah jaki dan dah hak homaru ya selebih benar telok lem.

Ya, leng dalam lagu di malam lengkana Roman Jo kelang gerita ama dalam ji minit 25 saat dalam hadui lemak telo jaki lebih ani orang hitam pejing wak bejoh dalam segmen PDK pejit hina telo ngeruak.

0: sedang merapatkan hubungan antara kerajaan dengan pemain utama sektor agro makanan, para peladang, penternak dan nelayan dengan kudrat mereka yang bermula dari sawah hingga pinggan dan dari laut hingga ke meja makan. Tatkala kita melangkah ke dekad baru, marilah kita menyambut dekad bersama bahawa sektor pertanian bukan lagi sekadar pelengkap dalam pembangunan negara, tetapi merupakan teras utama kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akan terus memperkukuh usaha agar sektor agro makanan kekal berdaya saing dan tidak terpinggir dalam arus pembangunan. Kita komited untuk memastikan peladang tidak ketinggalan, penternak terus dibela dan nelayan mendapat sokongan sewajarnya.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji ita.
2: Ya, nunai tama Beijing ngarah haja ki ngariang dahun yang bermada tu Sri Haji Muhammad Shabu, Hati Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan dan Etam Malaysia. So, kena mengklok leh men saya pahabung tak lama ngarah Beijing dengan kami. Jangan hadu mendahrin telak lang tewa saya pakai lagu nak kena Rosiana orang yang update.

0: Ya, Sen. Aduh, temu apa jadi nak kami RTM kali ke mana pukul 22 bulan 2 tengah pukul 6 lebih kalau ada online radio menilok tua dalih awan telok teh.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
0: Ayo minta malang maju su. Jadi nak kami tolong mengelara hal sekena payah adin kena kui ala telok dengan pihan jakir yang minta bukan lapat junang hap dengar anda pamo menbeh telok kayaan men RTM mirih ini dihin wati jurah tama pejing wa nyebung kelarah peji dihin kelok wi nak mana kelok lang maju su peji dah yak lebih ni selebi mana kelok le makin ah doji ni hana ji do alang awan telok nangayat tengwa nangayat mina peji do lang tu sah an telok petrung ngak wi nak mana telok alang men migo la ore deh pa an pukulup tua kenan hadi lang ana telok na. Ya, nun lah anak dalam kelarah telah pejirin Radio Kayan Miri FM. Ya lebih ni. Saya menang telok lagi ke mas dengan larah hajaki kurek. Ita ma pihani ngeriang da ke sape bali yang lengkena Rogers Chemani, Vendalens Rogers Chemani. Ampai tang peji dalam dengah lebih. Kena telok nang ayat ngua na ji dua kayang lebih ni.

0: Tek pengejam, dahin bertanggungjawab. Hadui nemai sayu batang paip habato tusu jalan miri bintulu endakna nyoh dau aleng endakna tep te dau telo ani. Dahok bara maruna hadui anan endak pedengah ngejelo saluran komunikasi rasmi Sarawak Wate Sendirian Berhad. Dahok bara anan alang lahuh melavin ngavan alang tavin jaka emte nguyo ata dahin atun hadui jadang tulung kelunan kahum. Hak Facebook, Sarawak Wate am ngakun te dahok bara marung emte nguyo ata hak miri alang endak pedengah hak alam WhatsApp dahin media sosial. Dahok baranan nusihat tepat nusi te dahok koh dahin nusihat en usang kenan Sarawak Wate beh men ukuri-kuri tuk alang jadi te jaka ani. Empayan akui pek uh dengah ak basa batang dengah ngelua. Jabatan maring lawas en kio uh alam bulan pitan duman ani. Loji nguyo atak maang hak lung loyang miri dan mauk sayu men 2000 kelunan bangu. Nunana lim dengah lewi redo kaya miri FM alang en Monica Gary dahin Rosita Ampong usang men ami dengah RTM Kuching. Sayu lewi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Ya, saya kena men Alicia Baun alang salin dahin bahasa dengah mana telah lewi anih dengah ana pemungwa te jaka alang piah jima.

Ya, saya tak tahu melaku halah malang tapa. Alah kena Florena bulan alang gerita amat temu peji tak lah mendengar men awang daleh habis apa nanti ya kena tama pan lama tejo keselamatan tak usul naya tama tereti tak lama daleh den sen higam pahadu higam telefon tugu utama dribah moto tam peji tak lah mendengar usun tanah lebih aneh dengah mandale Beijing alang te bara hati tu sah tanah tegan bagahan tusu penapitan skala Richter tema te kuasan alang te ha busang Filipin te pukala tusu telok pulu tusu minat jema ngio jam nerpe ngio jam ada alang te talam mandale Beijing nuna na dau bara alang ne mana pusat rangkaian gempa bumi China. Dahin nang yo hadengah menbe tusah tanah tegananan kita dah jadi dalam 40 km dahin suna 5.55 darjah utara dahin jatuh 25.5 darjah timur. Dengah halang ne mandale bengkau kalang te bara Thailand sedia sang pemo isu te jo jan Majoh Jakir yang tejo hadui melek lima anaan orang men dalehanan. Huina dalam Malaysia jandara uani deh. Utek bara pelamana dah tejo lima anaan orang anda ang Jaki jan an melek menalam dalehanan. Dahin tokanan alang sang an daleh Thailand negeri talam tengaran alam forum pertubuhan perdagangan dunia WTO dan ASEAN. Mawi tengaran te hang dua daleh dan deng petmi isuanan. Wana nengua telah mendengar alang ne men daleh United Kingdom. Iti jisrikat alang musang sin but daripada daging kebab ha United Kingdom an hukum 500,000 euro daripada 2.6 juta ringgit. Usrikat anak kita anda pebeli sin but daripada produk daging kadiang amoh tiruan alang lebak menak hana anda hana pakai anit dahin na adong-adong tularanan. Mahkamah Diraja Swansea menyuhu Kismet Kebabs Limited alang teh ezek anabara menyuhu bayar kos hukah G.3 juta ringgit abin tula na hadui salah anan. Lengguan telah mendengar halang bayak loh telah mendengar usun tanah lebih aneh dengar halang ni mandaleh Rio Generero alang tek bara pulu-pulu tua bot kelunan alang nyadu masyak atasa dahin dua long kelunan ana bara awak telah metusah tutung alang ana bara jadi hak jelato ngayak hak baik banget Pacific Ecuador puun tusah tutung alang ana bara jadi ha jelatong ayak mantah wilayah menabianan alam dah siasat dahin jan payan tulaklan nun puun tusah tutung anan ana bara tubuh ngio dahun dah langa kuasa menasiasatnya petula apa okna 35 bot ana bara tutung petap awan dah melo harok dah kunan alang nyadi masyak ha dalahanan. Alang hipun bot ani hana dah kelunan alang nahadui nyadi masyak depa bot nelayan kecil dan sederhana ngiah membedengah ana barat tutong. Ya nuna tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ani dengah usun tanah ana pemong ruak te jaka alang piah ngwak jima sekena mana tolak lim tama peji dina kami radio kaya Amir FM tak lama sek mana pidi kaya peji dina kalau aku usun kong peji dina kalau atang pukul 6 lebih.

Yan sa iyo, hadolado sa iyo do, gaway man na trolim, kuya ngiyo, itama palahu, o atang pala dali awan tulok niya doi, o atang pala dali awan dah anak tulok skula. Okay, sa lebih man na kalok lang maju, supaya dia nak kami ngwa lebih ni, sa lebih man Ayomi, hai di Yosun kena, ya sa lebih man ka Ayomi, ya sa lebih na dengar. Ay, no, te, ramai rupang-abang gaway, ledoh halang uwan ni deh. Mentoklim masan hadu hina manita malang minat na hadui perang pekanyo lakit heti program balai kapit heti Raf Safari Dumana 2026 mani hadna ulebo 20 pitan hangun na dahana program ani dihin hadu anana sang enam hari te puluh tusu do bulan atang puluh pitan do bulan tusu lang sangatang dan pelekak hana men rumah Jonas dan ada na awan ha pak perang pakanya laki tani hana ha pasar kapit anu kurisu na hana 22 km ya ana na program malang ana jandar ana talam bulan tusu alang sangat tangan ni jadi mantra olim hari do kaya Amir FM saya kena pesayu peji ngelarah mantra olim mantra olang te usu nana ya pada saya talam mano bina pedong talam pasar-pasar ayak ni tulalan noh na alan na pujan kena mutu kulunan abin dah uli ni bilang palalasan apan dah nyadui.

Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: murid sayur.
1: Dahok metam lim, alam metam tusah dahin bahat kenap mang melay. Baka kenap alam itam melu, mang pahitam melay tehadaw.
2: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kela laan. Tehadaw kela kajau alam utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan hak surga bini hak lang oh pian nyapau puboh terlalu mudu telok ngau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti terlalu menudu telok asam pejohan nau terlalu an lam uriban ni matoh mandawan ni lah oke terasa aku nak men Tuhan lah oh bini hak mahok denak lam kenap tam lam peluan tam dahin peluan lah oh peluan mahang lam telin tam anak-anak lam hitung geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pinang sayo telo dabin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam Matthew G gelap telo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amen.

lagu halang kena dah kaya nak mendalaman yang telah lebih ni halang kita mah penji tak alam kenun kata kita telah lebih ni. Hui nak mana telah halang pan panu hari maya hadir lang tamna pedong mina apa kita mah nah hadi dia kiyo tua bi meleo tam tengudo. Jadi dalam tips lo lebih ni hendak nak gaya membantu kudo tam. Jadi mana telok lah ngaya tak usul naya asan hadu mudan atak tua an telok lok dalam kereta tam dan ana pakai apan telok ngeraup nang telok no apan telok sang ngeraup hui nak tugu tam tak hang anu tam asan hadu mesti ilu apan selamat apan tok kap jaki apan na telok ngeraup nang telok ji to kalang dang antam pakai apan tam muga mun repa mabada kudu tam. Jin nang ngoe na mana ta malang paen na hadui panosu ampan ta meleka sangte na hadui tam trabriang dara jima suano tam kena tam hepun udu alang sukup. Dahin naman telok lang dribak dapa pedong jangan kehanono sayuh noh tam tugu tam dribak dapa jinun kluna dahin telok jito kalang dang na telok nah na macam tok lambara hai tam ngudo kap jaki petapa palang selamat apan telok ngelara san hado mudan ke nerpa geri penguman lang dang muga kudu tam tak menahang telok lang ikam nyepa rupa Muhammad Gahat tak menahang telok lang ikam kuman kat lang sem-sem tegu telok panosu ya asan kalek kuman kat lang hanit apa dong tak hangal notam bi nak jana marung tak ageh butit tam. Dahin lahui nak tugu tam dari badara asan hadang asan sekali telok kuman besoh lalek saya telok alang-alang noh telok bihi telok ngudo apin tugu batong tam klonan nyadui lan pelenyoh kat lang tam pake hajak kena pake tenaga lang lebak alang na aitam tengudo dahin pedong januno oksigen nanti cukup tak lemah batong tam krona nawin nyadu aya pelenyoh kat lang tam kane ti deh pedong haman nai tam hati ngudu dena san hado na exercise ok nutu tu dak kat lo mayang jaki hati napa apa na telo muga kudu telo ya anana tak lama tukit lang dan telo pake hui nak mana telo alang ngudu. Saya kata gue tama driba dara pano su hata usul naya nonan pelahuman telok alang hagana blusah puboh dah anak so tamu li sekolah alang murib talang medale kengyo anang kak ji cabar anak menitam tegui tama te mata dina pidah li sekolah awin jam daripa jaka dah kelunan daripada anak-anak umato sekolah kengyo tekah tukar nak kuriak te ala naya ni upujan nah kenan kereta kena tama sen mele biar kena petugu tam patrung adhen to kalang na etam amanuno sayu handoh tam pan noran de aru kenapa.

0: Marah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah Microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak Microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang Microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tek tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Ayo tiba kau lima junang habitan pejita lama dengah kelihatan lagu langganan. Eh, bawa anjang, aku ni dahin liva kenapa.

Iyalah ku halang kena ni bang wajang halang gerita amat tamu hatta lama kerah tampil jadi dah hari ni telah halang ngak dari lebong wak wasap redo kaya Mira FM. Hello selubi DJ. Okay, lagu alang kena ada Dili Amira alang kuma hati tusah bakih tusah ngapaji ya siapa nak mentrok alang ngerti alam was eh pakai lagu alang kena ada Dili Amira wana nangwa itama peji di harintam alang ngerti lebu dalam kelarah ngeruak peji ha Facebook Radio Kayan selebi mat orkot joy dalam kelarah lebih ani selebi DJ kena ngerem sengusan apaan ha murum ni ngedo dia usan kena ya siapa nak mana kalau alang teh ha murum alang barat dengah mana dalih awan telok nunan pelahu hake lagu lagu long like jadi apa kena dana bampa kata tabi mana dah amin ku ya lang teh long laput long lama long banyak sungai dua Seri Kenawan Uma Bawang Long Miri Bin Tulu Miri Kucing Melaya Nunalim Kah Dah Bakeh Alang Jam Kui ya yeah, so kena pakai hari itu Orkot Joy lalu makarah telok love ya ni ya hari itu kaya Miri FM ini hapitan peji tak lama dengar keliah

Ayin si tak telah melaku halang aku maklong yang lagi celipan halang lagu nak enak dan apa-apa alang geritam telah mengarah tam lebih ni telah program we nak mana telah alang minat alam hadui alang mencabar hati dejo program alang sangan apa mo jema telah program sanggul lebih Dr. Sarawak Expedition dahin edisi kembara longurun edisi kedua 2026 tejima pitan 26 pukul telok junang lebih kita masang peji dahin ji hake alang ne lebo peji dahin telok RTM memiri membeh telok kayan jema hati jadi jo kalang ji mat JK penganjur program jadi kena hak kalau dang peji dahin kami radio kayan jema ya dan hake alang ne lebo telah ma program sanggun lebih jema pukul telok 10 minit lebih. Wana nangwa talama dengar hati program Balai Kapit Raf Safari talama dumana 2026 utama kesut talang ke 20 pitana dah anak-anak. Dia ni sang anak dah hari 60 tusu atang 10 pitana 2 bulan tusu 2026. Tino ada na peleka ada halang api bagi halama perang kita ni nah leka men uma Jonas onan adan awan ada pakpah perang akit dah henah pasar kapit jadi su nak hati 42 km lekat man rumah Jonas teng pasar kapit ane kategori nak terbuka laki terbuka doh arti nak kategori terbuka laki dan doh ni matang ajik tam alang ngiyoh

Petading perharang kit baleh kate baleh kapit 2026 mane. Jadi kita menyenang mambe dah alang menang api nombor G RM5,000 nombor 2 RM4,000 dah nombor telok telok RM1,000. Ya, anak nak dah barah menitam kelunan lebak alaikum api bagi tak alam petadang perang akid baleh kapit 2026 menepuluh tusu atang puluh pitan do bulan tusu su 42 kilometer terbuka lake dahin doh kategori petadang nak dua tua anda na hati terbuka lake dahin terbuka doh. Jadi nun tua dah teng apa tak menhang tam alang kelawan lang kerawan tak alam petadang hantai menhang tok lengyo petadiang ini dalam jaka-jaka lang u kena ha kelok deng meteng dah lang puboh hadiah ni hati harinta me o jos anak jandok deh kosong jepitan 22244 saya dehen eo Tony anak Ranggi kosong jitusu saya kosong tusu kosong j 64. Jadi anak nombor telefon witek teng kelok wina men kelok naikam jam kuriuh kau jap loong tak lama jakit dehin kuri arun akit dehin kuri berang akit ate dan te jo hape tadeng parang akit balai kapit 2026 ne. Nangwa ita mapeji tala mendengar hati dengar SMK Seribas api nomor G tak alam lim depa juara keseluruhan barakan gawai daya bahagian betung 2026. Ni tambah peji tak lah mendengar keliah alang an pemohon telok lim telok mengkelarah tam lebih ni kena dengar keliah hadang pemohon ruak ni jangka alang pihak hangwak jima saya kena mena kelok lim dahin sayu ngelarah lebih temuh ni dengan kami ngeriang lagu pengakit daharin telok alang ke lagu lang kena dili amirah.

0: Hello Betty, nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni? Selap nomor nani?
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
1: Selap nomor nanan?
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.
2: Baik, kat mana penyut? Hinak kat tainan?
0: Aku ikan epan net. Itu lim kapah bong tini ni. Hinak pekat tes kah?
2: Bah, urak nun em melek nan.
0: Jankah orang nun tak ke ok macam tok nak abek, situn, dahin kulat ok nunan?
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat nama nikah ya.
0: Sayuka, jinun nak tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang inku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
0: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini. Tolong.
2: Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
3: Teguh kalau alang enap menceburi bidang halam YouTube ini full time atau part time lah na tua. Semangat na tua. Besak na aku idang na kalau idang na. Jadi tangan-tangan kalau basak syarat na lahu untuk monetize kerai ini kalau perlu 4,000 jam tayang. Dah nyinang video tak tikit 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber. Anan kek maksudnya cukup syarat denan. Kita umonitas ai, kita perlu isi borang cukai. Malaikat ti tiga puluh kenap hubungi aku isi tenun. Aku dang offshare ilmu ni free tu tu sabayan. Kalau dang PM aku halam Facebook. Jadi aku bara kelok lah. Nurut tu guide nan, nurut tu cara nan nak nunan. Janggut 40 dang aku percaya kelok lah hudang nan lah. Bila terlalu umonitas ni mang kelok lekoh-lekoh lah. Bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan. Jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main game music ajak Abaraman Adi kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah. Bainah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telah lim lah saya kira bangsa lah nonan. Tunggu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
4: Iya, yeah, anak-anak ji cabaran alang antama pi deh na sayu. Wi nak menatam anak-anak ya tabe na bani alang pun uge dalam teknologi macam tu ke dahun hari na telo janggut 40-anan. Ya tak lam uge teknologi alang antam hipun kerani nak dang miat uli ti hadi tama dalam amin tam. Jangan apa anta menyenang kat kedalang hak jak tua bi apa na telo deng na ekonomi telo ne sayu ada reti dah hendak dang api dikit manitam. Okey, selebih mandahari na telo onesan lang teh ha longatip selebih dia usan hak longatip kerani hendak pakai di lagu lang kena rosana orai jadi dengan sayu lagu yang tuju man Danny Pong Freddy Sawing dahin ipui saya kena BJ ya saya kena mendaharin na telo alang teh ha longatip hornem trio ha tak lama kelarah tam lebih ane ya. Jangan ada man hari ini telah perisai labung lah lama Yusu nan pelahu Rusutina hai telah mengklarah peji dari Dokaya Mira FM dan selobi man John Ngo Loren Mike kita nuban nan pelahu Roland Tuet telah mengklarah peji di nak kami kena hitam ni ngeri yang lagu langku makji dengan saya ni supaya kaya dari telah ni long atip dalih telangusan selobi mai tambah dalih kusyang.

anan ha pengai kada hari na telok alang ate ha alang ate pa barang makan lagu lan kena rosi ana rong kuma ji dengan sayu ate mana hang tok lang hipu na rani mang lebih ni es lebih man telok alang ara ni mang abi asan hado te jo hadui lang anda na ha SMK Belaga haji ma ni de ina dah daftar mana nyam sekolah mariang tingkatan 6 rendah hari pukul tusu jihma ane deh ha SMK Belaga dan dah alang te asrama udah daftar reh dah dang te masuk asrama isi boranguna jadi anak-anak jihadui lang na dalam tubak mutam sekolah hati saya ada bulan nama ni deh dok ji do ani utama permisi dara kenta permisi doraya permisi do gawai do ledo Nuna akurin kalau dalam kelara peji dengan kami radio kayan RTM Miri lebih ani. Ya teman hang telok leng tak ke lagu apa na telok pahani tak lama kelara tam lebih ani je lagu alang belong hop itu ngap nu pengake dah rin telok deh kena lagu ni dang membaca kudu telok bita mati reti dalam dalih lawat tejo keselamatan tam wi nak mana telok lengaran amene mentok lengaran penjaga dah anak telok alang te lokat apa dah sekolah apa te mendo ni deh menahang telok leng japayan cukup berpahalum hadi tama te pebe hade sekolah dah ada hina lagu ni apa hani tam sampai anak kui Mekah wah mana bidayuh RTM kucing meja program sayung larah lebih pedah dalam hadui pedah dalam meklarah saya kena men kelok lang ne lubo ne nomo lasan telok radio kayan tak lama karah tam lebih ane jan hado men kelok lang nyutok mejusu nyelapat tehang hadui lang anak kelok na dehne kena tek do lang sangat tang lan jema etam temo tek semangat pubo nurpa majo hadui alang anna telok na sa kena penjing wak tek jaka alang piahang wak jema lagu ni hemitam lim pariban dari Jakarta lang kenan Suryanto Srigar maka program tam kayan men RTM Miri lebih ane pabung wak jema bye bye.

0: Barik Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Samah dengan Ami The Segment Ngancang Petik
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang
2: Jabajit YFM Bidaya.

Ya, nanti kita sama-sama berhibur dua lagu The Sonic G, lagu What Ino Lewat Ne. Ya, selamat ngomongin duduk bala pengucit radio YFM Bidayu duduk bala geng-geng awak. Ngomit tinggal bersama lagi dua aku, Leni Jemon, dan segmen ngancang petak sepukur nom ngomit dua pukul pri'i ngarom iti tia. Sampai kepuan iti saran sok YFM Bidayu RTM Kuching, pakai gelombang FM ni 02.1 megasok Kuching, duh ni 02.2 megasok Serian. Ngumiti mo ngumi onu ni moi onu bulan nuam sowa 2020 nuam ya. Mo moi onu tok dang bulan nuam. Rasa nilia ge yo to mo nog tengah sowa tia. Adom kudu-kudu bulan lagi tak nyamut Christmas lagi ya. Adik tu itu baru duam kudu-kudu bulan sejak. Ya sebab tak beribur atau dengar diok susun program seandung ngumiti. Kau dah biasa pukul 9.30 ngumi. Ogi abar pakai sina biata. Pukul juk ngarom abar pakai sina buka resa dong. Lepas sina ogi hiburan do info. Muka ino lebih kurang dah pukul juk setengah ngarom, okey abu kusi report gaya angdu demit seimer Jabatan Meteorologi Malaysia. Mungkin no sambung lagi hiburan do info. Selepas ini no, pukul pri ngarom, ingat ya ngocit berita soal nasional FM. Do terus bersama pengarun terbukon dan segmen ngarom pawan. Yang duduk balingan, daru adang orang adin, dia pakai kemono kereta, motosikal, oni-oni sijak, pimono ingan. Harap nang nakit-nakitnya pun dudang orang, disau jurak laju. Yang penting, ingan selamat nak bori, selamat nak tepat dinuju ingan ya. Simo ingan rasa boring-boring, driving no, ingan buka radio, ngojit radio, ngojit info. Duh ngojit salam, desok bala geng-geng awah. Saat dibuat dengan nunduk ya. Ini di balai sini ada jurah masak berapoi adin di dapur. Harap nak ingan rancak grinas naik penggunaingan di dapur. Sama-sama ingan ngojit radio, ngojit lagu.

Ya, terima kasih Rona Dennis demogi bersama doku ngemiti dan segmen ngancang petak. Yang selamat kami anu dan selamat bertugas DJ nak semua geng-geng awah dan pikaping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ina. Yo jak tapi boleh lagi dua lagu seterus eh sebab itu ngocit abah pukul 9:30 ngumi. Dedang dialek biasa atau beribu dia lagu desok Lin Se Yesi lagu Sobak Singomi.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu, saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda, niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

mengasih pempurnaga. Pemasang skim pendidikan tinggi percuma hasil penyebekai ekonomi Sarawak. Pengembang infrastruktur pendidikan jut dengan projek sekolah di Sarawak jaga kemas ngah sewa ati. Subsidi bersasar berdak setimbang penyeguna awam kakatuh penyebekai fiskal. Selamat seminggu kasalah Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius dan mengadu peruasa YFM Bidia. Madi tentang negara, pemasang skim pendidikan tinggi percuma DEI Manifesto Brunei Pritarai Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Datnang pemasang inisiatif anda ina asir penyebeke ekonomi samun kedudukan fiskal reis adi tegap. Tunak dalam Facebook Sarawakku Premier Kedatnang pemetan in kagah polisian dognai ripas perita reis mujur berdak tegap pemenas ekonomi. Penambah asir reis berdapat natu nang penyekena anak dapat dongen pari karakiat. Polisiana menegah yet natu nang soprag anak Sarawak bin peluang adi samah pejuu berajar di takah rabis bigatung. Ngana skim pendidikan tinggi percuma dekaes inisiatif kebajikan pakai strategi tipu tui Pritarai Sarawak yen peruah modal insan adi bin kualiti saman dapat setama. Jut dengan projek perkembang kabedak kena dengan sekurah di Sarawak jaga kemas ngah sewa ati. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi Kedatnang soprek jut projek kena perungun 220.6 juta ringgit. Projek kena ina kedah so jut perunam projek adi medok plan kadok masang dindi abang Sarawak ngah perungun ongkos ina 4.5 taruh bilion ringgit. So perungunana 27 projek mujur dok ngemas, 25 projek andok bijog ke 24 dinge ditakah plan. Ekrat nanti, ripas nyeramat rami nyerah projek adikemas gati birit kelas SMK Dalat samun projek pijau bangunan bau birit kelas SMK Semop adidok ngatur di SMK Dalat. Setelah dua projek kena adi dokenu beda Ofis Kerja Raya Malaysia man beranja taruh perjuk juta ringgit. Projek pijok bangunan bau gati birit kelas SMK Dalat pakai ongkos 20.2 juta ringgit ke kemas ngah taruh perut Disember 2025. Projek kena piberet pijok blok akademik ngah semang mai birit kelas, bengkel, makmal, pimudah pentadbiran sekurah samun berap masam fasiliti sokongan. Ati piberet kantin, surau, sistem jirik moden samun menara tangki piin kapasiti baga. Setelah tanah projek di SMK Semop di Braga 9.56 juta ringgit mujur dong ngemas ngas 6 Januari lepas anina rebis awar sok tipu adidog natap. Projek anak piberet pijok blok akademik ngas 2 birit kelas adidog sedia ngapi mudah sokongan yang nyedia gaya pembelajar adirbis kena. So dua projek kena dok masang pakai teknologi pemodelan maklumat bangunan BIM samun sistem binaan berindustri IBS. Pasar terusan dapat jadi pasar transit bas di Lawas sopi masang plan penyekembang bas di kawasan anak. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Gratnang, pasar terusan di tempat Adis Tugu, Amir Bisinek Nga Brunei Darussalam kedapat ngen utung dari beramasan pitak lebih si sektor ekonomi mutas baat. Bekasuana pitak kerja kenyang sama kudip dak menegah bian potensi yang dogi maju di terusan. Terusan menegah bian potensi ngejadi pelabuhan daya yen lori-lori kargo sebayu piju pimenu ka Brunei ngah Sabah. Ekran sangatik tipu kenu kajanami ke tempat yang berdagang Dewan Masyarakat Terusan di Lawas.

PGU nga ka, perita PGU nyukong ekonomi yit natu pimagung market samun pibayah dingi pindurung besasar yang tiberan adinura penyimar setegar penambah kos sara pimudip. Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan Geratnang pitungang yen kasan pemagung tipu nurak penyimar ina asir intervensi awar adi lebih terik. Ati menegar dan nyukong pada penyusun dasar adi ngasi sama rakah adi PGU dokenu yen natu stok penyuguna asir reis dok jaga. Ainang perintah jarit nyerjanga intensif so opis menteri saman agensi adi nakit ngurus tunak gayas kasi bau. Dan tipu adi sama, netu nang pimudi berang andu rakyat sama ngera adi ngen perkhidmatan kenu ngedudu. PPPK kenu operasi terlibu Majlis Tindakan Ekonomi Negara deput tanggungjawab yang ngurus tindak balas perita tunduk krisis bekalan global adi jadi setegar konflik Asia Barat. Setelah Tan Sri Muhammad Hassan geratnang dasar subsidi perintah madin yang penumpu yet netu dana awam dan pedong yang katibaran adi raru berguna subsidi anak. Subsidi madin medong ngubah sop pendurung adi dog sedia ka sopreg ka sokongan yet ngera adi rebis bersasar. Rakana rebis berterang ka katuh penyitungan fiskal. Ayu menegah geratnang pemasang strategi rangka kerja subsidi adi rebis tugu kanu penura adi berguna yang beda ekonomi domestik stabil tunduk pingubah berak ngai. Gaya global adi carit berubah berguna pemerasa adi PGU da kenu tunduk subsidi kota sama sistem yang kurang pinurung. Ati ngana tu na subsidi ana PGU nga setugu nga realiti madin. Kerjasama rapat diasah perintah Badan Pengawal Selia sama syarikat utiliti ina pitak bas dalam mengimaju grid tenaga ASEAN pikarana dogdaan pada Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energi Dato' Sarbini Suhaili tipu sesi dialog persidangan peralihan tenaga 2026 di Kuala Lumpur Bau-Bau Hati. Ina katnang integrasi tenaga serantau berguna komitmen adi bekeh sop perintah kerjasama syarikat-syarikat utiliti dalam menyusun dasar sama pemasang menega jadi pimenes yang dagang elektrik mutas baat adi rebis bahaya. Dato' Sarbini menega narak nang penyambung grid elektrik diasah reis-reis as

Nyanggau Boniface, kedaan di RTM nang, Muhammad Farhan dada nai persembahan beragu, pak menegah belakon negi mujur temit atin juri saman penonton. Hari Tivet Negara 2026 ina atag yit nguruk berang masam pitak bipawat yit badak beke dinge ekosistem Tivet di Reis. Ngangga masegah prebahasa puut-puut ni. Dimasang skim pendidikan tinggi percuma asir penyebeke ekonomi Sarawak. Pengembang infrastruktur pendidikan jut dengan projek sekurah di Sarawak jaka kemas nga sawa ati. Subsidi bersasar beras timbang penyeguna awam kekatu penyebeke fiskal. Ati dega so YFMBD dog newsen da Rosita Ampong so section berita ehwal semasa RTM Kuching ngana seramas mindu ka salam Malaysia Madani.

Ya lagu bak bigorat lagu desa digendas band mak menghibur atau ngumi itu ya arap dengan terhibur rami ngocit lagu inot ya. Ayo menyuti mo minggu kerja ya atau mo obok kemisi. Jadi atau mo start balik naik pengenai kerja atau ada kuda biasa. Jadi sa bak bigorot mun kroja yo. Perlu agi semangat ya mun kroja naik pengenai kroja to. Jadi balingan tujuh rahman ngemiti aku juga selamat menjamu serera duduk balingan man busa-busa ya. Sambil man sambil dengan ngocit radio, ngocit lagu, ngocit info. Aduh ngocit salam desa bala geng-geng awah. Ini di balangan dogi berkusi info ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayus. Aku dapat bahasa info di berkusi ingat notia. Yang di balangan dan nyamut onu beranak onu iti, aku juga selamat onu beranak nudu ingan. Alap naingan sentiasa sihat, timurakan rezeki duh pagu-pagu sija. Memang umur makin sowak makin meningkat. Pakai derbi pagu, sihat poronggonan yo. Semua umur muda pakai selalu monam tong itu agak pagu. Jadi oto perlu ponai jaga penyihat poronggonan odopnya. Nuak piin masak bogo-bogo. Sebab adin nu putiak doras jadi perlu nuak piin masak bogo-bogo sa piin cukup danggonannya. Sebab piin kurang danggonannya dapat ada adabnya. Demam panas ya. Jijun Fonang selamat lama anu juru hebah ina ngan abaradingan kaping YFM Bidayo. Jat tapi boleh kita lagu seterus sebab itu ngajit abah puku ju ngarom dan dialek bukar sadong otak bibo dua lagu desot Tony Peace Band lagu napeh napeh.

skim pendidikan tinggi percuma hasil ekonomi tegap negeri. Dimancang infrastruktur pendidikan, ijuk lagi projek sekolah de Sarawak jangka siap tunah sewakti. Subsidi bisaser seimbang keperluan awam dengan ngeket kemampanan fiskal. Selamat lematanu bisamah dengan aku Angeline Impor. Agah lematanu musuh YFM Bidia. Ti agah puno. Skim pendidikan tinggi percuma beken manifesto pilihan raya Perintah Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuno Peng menang inisiatif ti hasil mesu ekonomi dengan kedudukan fiskal negeri de tegap. Pidanti abi de Facebook Sarawakku, Premier menang pimutus ngundah dasar ti dok tunah rimpas perintah bijaya negap asas ekonomi. Hasil negeri de nyumak mendap penguntung ti dapat dok jugon balik negeri rakyat. Dasar ti pun pasti semua anak Sarawak ada peluang de sama rata pisilung belajar neg peringkat de lebih datu. Skim pendidikan tinggi percuma ti beken semina inisiatif kebajikan pak strategi perintah tidak timpu de amuh tinan kedah modal insan berkualiti dengan ngeket daya saing negeri. Ijuk lagi projek pimancang dengan pinatuh taraf sekolah de Sarawak jangka siap tunah sewati. Menteri Kejeraya Datuk Seri Alexander Nantalinggi menang semua juk projek ti berharga 220.64 juta ringgit. Projek ti senincah tingah mesu ijuk perundang projek dirancang dengan tunah de seluruh negeri minan ongkos 4.5 bilion ringgit. Mesu kahiti 20 juk projek mesiap, 25 projek masih dok tunah dengan 24 lagi di peringkat ngerancang. Pidanti rimpas ngerasmi majlis nyerah projek siap gantian bilik darjah SMK Dalat dengan projek pembinaan bangunan baharu bilik darjah SMK Semop. Majlis ti tunah di SMK Dalat. Sementara sen dua projek ti de tunah beda opis kejaraya Malaysia berharga lebih terpujuk juta ringgit. Projek ngunah bangunan gantian bilik darjah SMK Dalat berharga 27.2 juta ringgit dengan mesiap tunah wang tapuru anuburan semendua sewa 2025. Projek ti ngelibat pengunah pembinaan blok akademik dengan semengmahi bilik darjah, bengkel, makmal, pusat pentadbiran sekolah serta ahi fasiliti sokongan. Tiki berut kantin, surau sistem kumbahan moden dengan menara tangki umon deminan kapasiti datu. Dengan projek di SMK Semop bergas meheng 0.56 juta ringgit, mesiap tunah wang semengenem anuburan derimpas lebih jaga mesu timpuh dati natap. Projek ting libat pengunah ini blok akademik dengan semendua bilik darjah dan lebih moden, dedak belajar dan lebih paguh. Kedua projek ti tunah minan teknologi pemodelan, maklumat bangunan, BIM dengan sistem binaan berindustri, IBS. Pekan terusan ira jaji bana transit bahas delawas minan plan pimancang induk dedak kawasan ti. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang pekan terusan seninceh de kawasan strategik bisendek dengan Brunei Darussalam. Tinyugon penglabi negahi bidang hasna sektor ekonomi metas baat. Selain sen sektor kemenyang dengan kudip jelu pun bipotensi dok tekat de terusan. Terusan penjaji pelabuhan daya dedak lori-lori kargo sebayu pisilung pimpanu neg Brunei dengan Sabah. Pidanti wang melawat neg tapak niaga Dewan Masyarakat Terusan de Lawas. Pisilung aga. Perintah terus ngekel sukong ekonomi secara puno tinan pasti pasaran tegap dengan pibahas bantuan bisasar neg golongan detik kesan setegal kos pimudip dan nyumak.
Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis PPPK Tan Sri Muhammad Hassan Marikan menang Pikungang ngekel stabil Wang Nura ne mesu sepak seninci hasil mesu intervensi jaga de tegas. Di penyokong pengatur dasar depagu serta langkah tinan jamin pibekal keperluan asas negara. Nebidaan perintah selalu kerja secara intensif minan opis menteri dengan agensi tinan ngatur situasi semasa de lebih jejep. Dua masa de sama masti pimudip rakyat dijaga serta nyugon perkhidmatan de lancar. PPPK de biprasi rungan Majlis Tindakan Ekonomi Negara bertanggungjawab mengatur tindak balas perintah de krisis bekalan global setegal konflik Asia Barat. Dua masa sen Tan Sri Muhammad Hassan menang dasar subsidi perintah itina nyugon tumpu tinan pasti dana awam sampai tok golongan de betul-betul merelu. Subsidi itina beralih secara bahas neg sokongan de lebih bisasar. Langkah ti dapat ngurang ketirisan dengan pidatuh kemampanan fiskal. Nemenang strategik rangka kerja subsidi, main peranan biguna, seimbang ekonomi domestik, nekejutan mesu sepa. Keadaan dunia dah selalu berubah, perlu pengecek ne mekanisme subsidi, kuota dengan sistem pimagi. Langkah ti dengan pasti, perkara ti kekal bikesan dengan najah realiti semasa. Kerjasama ditegap encah perintah Badan Pengawal Selia serta Company Utility sekunci bahas Abi Mancang Grid Tenaga ASEAN. Pikarati Dok Bidaan Beda Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Syabini Suhaili di sesi dialog persidangan peralihan tenaga 2026 di Kuala Lumpur, Bau-Bau Ti. Bidaan Integrasi Tenaga Serantau perlu tanggungjawab ditegap mesu perintah. Kerjasama mesu company utility dua ngatur dasar serta pengunah penjaji asas neg dagang apui elektrik metas baat de lebih bahas. Dato' Syabini Pidaan penyambung grid current seninceh encah negara-negara ASEAN nulung dua pasti apui current de lebih stabil selain ngurang ongkos tinaga. Dua masa de sama dapat nyukong piminan tinaga de lebih tegap. Muhammad Farhan mesu kolej vocational matang Jaji Johan Tivet Idol 2026 kategori solo berendu dengan sambutan Andu Tivet Negara de Putrajaya. Kejayaan ti pitengah bakat seni anak Sarawak de pentas kebangsaan. Nengeban balik betul duit taruh ribu ringgit dengan sijil. Guru penguntunnya Alexander Nyangau Boniface Pidaan, Muhammad Farhan beken semina ngunah persembahan belagu, pak belakon de medana dapat narik minat juri dengan penonton. Anu Tivet Negara 2006, seninca platform denyini ahi pihak berkepentingan tidak negap ekosistem Tivet Negara. Tidak dengan masa agah, ti pun pun agah binaca lagi. Skim Pendidikan Tinggi Percuma Hasil Ekonomi Tegap Negeri. Pimancang Infrastruktur Pendidikan ijuk lagi projek sekolah de Sarawak jangka siap tunah sewati. Subsidi bisasar imbang keperluan awam dengan ngekat kemampanan fiskal. Dengan sen ketik agah mesu YFM Bidaya susun beda Rosita Ampong dengan senalin minan sena Bidaya beda Mike Hansen mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Cari kerja,
1: nirayah pikir,
0: samah dengan Ami.
2: The segment Ngancang Pete,
1: YFM Bidaya,
0: Gerak Pisah.
3: Klik hari tu, anu tiuma etek sedunia. Dok sita ngamai anu beranjun berang sewa, yang keadaan penerang ke daerah tus. Awar ngaten, kangen ke sokongan kangera adidong enam ati. Tiuma etek, inasel adidah normal, aditimu di etek, wankah bengen etek. Ke enam ati dok kutung dalam dua kategori, ana inah cancer, ka adidah cancer. Tiuma dapat piguruk jadi di etek, wankah merarat sok parat beken di perenggenan. Ke tanda-tanda enam ati, inah neman ubah adibenak. Sawan, peningat kabur. Dapal dingah, personaliti berubah, kasusah rebedak perenggenan tak seimbang. Tiuma etek dapat dongaten submagnetic resonance imaging MRI puankah imbasan tomografi berkomputer CT scan. Rawatan tiuma etek bersengan di saiz dengan dikit tiuma anak timu. Kaedah pun donguri sok gaya bersuet, radioterapi puankah kemoterapi.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ya, terima kasih ni du Nurul Atika demo ogi bersama doku ngumi tidang segmen ngancang petak. Yang betul lagu ngunci cinta tu ya, mau mukut ke mana? Arab nang ingan terhibur rami. Dua mida sem tia tong ogi gemita lagu napa-napa. Lagu ino tong memukuk ke kumain saningan. Arab na ingan sentiasa bisama dua koi. Di radio YFM Bidayu do sama-sama tok gerak bisama ya. Yang duduk barengan, darut sepu anang, ingat dapat gih ngojit radio YFM Bidayuh di radio. Ingat dapat install RTM Click di handphone ingat ya. Samogi RTM Click di handphone ingat, ingat dapat ngojit radio daki-daki so ingat odi. Aduk kira ingat di bagian Sarawak, Sabah ataupun di Semenanjung ataupun luar so Malaysia, ingat dapat geh ngojit RTM Click ya. Ngerusu handphone ingat. Kano RTM Click ingat dapat ngojit radio duh ningat TV. Yo cha tu bibo lagi lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu deso Jackson Boson lagu Bintangku.

0: nosa dia beli inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Lepas tu tato dia berdurak motor tinuk pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki rotong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh leh piam ek nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau berdurak untuk kata ni. Muh leh motor kata oma bat lagi no. Dah lepas aku cukupnya monap meh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Mau buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Nah, kejap lah kejap. Dah daki sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no. Bek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nya ada bayar tambang.
2: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Tak puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

Gocik radio, gocik lagu, gocik salam de sok bala geng-geng awak ya. Mida saya menang geng-geng awak. Oni menu kinde ene menu ku tepoyak goreng, pusu ikan sultan steam ana. Walaupun simple tapi sedap ya. Yang penting busuh ingan mana. Sambil ingan man, sambil ingan layan lagu. Saat semakin berserera ingan man ngalami itu ya.

Orang mik nang menu ikan tilapia bilia panggang ya nah. Nang kuman pakai sambal sang simple je ya nah. Simple pakai sidi ya. Aku dah dinang bila sam simple tapau ya nah. Tapau bro ya nah.

Yang ada balingan dogi info dia berguna. Dia memang ingatnya Bikusi yang dapat Bikusi dorongan komen Facebook YFM Bidayos aku dapat bahasa info ingat notia.

Jadi nak berkongsi pasal kempen derma doyak. Tiap pagi ogi mengatur kempen derma doyak di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak. Pukul moi pagi nak pukul 4:30 ngumi. Dan semong ane bulan nuam oba ane taru. Ya, okey, gabung atur kempen derma doyak di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak. So, pukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi.

Ya puan kita ingat kenang derma doyak iti. Doyak ingat notia, derma ingat notia. Dapat ngeramat nyawanya ada bukan ya. Yang ada bekalan darah negara sentiasa cukup. Do dapat merangsang penghasilan serdoya bidah dengan bau. Syarat-syarat yang ada dapat derma doya mesti berumur semongju nok 20 sowa. Do penderma tetap dapat dok umur 65 sowa. Abad gunan sekurang-kurang 45 kilo. Mesti sihat peronggonan. Masa onu derma doya ino. Bos cukup sekurang-kurang 5 jam. Do ingat mesti man sebayu ingat derma doya. Ingan mesti nuak piin cukup. Mak kamu teban kad pengenalan ingan. Teban IC ingan ya.

Lepas dermada ya, ini dia perlu ingat naik, ingat perlu rehat dia, sekurang-kurangnya semong, nog semong 5 minit. Nog piin bugo. Mak dia pakat barang debat. Guna tongan. Pakai tongan dengan yo. Dengan elak naik aktiviti rasa ono no. Noh ino itu info berkait pasal derma doya yo. Nurut hati kanang geng-geng awal cuaca kayak tentu paguh kiemah ngeban motor jalan cilot nah.

Jali Chung Teaser Lime, terima kasih sebab bagi bersama aku ngaramiti dalam segmen Ngancang Petuk. Yonang, selamat ngarom DJ doh tudu geng-geng awak. Salam sok semuanya Selangor ina. Yonang DJ request lagu Sabak Sungumi yo, tuju nuduk suak geng-geng awak doh bala pengojit di ngomiti ina. Lagu pemitian dengan notia lagu Sabak Sungumi memukul kemainas aningan. Harap nak ingat teribu rami. Jenny Lelo nang selamat Sengumiondu yang mau selamat ngarau madinnya. Ini DJ ceria bertugas YFM Radio. Nang aku ngocit radio. Ini terima kasih ya sebab menjadi pengecit setia radio YFM Radio. Sama-sama tok gerak bersama. Yo chat tapi boleh kira lagu demo gidi aku saningan lagu Eliza Suzina lagu Cobang.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Yo lagu cinta kajon-kajon lagu The Soul Valentine LS mau menghibur otak yo alat dengan tribu rami ngocit lagu in out there.

Ini dua palingan Dejur Rahman Angan Amiti. Aku juga selamat menjamu selera ini dua palingan Mambusu-busu ya. Nurut tika nang menu Angan Amiti nang sup siwak daun banwak sapu dua pusu goreng ya nah. Simple pakai CD ya. Jadi nak buku sini info doa ingan iti pasal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia Cawangan Sarawak SPS Cawangan Sarawak. Yogi ngatur sesi temu duga saat pengambilan calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan 10 latihan grade U5 dan 22 on bulan Nuam nog taruh on bulan Ju iti. Ju bala ingan demo ogi dapat panggilan temu duga. Ingan perlu nai semakkan di portal SPA, Facebook rasmi SPA. Dua di email demo berdaftar di dalam portal SPA Perigi ya.

Jackson Rita nang selamat ngaram di bara pendengar setia YFM, geng-geng PPSMBK yang nang selamat serasa ku di Kampung Mambung Perisan.

Nu Azira, Azira Nang Hai DJ, selamat ngancang petuk, selamat berkonti, selamat gawai lagi on nah. Yang Nang Hai geng-geng awak dengan peminat setia YFM bila yang dikenal aku yang nak request lagu gawai mesu alam lupeng tinan hiburan semua gawai masih on nah.

Ya, balingan masih lagi ke aktiviti gawai di Kepuak Ingan. Kalau masih lagi ingat dapat bikusi info yo di ruangan komen Facebook YFM Bidayuh.

Bila saya menang DJ, aku berserah Man sebab Man tempoyak goreng. Nah, wah, sedih nah. Cerita pasal tepuyak, bogok geh nya deran Man tepuyak, bogok geh nya ada idoh suka Man tepuyak. Bila cerita pasal buat dian, bogok bala dengan idoh suka Man dian. Apakah suka Man tepuyak? Okey, geh nya ada suka Man sedua, suka geh Man dian di fresh, idoh suka geh Man tepuyak. Ju, bada ingan watki. Rarun mingnang di serian iti paguh cuaca di Jena. Di area Kuching titia pun paguh ke cuaca. Veronica set nang selamat ngarom DJ dan selamat bertugas. Oni aga harap DJ sihat dan cerah-cerah selalu ini. Selamat ngarom yang seperak menu ngarom yati sama pusu belacan goreng ini, sup jagung campur isin siwak, dua ikan masin ini. Sup jagung sapur isin siwak dua ikan masin. Menarik.

Ya lagu dayung lagu desa Elawati mak mengkir boro tok ngaram itu ya. Ngaram itu mak ngaram onuni moy hen bulan nuam asoa 2026. Tak pagi mo pagi on dua mak kemut adik kerja ya. Ada dua balengan de mak start kerja. Sebab kemisi mak buat aju perlu ayan boju siap-siap saat pagi dengan kelang kabut ya mau kat suam ya mohon kerja ya. Jadi nak berkongsi lagi ni info dua ingat ni pasal ratus obos bayar dak pijua ada besok nyam duit soalnya ada duit lesen atau ahlong bitu nak ada kes ugut dua buah report di Kota Sentosa. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sinang soan bonan ino mau naik limo report polis selepas obo bisaya jadi bangsa ugut sindiket nginyam duit haram. Yonang hal ino tajo sok onak suan bonan ino denyam duit ju ribu ringgit do sindiket ino mok mitiak bayar pari nog taru puluh ribu ringgit. Lawang ino tong jadi gem mangsa ugut dua barang rota barang di muno mok obo perusak. Bitu nak do ino ratus obos bayar dak nyam duit pakai gaya debotur dua sok pihak dogi lesen.

Ya, terima kasih Johnny Xian dia mau gib sama aku ngaram itu ya. Nang hello selamat ngaram DJ dua suak-suak pengoji tua FM Bidayo. Didaki-daki sijak semoga suak-suak tu sihat selalu ya. Ya nang ogi ujan ke di Kuching. Si Bayu kemarat konti di Jaya. Doi ujan di Kuching. Paguh cuaca di Kuching Jaya. Yang DJ Quran Media main lagu Napeh-Napeh di Sok Peace Band. Yang masih gawai kampung ingat nena. Okey, semoga terhibur. Lagu pemitik yang nanti lagu Napeh-Napeh memokok kemaini jai saningannya arat naingan terhibur rami. Do terus bisama dua ku nak pukul pri'i ngarom iti tia. Sama-sama tok gerak bisama yo. Nurul Atika nang selamat bingara DJ Apikaping YFM dan yang harap kita semua sihat terasa dengan rutina. Yang salaman ni semua JB yang request lagu Babar Kecewa The Sok Sindora. Inen ngibur kita ngaram ti thank you DJ na. Bitiak lagu Babar Kecewa, okey. Pakai disah kecewa ya. Lagu sejak ya, lagu Babar Kecewa, lagu The Sok Sindora. Apa korek nang di kawasan Tebedu ngaram ti nyap ujan ana. Ami di same nang wa cinta kajang-kajang. Terima kasih DJ Leni ana. Ya, terima kasih kerana ingat Midi Sam sebab menjadi pengocik setia Radio YFM Bidayo. Terima kasih sebab mau sudi memeriahkan ruangan komen Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tok gerak bersama. Sama-sama tok bikusi info. Baik salam. Dua mitik lagu. Dia suka ingat odak aku main di radio.

0: Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik orang, bu. Nakitnya. Dia mau drift terus marah tekan gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: No, no. Aku dia subah sita, jajah abang ketam tak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dak sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dak nyagoge.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Bodong. Nanti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuah ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggung merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mun super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Tata, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duoh makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Unit Tetamu sama-sama berhibur dua lagu dosok RDM di band lagu ni John Asong Bi Cinta. Ya ku panang buku baringan dan memokok man doh mok lilek-lilek nengat TV ngajak radio doh guru di sofa sambil-sambil nengat pemandangan di sofa ataupun sambil-sambil grup kerakal duo baladingan di sofa boleh.

Jumpa lagi dengan Depoya. Ingat dapat komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Duh pahit salam ya. Selaku dapat bahasa salam-salam. Ingat not ya. Media saya menang. Terima kasih DJ Lenny sebab bahasa salam bara. Ya, terima kasih kita dua balik dan menjadi pengujik setia Radio YFM Bidayo. Duh mau sudi komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Sama-sama tak berkongsi info. Pahit salam. Duh mitiak lagu ya. Ini duh bala, ini duh bala ingan de idoh ku sipot bahasa salam ingan noh dia. Sebab apa aku scroll nok dou. Okey, salam-salam ingan noh dia demo moyap ya. Ingan dapat tulis bau. Jodin lagi berkongsi lagi info dua ingan iti pasal Sarawak itu bu nogap odope dang krojak pikarik dua teknologi kesihatan beramah dope masang kecerdasan buatan AI dua robotik dang bidang berubat. Gapi premier jadi ke Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dua Perintah Tempatan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hianang iti bituna dua kroja pikarik pimasang bakat dua pemuda kesihatan bitakah dunia. Hospital Basrawak Adin mau jadi hospital denai kroja pikarik de kason paguh di Malaysia pat soa bijujud. Yosinarin iti takat tajuh Kongres Antarabangsa Kedua Persatuan Pakar Ginekologi Malaysia Saan MIS lanjutan Robotik 2 Ablasi Amras 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Yang namanang berita tong masang ke Hospital Cancer Sarawak bitokot di RM5 bilion. Daya sedia pikokas api mudah teknologi modern saan perkhidmatan kesihatan negeri.

Hish, nasib sepet break. Kebaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atau meranggar kebaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pas tenah di lorong turak kata u wankah lead hogging. Kamanyaga teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Jonathan temu sama-sama berhibur dua lagu desok. Harry Stephanie desok Acid Rain. Lagu susah senang adik bisama. Harap nangan tibur rami. Ngojit lagu inoh dia.

Henry Bali nang selamat ngarom, selamat bertugas di J doh geng-geng awah ini. Nang salam manis sok ku puak bumua kena request lagu cinta di tasik biru kan suak pengocit YFM Bidayo. Raron mik nang okey DJ yang bala geng iramamuh taya radio tetap on ini. Ya, terima kasih yo sebab menjadi pengocit setia radio YFM Bidayo. Aduk kira oni sija pengenai kerja ingan, ingan tetap on radio. Terima kasih duduk bala ingan. Midasem nang cuaca update, siburan okey ngaram tina. Midasem nang ke bro RM, osikah bro RM. Darun mik ah, yang nang abang nyimpan surat cinta di rumah. Mentayang dapat mesti nah, kula-kula bak pun bigorot ina. Jonas Bihan nang selamat bertugas DJ. God bless you ina. God bless you too. Ya, terima kasih yang duduk Rachel Marika dan mau bersama doku ngaram itu. Harap nang ingan terhibur rami bersama doku dan segmen ngancang patut ngaram itu moh yang bulan nuam asoa 2020 nuam. Ya, kepo anang buka para ingan mesti pernah ngojit dengan rabies ya. Penyakit rabies itu ialah penyakit dedoi ubat eh. Semua dapat ingat perlu elak atau perlu elak abah gigit ada kosuang ke ataupun ada ngio ke. Sebab asa obah gigit ataupun obah grayut ada ngiau ataupun ada kosong ataupun onion sejak binatang. Binatang mesti dapat toban virus rabies ya. Jo sekira ingat obah gigit ataupun obah grayut ada kosong ataupun ngiau. Rekas-rekasnya odi diperlu dengan naik video ingat perlu mamiak pun dengan no semong lima menit pakai pipe ya, pipe di mengalir mamiak pakai sabun selama semong lima menit lepas no laju-lajunya odi ke klinik ataupun hospital di sinok tempat ingat roo ingat perlu meat injection ya mak tanah. Sebab sekiranya

Subian Igor nang radio tetap on. Selamat ngarum DJ Bayar Sob Pengotit Setia Radio, Setia Radio YFM Bidayuh ena. Ya, terima kasih ya sebab menjadi pengojit Setia Radio YFM. Bila ya sama-sama tergerak bersama. Ya, duduk balingan. Dia buat shift ngeramiti Arab nang mak komut handphone ingan ataupun barang-barang dia berguna dia kodak dengan kusi bori ingan ke. Mak komputer terbang balik ya. Ingat perlu cek dia ingat rasi ingat. Kogi barang dia berguna ingat di supiah dang ya. Ya ujak tapi boleh lagi dua lagu demo ngidi aku saningan. Lagu The Arojas, lagu Suka Sama Suka.

0: di 0.7 MHz di Suria.
1: Ataan pengudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. Angurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semang 5 minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Jah. Lagi bayu ada maan. Mopuno nengur ur nu. Nyujek kainan mung seet. Dip nga malak-malak. Api-api kantek. Ngan kain merati. Kain puan kayu naan niya.
2: Kanian ni. Kada binaji emu damu. Pari jenya daru-daru da jawi kainan. Ira adep mudip lenge. Mudip siasi. Bin yang sungko nyumpah adep puan.
1: Geti mudip bengu. Tubak mati jah. Lagi bayu adep maan. Maruut na. Majijek na kainan adep. Beken ada nak nyuci kajak na. Masuk api-api kena mana mati.
2: Asih dengan dan nyejek kayu naan namu damu. Iya, aku sedia kayu naan seet mati pun. Puliamu tak menang aku nyejek kayu naan namu damu. Pari je nyangai kayu naan nadep.
1: Anyap ku menangam. Menang subi aku mati. Puli puno ngirun pingat. Nyiramaan seet mamu. Pari raya nyapu. Ngomong pramin kah? Gula tia nebadamu. Ngan puri dari mangeh muti kah?
2: Mudamu aku dah sedia kenaan. Aku dah cikait. Semua kaya dramin ti semua aku dah ngurus. Puli amu tak menang kuri mangeh ya. Panai-panai nyana amu. Subi ti kaya dengan atia kan amu gantubek kan. Pagu memudip derangi ta desin kepak ramang subi ti beket nampu anak pihamin si ya.
1: Pakuang ramin selalu berasi. Subi pun agak nama nege. Numop ka, sinapu ka, siya namu.
2: Kayo adip na si Ed, hindi ada salah. Adip mo dip tatunutana. Mana, subi kay murid daramin adip. Masopi, bunay ra jalan lagi. Ira, buncay na nyirot, durungan sa men. Amu damungan.

Yang benda saya menang aku mau komut handphone ke di dalam motor anak buah aku ini rasa beranam dah lagi handphone walaupun ni jam. Aduh, aku pikir moyap nasib cek dang motor anak buahku aku dapat ini. Nasib baik dia moyap ya. Jadi mak komut barangan. Kawi Kurus, terima kasih ya sebab menjadi pengunjung setia Radio YFM Bidayuh.

Benda senang. Okey DJ, geng-geng awak, aku minta untuk diri aku yang mamun. Rahmat geng yang mamun, Mr. Benda Sam. And a good night and all the best to everyone for tonight. Bye-bye. Ina. Yo, cuman dan Sufi Adom. 5 minit lagi ngeja pukul peringat rom. Oh, teman lo biduan segmen ngancang peta lepas iti tiak tok ya ngojit abar pukul peringat rom. 20 radus sok National FM do terus bersama pengarun terlebih kondang segmen ngaram pawan. Aku Lini Jemon, terima kasih. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

Raga Brahman dari Dr. Bana Beda Shia Ngaragu di dan Jawa Pengudip Semoga beri minat lepas pukul beri sing Ngaram seramai ngaram seramai dapat ingetah Dalam segmen ngaram pawan tak iat ngaram mati ya Brahma nga andu senen Anu hati mai anu buran Jun 2026 Bisa mengaku cepat bertugas di Jelala Selamat malam berbisi terus soal program barengan Adi Gip sama ke di Gip Main Station WFM BD ya Adi Gip berangka dengan Adi Gip sama ke di Ngarmati Reminaran berarti di tempat kerja Baik dike en drum pemenungan Badi nanti di en driba motokar di motosikar Ngan terdapat pengakut ya Adi berangan Adi Gip sama ke Ngarmati Terima kasih ya Ngaku nak ingin selamat ngarep Merbisi tuduh dengan Adi Mbah bersama ke di Mbah WFM BD So pun kami di ajar drum segment Ngan jang apa te Adi pasati terhadap Syed Praman Adap tak ngan ragu-ragu Praman Supaya tidak dapat sama-sama Kiri ngah Gah singar Mada peruah di WFM Bidia pukul semang singarap Lepas dan iman biasa Pukul semang suku singarap Tidak bersama Drama program rock Ngarap mati bersama Nga penerbit program Anina Marceline Gansi Lepas program rock Tidak cuk dengan bersama Di WFM Bidia Naka pukul semang Dah setiap ngarap Supaya tidak dapat sama-sama Kiri ngah otomasi WFM Bidia pukul semang dua Naka pukul enam Isan-isan sepagi Supaya tidak bersama dengan Nga WFM Bidia dalam segmen Mekat Kari Muhas 20 menara pasal pukul Peri Singaram Selamat malam Selamat Praman Tetap cuy di Praman Adap tak ragu di Dr. Ban Beda Meki Singaragu di dan Nyalu

hari tu anu tiuma etek sedunia dok sita ngamai anu beranjun berang sewa yang keadaan penerang ke daerah tus awan ngaten kangen ke sokongan kangera adidong enam ati tiuma etek inesel adidong normal aditimu di etek wankah bengen etek ke enam ati dok kutung dalam dua kategori ana inah cancer ke adidah cancer tiuma dapat piguruk jadi di etek wankah merarat sok parat beken di perenggenan kat tanda-tanda enam ati inah neman ubah adi benak sawan peningat kabur dapal dingah personaliti berubah kasusah rebda perenggenan tak seimbang tiuma etek dapat dongaten submagnetic resonance imaging MRI wankah imbasan tomografi berkomputer CT scan rawatan tiuma etek bersengan di saiz dengan dikit tiuma anak timur kaedah pendongurik sok gaya bersuet radioterapi wankah kemoterapi.

Ana di jarak ke peraman dari Dr. Bahan pada Lisa Suzina ngeragu di dan coba ngeperaman sopra gerisingan di nasa di sadi madinati di enjebek nge ada bila bisik ke tedu bermadis ayo berdingan ngan berjut madis ngan di mepari ke Melaya kedai ya kedai mejok ke sobrangan berbuk kemisi kemisi anu bas gawai ngan madinati mesadik pari ke remin ar nadep ngera ngan mejebe-jebeng genati para i ya lagi nak madinati beringan terpuni benar pasal pukul peri singar minyak seramangan terus sopra keberangan terbisik ngan nanti berbestia bersama ke ngan guna gani info dia suka kulit Ketungka Sopra Gatina kait Suruhan Jaya Perkhidmatan Awam Malaysia Puankah SPA Cawangan Sarawak ya. Mengatur di sesi temuduka yang temi calon latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan semeng latihan grade Urimah adidok ngatur nga 22 neg daruh anuburan 22 anuburan Jun neg daruh anuburan Julai sewa 2026 yang jawatan latihan separa perubatan bertaraf diploma grade Urimah. Ngana ia nama calon ya adi mah dapat pemegang ya na temuduga berengan bisa naik semakan di portal SPA Facebook rasmi SPA nga email adi mah dok daftar di dalam portal SPA pre ya tina info terus so pergi RBC berasa terus data adi aki na api megat ia na temuduga ia na latihan separa perubatan bertaraf diploma gabungan simang grade Urimah ia na penerangan terlebih setutus bisa ke bibong radu sendek Inci Henry Semana na rabong di nomor 02-2400-ni taruh perdua minat repasa pukul perisingan sama dengan rasa peraman di WFM BDA RTM Kuching jadi ia ta api cu peraman ada petang ragu sotonya sepoci ngaragu di den seraru Gaun.

Lagu di dan seru gaun Nabi Mitek so dengan Tak Tanya so mambong ya. Hadi keep sama ngata di WFM dia. Ngar mati terima kasih tu so pro gerbisingan Nadi Murad bisa mangi ke saya so pro gan abicu praman di WFM dia RTM Kuching ni pun biasa ada berapa kali ruang sebab FM di 0.6 MHz di Kuching ngah di 0.7 MHz di Sri Anda kemudian berangan Nadi kedengar kenyal so aplikasi RTM klik Madinah tapi cuy praman di WFM dia RTM Kuching.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25%. Bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: Setengah orang ti ak inyok obuak dari patu toto dek turak motor tinok pedawan dedek muno pakat pek boras mongkiro tong idogem tungang
3: ino nangnya jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke kalau turak motor kata ne muh le motor kata oma bat lagi no dah lepok cukupnya mondap me
2: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi peripul limoku aduh muh obuak ti ak. Takut ku nyam IC model yo.
3: Kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh.
2: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih noh. Muak ke hogi nya de bayar tambak nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang berbokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

Ragu Brahman ada de nanti ada lagi bimbit esok sinobat ya di gib sama ngata ngarmati di wifi dia. Eh guna ke berangan nanti bukan nanti bestia sama ke ngarmati ibu Brahman di wifi dia. Ya ragu adik Dr. Bal pada live ini janda sambuh sebaik tak dapat sama-sama kita dengan gas singarap ngarmati ngapukur simang singarap.

Pukul Simang Singarem. Seramangarem bisa mengaku jenela bari dermaga dok pruaso YFM Media. Institusi Pendidikan Tung Pritari Sarawak College University IKET Madin rasmi medokatu takai jadi universiti sepenuhi ripas menam aturan adi dok netap beda opis Menteri Skura Taka Pigatung. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joritun Openg Kidanang atik menegah jadi ni pimujur biguna drum rakah ngabada beke dingi modal insan reis. Inang pingatan anak membedak dua buah universiti depuk sepenuhi bedak perintah reis Sarawak Piberet University Teknologi Sarawak. Dalam Facebook rasmi Sarawakku, ayah nang iCats biar penura ngapruah tenaga kerja biar pimahir bigatung masak ge dalam pitak teknologi ke aero angkasa. Dalam penyekembang bikait Pretoria Sarawak menegah plan ia ngi maju kampus PAUI. Ana ina iCats di Trombol nga ongkos arong 400 juta ringgit di redok mansang dalam bitaka. Beritahnya jaga remansang standard penjagaan kebangsaan yana baranyama samun orang kelainan upaya OKU ngaburan Oktober hati. Standard anak redok mansang yana berdak beke dingi plan kerja ekonomi pitak penyijaga reis. Menteri Menyekembang Kaum Dayung Rawang Ka Community, Dato' Sri Nancy Shukri Kidanang, standard anak Madin Drem Takah Menyekembang Ka Berundeng bersama ngangera adinyeran industri anak. Kerja rundeng anak yana nyedia pinana arah sedibit terang yana perkhidmatan penjagaan jagaan adibian kualiti. Ainang standard ane rek jadi instrumen tadbir urus bas yang katuh kualiti atau seramat ke penjagaan dini abang reis. Penetan ini yang netap standard minimum pinya jaga, grindung hak ngeradi dok jaga samun nganetu perkhidmatan lebih konsisten ditakah remin komuniti samun institusi. Berita ngen penyebakan nang rakah terik redok temit tunduh tedek pihak dipromosi pankah kenu aktiviti judi drum online beramah nga 2026 FIFA World Cup adi piguru minggu hati. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadzil Kidanang, Suruhanjaya Komunikasi Kak Multimedia Malaysia MCMC repju berterik dengan pemeriksa yentak aktiviti judi drum online di Malaysia. Ia menegah mitik daik ratus na report tunduh tedek pautan pankah kandungan dipikai judi drum talian isai raka terik dok temit beda pihak pi kuasa. Ainang penguat kuasaan deh ada berkait dengan aplikasi popular ke website perjudian adi temit peluang stadana kejohanan ana dok ngatur. Ikut anak titipuh sidang media di Kuala Lumpur. Pos Malaysia remansang stem khas beramah ngat tahun melawat Malaysia 2026 yen peraku Malaysia jadi tepat yen nemi takaong. Tema ne adi teban tema Malaysia Truly Asia kiren berang masam tanah ikonik reis. Gapit Menteri Kerajaan Negeri Seni Kabupaten Asar Chiu Chun Man Kidanang, stem khas ne jadi medium kreatif ia ni kiren Kabupaten Asar warisan samun tepat ia nami reis diki kiren semangat di sini nga berang masam kaum di Malaysia. Isawanang inisiatif ne dapat jadi tanda adi ngasi drum terik penemi antarabangsa ka domestik. Bahkan sona pos Malaysia menegah kagah job khas VM 2026 di kudu-kudu opis pos di Meh Dok Mien di Ni Abong Reis. Ia dengan pengalaman sekasan kena ia berapa nemi samun peminat STEM. Ati adakah suai fan bida Dok Newson bedak Monica Gary kak Dok Nukar kak Pimnyo Biatah bedak Vic Mulloran so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana selamat ngarem ke salam Malaysia Madani.

Raga duet Harry dengan Stephanie Soti Brown AC Drain Susah Senang Adi Bersama Perman So Beragam Berengan Seperti tidak dapat sama-sama kita dengar program Rock Ngermati Bersama dengan DJ Rokta Marceline Gansi Sebenarnya jadi atau berjumpa Perman Adap tak Ngani dengar tengah Raga Perman Dari Dr. Bambada Claudia Garris Raga di dan mena-mena rindu

Join Jet and the Black Hearts. I love rock and roll. Semak ngarep ka soprek. Bila pa bauh atau drum program rock ngarep mati, ani agah barangan. Isak ngan buat senang berarawak ngan puan kah baradingan ngan. Rebisi aku ingat terima kasih amai angan beringat janji ngan yang peramen nga aku di ngarep mati. Degabat angan rek dapat peramen nga aku sendek di jam tipuh i amai bergerak ragu rock so tibaran artis rock adi temegah. Puan kah adi kede jarang-jarang dogma di radio.

Living on a Prayer, Bon Jovi Puanka dan vokalis I John Bon Jovi di barat adi temegah so suas memperi mai pertaruh ka kembali atak tinggal pari ngajaman 80-an rebis I tibaran artis rock didika anus kup rindu nakiri sekaya pemakai ngara adi unik perka denim, jaket kurit, kasut kurit, kasan ubok beda ambu ha kupu anang jeman-jeman ngan jeman-jeman barat wa sembah adi bege tunda fashion artis didika anu ya jame madin ngata ingat dingi pari jeman anu gipa berdingi ngara gusok Bon Jovi atina never say goodbye someone I'll be there for you.

It's just great. Balls of fire.

Okey, Barah Tama Negeka pada program Rock Tadi dengan Remati. Terima kasih Kasuk Perg. Adik Agit Brahman dengan aku. So pun program Tak Tejah Handa Kemadin. Ayah kamu tetap ke atas dengan janji tak minggu bau dingik. Ani inah ngarum anu Senin pukul simeng suku sengarum.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berikutnya.

Jaga hati Dr. Ban pada The Vital Sign. Kumang masa ringgit atau permai menara pasal pukul semang di Singar Serang Aram. Semang permai lebih sengah nadi bapak setia Mian Station YFM BD RTM Kuching. Kami ingin dengan sahabat kunang madinati kedai anda kerja ya. Semang nara kerja pengenangan. Rekabat perangan sahabat kunang madinati kedai dalam pemenungan. Nak naik ke jiba mutong ayah manya raju-raju. Nak itu nak terserama tadi dok natap isai penungan serama mat nak tepat hari dok ketujuh. Mari nak tap cuy dengar ya, pramana dapat ngaragu so Sandra. Ngaragu di dan merapas so perogi.

Ragu di Dr. Ban Bedak Wai Pang Ben Pim Mandeg Mu Teban Atak Madin 40 Mai Minit Lepas Pukul Semang Di Singar. Terima kasih tu so perkembangan di Hamba Bisa Mai Ke Soar Segmen Ngerempawan Tak Ngamadin Tinggal Nyami Tak Mandeg Kapan Ben Segmen Ngerempawan Yen Ngarep Mati Ragu Diskasan Dari Man Soprag Michael Gayo Tengah Aaron DBL Project Cinta Siruga Sebena Malip Tarang Cinta Tetap Nuk Nyomah Aku Cuba Bertegas Di Jelalang Yang Selamat Ngarem Ke Soprag Berapa Ingat Tak Nilai Bukan Nuk Bertegas Lepas Tadi Pukul Semang Dua Cerap Ngarem Matalai Dapat Sama-sama Kedengar Automasi WiFi Media Semang Ngarem Bye-bye.

Selamat bidaput. Selamat ini awang ini aseng. Selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Aku Temenggong Henry Bujang anak Sendan. Temenggong Bidayuh bahagian Serian. Berangan aseng mengucap selamat bigawai dengan selamat nyambut suwa bau suwa 2026. Gesuwa bau iti aku nyungka doa mesu Tuhan tempa da bahas kuasa ngancak ne selalu nguntai dengan iban kita mesu semua bencana pengancu dengan pengundah DBX supaya kita babar kakas awas buhat bahun egang dengan tiresen mungsian lagi mente pengundah kita minta Tuhan tempa nyugun penyenang supaya pencian kita bertambah bitugung dengan murah jaji. Sekali lagi, selamat bergawai dengan selamat nyambut suwa bau dan semua bala kita.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin pangkah mungkin. Semua banyak manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungguh mudah sengarem. Dek-dek manyu, lagi daya ruah tipu muka, kamah bersindek ngera adi dok 6 TB. Temi terakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga penyibisi, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 TB. Pesanan mesra hati, sok RTM.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya, yang mau buat, kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya, pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan ajak di Satok seluruh pasal. Sarawak tu, udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

tuberkulosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin wangkah mungkin. Sungguhnya manyah gapang amai TB dapat doguri rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka derbis sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka kamah bersindek ngera adi dok 6 GB. Temitrakah awar, kat naik pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Microsleep ini minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kada dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyarap. Pesanan mesra ati so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kak der edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si en rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

kataan pengudip adi sehat karbis beke, pak dean exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: mudamu memang mu sengaja. Puan kulah mudamu ngan sengaja ngelawan ratus semudamu.
1: Beket naku sengaja. Aku memang kain puan. Kan aku puan. Mana aku? Untuk ngaban bakol mengti.
0: Ah, tentu tua kampung pidaat ngancaknya ngaban buko dengan cangkol. Puliamu ngaban bakol. Menemene bangam mudamu. Dia ni bukunas bakol mudamu.
1: Beket naku sengaja ngaban bakol. Pakainya punya pidaan. Tapi ya kumpuan.
0: Si Ed mamu wanginya ngaban nguduk babar mukai suwe mengani murap puan kayu irap paham kayu mudamu memang sengaja ngelawan ratus anyap nebeket na mengani bamura nabas minan bakol mudamu
1: amura megalawan kah boleh kena mura itu pun boleh mah nyana si barang barak ngemudamu
0: anyap ku ngaban mebelawat ngaban namu bidaruhu mani pulih mu menang aku ramagau lawat amu mikir aku tetrawa ya begati bo
2: mani kida dua pulih rak bidaruhu mengdamu ti beken ce gelanggang silat beken ti gelanggang gusti kerja ratu sinya gotong royong mani ce
1: amang kulap menang aku singaja ngelawan ratus lah aneh lah
0: mana kai tentu tua kampung ngancak kinya ngaban buko dengan sangkol pulih namun tu debang amti ngaban bakol tidak
1: nani amu nege-negenya na ira ka geti boh
2: amu pun salah lagi wang adep kai puan si kedinya tiap kali nya ngaba ngudung ga amu mina wanginya ngudung pasar skim ira nada gabok baru musuh ngudung mati abok tinan mengabok tungkang ini berarti na.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ya, kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik urang, mu. Lakitnya. Ya, mu drift terus mu datang gua tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman dagirnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sepasi, kirim kan barang dah pelik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: No, no. Aku lihat subah sih dah. Jajah abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Dak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu daknya gege.
3: Deh, aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itu pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mu sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ke kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tija. Blub. Tija, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, penuh katakani je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiuh depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita di oda berai dibunuh rasa rami.
5: Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebe neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puan kas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puan kah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Kerasa apa dia sih ketingan tubuh mengan. Ah, nong na nawat na datu nujarat. Nong na ngampar na itin. Kejumun ibu muto ditir lalu ga ii.
1: Mene raya namat uti bu. Mengan ni muto ramatanya lu ga ii. Kurang pikir namat uti bu.
0: Bukan muto tikungang mabur. Nunuh kerasati kurang berapa namat uti.
1: Nuhan lagi ngan. Ah, truk mu. Ada meruah bu.
0: Padu nama dari ang bengap dari ang entuknya pupadumpu una tubek ti muto diti puli luah maret cubalah lupet kerasa ti cek tarik icek mada bengemen di nak dapat lalu ah mati. Luah lagi ah
1: tanangku na luah heran narik kerasa ni cek mati na ti puli ni menang tiraknya pa mene-mene na mati ngana kai berapa na mati kaya jajan ni ngana
0: ya
1: payah menyesak bagi kerasa
0: ya tebuk kaya kena damun tebuk ah dok kah
1: nak kuda ucek ngana kuda ucek abang apa parit dah bagi mudamu
0: okey tuk okey hati ya dok kerasa kah
1: gunet
0: okey nyapan dah ma lada na dah ma
1: Nganinya ada kai beradat. Mani nuang kerasa padinya minan muto mungsi mana kai bo bala batu disampu dengan padi.
0: Oi, be kia ceknya nak be masuk ije nami dua tihon muto pakam kam cede bengam lu ah marit kam amir amir tolong kam nak ngalih keresah kam cek menek bangiti nak lupit kani kamun minak dapat lalu liu alamu kam nak baji mani.
1: Set, aku menang tak bau madian uti. Asal nak kaya cuk madu muto monak lawa. Kai beradat dengan nama tu. Kai kusinan tubuh muto mudamu. Biri pun utang kine ju sawa manje.
0: Hei. Hebat nak. Iju sawa ku anakam pun aku mamanya. Nanyap ku ngajak mamanya. Aba kam nak sebarang-sebarangnya nak. Anyap ku nak nyungkamaan masuk kam. Ini salah kam nak ngalih kerasa kam jen pedi kam nak bangiti miang mihon pingol kam amrul amret.
1: Tubek kini aku nawan pedi. Parikan ni ka kini dua. Ngasat muto kini di simpang ae. Panu kajak kan rami kini. Lamat andu mati pajin nak mimit muto kini.
2: Ngan asat keraja kam tipuan kam. Jaran ratus. Buat nak kam madep nawan pedi datunu jaran. Nak nalih kami cek lah kerasa kempi dapat muto ngerimpas nu. Seen kai luah kap limina kap luan dilek adep ti modip ni kampung mengki bitimak rasanya muti kai inya cek kayu mengabar ninya rabidaru jaran datenan kam nawan padi jaran ratu pantai.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

0: akhirat bersama.
1: Oh, Sinda Mel. Sebab ni nga, anak mujika. Idah ke ni kamu taruh nangi rabu?
2: Tanah naga. Asam rabu tiap puan namo nam.
1: Sinda Mel. Buat beninga ai. Anak mu berumbak bisika dan orang. Di taruh nangi obor hangar ke?
2: Tanah naga. Nang pun berawan ke duduknya. Puan naria asam mu nam.
1: Oh, Sinduk Mel. Oh, Sinduk Mel.
3: Oi, Oni nah. Oni lagi nah.
1: Oi. Oni, denai mutut tu ya. Protek tu telefon. Ogiknya kirin onak mu suaman batu, ai.
2: Mama mu sebarang napa onak aku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu nah.
1: Asamu dibisaya, suka dep mu.
4: Nasal sunih ondo. Doi tiak gunaya. Pratileh, Oni denai onak ingan. Pijua pada dimunok. Sapinusah dadah.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit di nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu guna ngenetu enam mati dapat dok pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka terlebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngera adi dok 6 GB. Temi terakah awal, kat nai pemeriksa penyihat perenggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Ati, sok RTM.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, so pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: nosak dia beli inyua. Tahu setengah orang ti inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor ti nak pedawan. Dedek muno. Pakai pek boras mungkin rotong idog gentungang.
1: Eh, ino nanya jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau dia betulak untuk kaca ne. Muh le motor kaca ti oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondap eh.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul limau ku. Aduh. Mau obuak tiap. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah dah ke sebek duit ke tih. Okay.
0: Wah tobal mana bek duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiong de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambang nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

gaya anu diperas tapi teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut si rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

selamat penuh gawai kepada kita semua.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul peria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tengah nakam o Tuhan denguna sorga dengan tanah. O tanpa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa das nama kami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam o tanpa nginakam dapat lapaku. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimus ami dengan harana. Amin juga terima kasih lagi nakam o tanpa ngin masih juga andu de bauh dengan pemudip de bauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nakam nyungkap himasi dengan gracia musakam o tanpa. Mohon terus ngintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kira akam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapat ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami nyalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhon da bangabada malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu ananih DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam. Biberkat akam masu bebo dayung dengan biberkat Jesus anakam. Maria adu kudus anda tanpa. Semayan juga nami dengan nyada bidosa. Itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus. Mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tempat dan pelabih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Sibungasi Pun Punaga. ICATS jadi Universiti Puno pederas agenda pendidikan Sekura Takah Begatung Sarawak. Perita remansang standard penjagaan kebangsaan Oktober ati. EFS Sarawak rekod mai propri peratus kadar penyesua suap perja rebis 154,000 an anak bian akaun. Seramai Saisan bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Saisan YFM Bidia. Madin Tengah Negah, Institusi Sekura Takah Begatung Sarawak, Sekolah Universiti ICATS Madinati Medokatu Takah jadi Universiti Puno ripas tunda syarat adiduk netap beda Opis Menteri Pendidikan Sekura Takah Begatung. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang ati ina ni dingik pimujur Derem pederas penyekembang modal insan reis. Ayanang pingatan anak membedak Sarawak biar dua buah universiti adepi saman Universiti Teknologi Sarawak. Derem Facebook rasmi Sarawakku ayah kida anang, ICATS kanu penura yang peruah tenaga kerja mahir bergantung derem pitak teknologi ke aero angkasa. Sedan anak berita Sarawak menegah plan yang naik kampus bauh ICATS di Trombol nga okos tau anggar 400 juta ringgit adi redo mansang tunda takah. Perintah jaga mansang standard penjagaan kebangsaan yen warga emas ka orang kurang upaya OKU nga buran Oktober adire. Standard tane do mansang yen bedak beke rangka kerja ekonomi penjagaan ris. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Rawang ka Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri Kidanang standard tane madinati Derem takah penyekembang ka jure bisamah ngera adi ngusa industri. Jure ana yang netap takah adi beterang yang perkhidmatan penjagaan adi bian kualiti. Ayanang standar tanah reja di atak derem tadbir urus yang katuh kualiti atau seramat ka accountability perkhidmatan penjagaan diri sati. Ati menagah yang netap standar minimum penjagaan kerindung hak ngera adi dok jaga saman perkhidmatan adi rebis konsisten di takah remin komuniti ka institusi. Perungun 27,420 penyeberanak adi bian status K dog rekod di Sarawak suap perja. Sok yang ana 24,000 simeng rimah pimite Endowment Fund Sarawak puan ka EFS dog terima bisama kadar penyesua perungun mai propri peratus. Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak ka penyebemai komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang, sok yang ana 7,500 pre-puju akaun mujur dog kuka derem soa adi samah kata dahi dog ngemas derem pun soati. Setakat bulan April adi ripas, perungun 5,200 tarupuru anak Sarawak menaik pimite EFS adi ngarun 60% sok yang adi layak. Sedan program anak dog netap ngasoa 2,000 pre rebis 154,000 anak Sarawak bian akaun EFS ngakiang perintah beranja rebis 154 juta ringgit so perintah Sarawak. Daya ratus adi layak dog mite beda naik pimite yang netu anak ngera sian utung so penurung adi dog nyidia. Projek ngusah sendahkan naik parit konkrit adi rusak di Jalan Riam Hill Miri Madinati 45% kemas ka jakak kemas punoi nga 20 anu bulan Julai adire. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin Kidanang, projek bergas sindek 450,000 ringgit ana, dog tanggung beda dana kecemasan Perintah Sarawak ka dog ngatur beda Opis Kerja Raya. Projek ana dog mansang yang netu atu seramat rakyat di kawasan ana, saman tak risiko tanah ruruh adir bis baga. Skop projek ina saman kerja naik parit-parit adir rusak, badak kena sendah saman pimenupin. Ayah kena sakati lipas merawat ke tapak projek ana. Derem kerja merawat ana ayah an kontraktor ke pihak kuasa kawasan netu perkerja di dog mansang tunda spesifikasi adi dog netap.

Jujurnya ngagah. Perintah ngan penyebekan berkait rakah terik redo temit tunduh tedek pihak adi praku puan kakano aktiviti judi drum talian bipawet 2026 FIFA World Cup adi piguru Mingguati. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil Kidanang, Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia MCMC repeju naik pemerhati yang negah aktiviti judi drum talian diri sati. Ayah menegah mitik daratus bedak report teda aktiviti judi drum talian ke pihak pekuasa. Ayah nang kerja kuat kuasa dekas bikin dengan aplikasi pak menegah laman sesawang judi adi subah temit peluang sedang bertandingan dan mengatur. Ayah kena sakati drum sidang media di Pun Ris. Sedang anak Datuk Fahmi Kidanang perintah awan peratin yang pibayah reti penyusah drum talian. Ati saman kandungan adi teban atin teru, nimun gambar ka video harbi tumbong adi deperuah di media sosial. Raka anak cukup guna, yun kerindung sensitiviti awam, mangsa ka rawang kedak so yun deh ngaso kerja nyasat pihak berkuasa. Ayah kita anang harati seru jadi setegar platform media sosial rambat kadi hantaran nimun anak. Ngana Suruhanjaya Komunikasi ka Multimedia Malaysia MCMC alnya jasamah ngan jawatan kuasa atau seramat drum talian yang narus pikara ana. Ayanang raka undang-undang dapat ditembit tunduk platform bikait kandungan adibaya. Rakyat di Bandaraya Miri dok bitayan berdada miris pin ngapau bege bitunda ngan susah pin adi jaka jadi tui taruh 6 jam peguruk sepagi neg andupat adire. Datuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang Kidanang dan ratus pengguna naik penyedia adi sedang-sedang kami rispin tunda kiang ading lah perlu repakai setegar stok pin nok jaka sukup sedan tipu susah pinana. Ayanang susah pinana ina setegar kerja miki adi redokanu kakak sementara ada. Ayah menagah Kidanang pasaraya saman pembekal aun nambah stok pin ia nam pimite pengguna. Ngana kede dok mite berdada tembit peluang yang pead regapin. Sukan golf dah ina keas aktiviti rekreasi ada pak berguna jadi turun yang bikutung buat pikir ke negap atur bidingan. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom Kidanang bertanding golf gawai ina platform adi skup kena yang nguruk pemain golf adi sobrang masam kaum rebisi so kaum daya. Pengatur bertanding ana ina yang negap atur bidingan saman siroh bakat drum sukan ana. Ayanang bitanding ana menegah kirin semangat sukan tetet ke kerjasama dupan perserta. Ayah kena sekati tipu sidang media di Kuching jadi patron bitanding ana. Bitanding golf gawai adi redo ngatur andu setuati mujur terik 200-an penyesua kada kutung ka mai kategori. Pemenang redban pari price rebis RM200,000 saman ni buah motor elektrik. Ngaku ngemasgah uri basa pun-pun ni. ICATS jadi Universiti Puno pideras agenda pendidikan sekura takah bergantung Sarawak. Perintah remansang standard penjagaan kebangsaan Oktober ati. EFS Sarawak rekod mai perpi peratus kadar penyesua suap perjah lebih 154,000 an anak bian akaun. Ngana ati aragah dedok nyusun bedak Monica Gary so section berita ewal semasa RTM Kuching. Seramai saisan ka Salam Malaysia Madani.

0: YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.
1: Aku update baru kerap pantun.
2: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
3: Maka cuma pagi, ku ajawin.
4: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ berpantun dan konti.
5: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak buku du.

0: jang.
1: Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo suku prami koda dang primo. Pait leh pantun ningan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo so pukul 9 pagi nok pukul 9 ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ningan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 mai 2 25 04 pri ataupun 25 05 3.

0: Okey, semakin lagu Bibor, kita masuk ke Belanda Snipers dengan lagu Snipers Medley. Mengapa tadi berpertarung minit pas pukul 6 berpagi. Jadi selamat berpagi, selamat bila kita pagi tidak habis segmen bakat Krimo Khas.
1: Ya, jadi pagi ni. Ada bersama dan selamat hari jam. Bersama aku DJ Philo dan dengar DJ Linda dan pagi ni. Negara pukul peri pagi kalau biasa. FM ni kosong 6.ni. Dia bandar kucing dan ni kosong 6.ju. Dia serian. Okey, enaknya legging seat pagi ni Linda. Anu itu kuda, anu itu peri anu bulan gitu ya.
0: Ya betul.
1: Anu ke peri dan bulan nom masih lagi tenangnya.
0: Tapi mood
1: gawai ya.
0: Betul.
1: So pinoh gitu legging seat.
0: Walaupun ami dua kai kumisi, yeah. Pak mood gawai sen masih ada jadi.
1: Betul.
0: Sampai pagi semua bila kita ada pagi ti mungkin anu ti anu dah sebunga semua nak kerja kawan kita.
1: Yeah.
0: Ataupun anu dah sebunga semurut office kawan kita jadi yeah. Ataupun ada lagi bila kita ada
1: masa lagi kumisi ya.
0: Masa lagi kumisi ataupun anu dah sebungas bauh irak kumisi.
1: Ya, nyimprang duduknya di boken,
0: yeah.
1: Nyimprang duduk dengan ian, anu itu muka ingat tajak kumisi. Mungkin ogi masih lagi inangnya ngatur rumah terbuka ke, open house ingan, amamu ta dan nyong minggu itu dia. Jadi kumisai nang, boga masam perkara dapat ingat naik ya, ataupun si dia. Pak, ini pun denai ingat dan pagi itu, harap nangan terus setia dengan ojek kai dua dan segmen buka kerimuan, sopah dan pukul mai pagi titik ada lagi minjang ngupi.
0: Iya, jadi ini kata topik kita sama-sama kita ngampan pukul mahi bro pagi Siti. Okey, jadi teruskan lagu pemimpin kita pagi ini. Dusan Ege bersama dengan Michelle Matthew.

silong dengan aga. Perintah nyugon amaran tegas dapi-dapi pihak ada promosi atau nyalan aktiviti judi online berada dengan 2026 FIFA World Cup. Lebih tegih mengikuti Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil Menang Seronjek Komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC dan terus diketat lagi perhati tindakan pijuho aktiviti pijudi online dan negara ti. Menyungkak jaratus ngeriport sebarang link atau perkara berkait judi online dan tindakan lanjut pada pihak kuasa. Pidaan pekat kuasa bukan cuma ngelibat aplikasi, bak ngelibat laman web judi dan cuba ngumit peluang wang timpuh piala dunia tunda. Dan pidaan siti dan sidang media da puun negara. Sementara Zain Dato' Fahmi Bidaan perintah sedia perhati takrifan kemudar takrifan tetapan badak PMX judi secara online tinglibat kandungan ngeri menggambar dengan video bilantak dan jalan bahas dah viral dan media sosial langkah ti berguna tindak nyaga sensitiviti nyeratus mangsa dengan abi mama selain maso ngaco penyesat maso pihak berkuasa. Yang menang kandungan dan mengti selalu berlaku nek platform media sosial dan gagal nyigan kandungan ti secara pantas. Seronjaya komunikasi dengan Multimedia Malaysia MCMC kerjasama dengan Tuan Kuasa Penyelamat secara online tinan tubek perkara ti. Tindakan tegas undang-undang boleh tumit the platform the gagal ngawal kandungan the bahaya. Ia ratus the Bandar Emiri repitahayan supaya kai ngundah pemirih secara bigaut wang pingaco mok pahit minan timpu tuhai terpunum jam bitagi masuk anu pagi tok anu pati. Dato' Bandar Miri Adam Yee Siu Siang Manang ia ratus perlu sedia secara berhemah dengan miri stok umok ngajah keperluan semena segala stok umok sihep jangka cukup wang timpuh kerja paip untuk tunda. Dan pindaan pingacoti senceh kerja kia dah terancang dengan kaituhai. Dan pindaan pasaraya setelah pembekal tempatan bidek nama stok umok ngajah peminta barangnya ratus. Dengan sen, inya ada bidagang dok sungka ngekaraga dengan kai penyumak rega ada kai patut. Sukan golf kai patut untuk tubek jaji aktiviti rekreasi saja apak perlu untuk tubek jaji medium tidak berkongsi buat pikir dengan ternegap tari bidingan dadak inya ratus. Ahli Dewan dengan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Iko menang bitaning golf gawais encik platform depago tindak nyini pemain masuk ahi banca kaum lebih lagi banca daya dikerti dapat tanggap dari bidingan dengan pitengah bakat dah habis sukan ti namana bitaning tipan pitengah semangat juang kesungguhan dengan kerjasama ancah bala peserta dan pindah anti dan sedang media ada kucing dan jaji patron bitaning siti. Bidaning golf gawai Ratunah Wang Anundam City menarik lebih 200 peserta dengan binagi nekmahi kategori. Pemenang erangban balik hadiah kahi RM200,000 kiburat ini buah muto elektrik. Tinan kumenagah kumaca puun-puun nah sekelaki. ICATS rasmi jaji Universiti Puno nagap agenda pendidikan tinggi Sarawak. Perintah era nyilancar standard penyaga kebangsaan Buran Semeng City. EFS catat Sarawak catat maipupi peratus kadar pinsua sawat taya lebih 154,000 anak ada ICAT. Dengan saya ketiagah dan bagi tidur susun pada Monica Gary dengan senalin dan senap daya pada Mike Hansen masuk section betul semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebek neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.
1: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotodah pakai email. Nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Pengedia ino. Ngan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama hatu paket industri music otok.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, semua sedemuti pun abar. I get semua jagin Universiti Rasmi Kakad Sekurah Bigatung Sarawak. Berita harian taja standard penjagaan kebangsaan Buran Semeng ini. EFS Sarawak rekod moi puperi peratusnya ada suat dan program mino suat sumia robis 154,000 on na ogi account. Selamat pagi bersama dua aku Filem Nabuang dan Abar Pagi YFMBD. Institusi Pendidikan Dekaku Berita Sarawak College University IKETS Adin menjagin Universiti Rasmi selepas nuna syarat debu nota pada Opis Menteri Sekurah Bigatung. Premier Sarawak, Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sopenang, ino yada ni ada pimujur ayu nganya peruah robis boga pikroja mahir negeri. Yenang, pakai status bahawa ini, Sarawak Adin menghogi dua universiti dekaku sepunuh modera bayar University Teknologi Sarawak. Nunadang Facebook rasmi Sarawakku, yenang, ICATS bertanggungjawab peruah pikroja mahir amat dalam bidang teknologi dua aero angkasa. Nyato harde bikai terperita Sarawak pun plan rianai kampus bau ICATS The Trombol pakai kos 400 juta ringgit dari Boponu secara perikat. Berita plan area taja standard penjagaan kebangsaan sen warga emas duanya a kelainan upaya OKU dan Buran Semeng iti. Standard ino obat taja ngan yang wat perkhidmatan penjagaan negara. Menteri Pembangunan Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato Sri Nancy Shukri sopenang, standard ino adin jurah obat sidia dua beruniang bisama hanya a dedang industri ngan yang notap garis panduan sen perkhidmatan penjagaan de pagu. Yenang standard ino dia berpakai dengan nama quality pengramat dua tanggungjawab perkhidmatan penjagaan di seluruh negara. Rasa ino dengan notab standard penjagaan ngilindung haknya ada pejaga dua ngin perkhidmatan di sama rata di bori community dua institusi. Ogi 27,420 ni onak ira de obo beranak pakai status K de Sarawak Soa Sumia. Sendekang ino, 24,300 mengerima pemitia Endowment Fund Sarawak atau EFS obo terima ieno moi propri peratus. Menteri Pembangunan Dayung, anak kopet dua kesejahteraan komuniti Sarawak, Dato' Sri Fatimah Abdullah sopenang, sen suap pemitia ino, semengejuk 1,500 perpujuk akaun mau berbuka dan soa desama. Sementara ada boken apa proses dan suku sibungas soa ide. Dan pinorang opis Menteri Nuda Kuching, nak taruh puruan berampat deropas, 5,200 taruh puru onak Sarawak menai pemitia EFS, iya ino, 90% nya adelaya. Dan program ini bertaja sawat 2019 robi 154,000 onak Sarawak ogi akaun EFS pakai sekabranya robi 154 juta ringgit so perita Sarawak. Ratus terboga delayak, obah mitia tak naik pimitia sa onak baratmuno seen pimudah de obah sidia. Projek Bikit Pungu dua naik bau parit simen de rusak de Jalan Riam Hill Miri adin me 45% siap. Projek ini saka siap sepenuh dan 20 ni on brand ju ide. Menteri Pengaku Sarawak Dato Sri Lee Kim Shin sepenang, projek deman beranya kira RM450,000 ino obah nanggung pakai dana kecemasan Kerajaan Sarawak dua buah penuh da opis kerja raya. Projek ini pun naik dengan jaga pengamat ratus dua sak tanah doi erorak. Kerja-kerja projek kira naik bau sistem parit temerusak, naik sinung de pungu, cerun, biki, oran piin dua nama takah pengamat ratus dan oran. Ya sobat identiti nuduh media seraupas melawat tapak projek ino. Dan lawatan ino, ya sebagai kontraktor, dua pihak berkuasa tempatan naik kerja nuna standard de oboh notab.

kita bu dua abar. Berita ngit amaran nudu osiosi tersuat dan aktiviti judi online semasa Piala Dunia dapat tajam minggu itih dari awal tindakan. Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadil sebenang Seranjak Komunikasi Dua Multimedia Malaysia MCMC dia nambah kerja perhati nganyana judi online di negara ini. Ia pun mitiara tersebut report link atau kandungan debikait judi online nendudu pihak berkuasa. Ia nang penguatkuasaan ida jaka nudu aplikasi pati nugah laman web judi. Ia sebenarnya tidak sidang media de ibu negara. Sementara itu, Dato Fahmi nang berita sidiaria peluas takrifan kandungan bahaya dan online. Ini murid bayar gambar do video berkait har berangar dan orang dan media sosial. Raka ini berguna hanya jaga otin ratus deboga, mangsa, do nyaa dan rawang, do sadoi ngasuh kerja nyasat pihak berkuasa. Ia nang kandungan koda ino mudah obok kapah sebab platform media sosial ramat kadis online. Bita do ino Seranjak Komunikasi Dua Multimedia Malaysia MCMC kerjasama dua komiti pengamat dan online nganya prati pikara ino. Yenang rakah undang-undang rebomit nuduk platform dedoi ngawal kandungana de bahaya. Ratus de miwi obas bayar zaman toru atau miris piin boga-boga setegal doi piin selama taruh prunom jam tajah tias pagi nek onupat ini. Dato Bandar Miri Adam Yi Siu Sang sebenang ratus deboga patut bisidia dua dusah milih piin boga-boga sebab piin nuok sukup dan tipuh doi piin. Dan penerangnya yenang kerja biki rebon nai dua ideh ditui. Ia sebegenang pasar raya dua pihak de sidia piin jurah nama stok piin sen ratus. Roban inu orang dagang oba mitiak dah jual barang pakai roga de bipatut dua doi riak pat roga piin. Sukan golf, ida jaka aktiviti rekreasi pada pedga jagin gaya nganyak bikusi buat pikir dua nguat torin jamit dupan ratus. Ahli Dewang dengan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikom sebenang bitanin golf gawai ira platform deka sempaguh nganyak ngupur pemain semboga masam kaum amata nyaa daya. Bitanin ini pun pikirian ga bakat dan sukan ino. Ina manang bitaneng inu pikiran semangat do kerjasama dupan peserta. Ya sobatan ini tidang sidang media de Kuching, de jagin patron bitaneng inu. Bitaneng golf gawai de bengatur dang onu nuo miti, menorik robis 200 penyertaan, dua ogi moi kategori. Peserta de monang riak seen hadiah perpura kebitoket robis 200 ribu ringgit morat bayar muto karan. Dan kau masih sabar ke pasal bahu pun pun. ICATS menjagin universiti rasmi kakat Skurah Bigatung, Sarawak. Berita hari tajah standard penjagaan kebangsaan bulan semeng ini. EFS Sarawak rekod mempunyai peratusnya ada suat dan program minus suat sumia robis 154,000 ona ogi akaun. Di siabar dan penyusun dan Monica Gary, dua penukar Kang Sinabau dan Vanessa Denny dan seksyen berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: Sina. Sina, ni ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Kena drift dia. Ni 2 ton.
1: Mak naik urang mu, nakitnya. Tiap mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi dauti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak yang sipil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang lepulik mana no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi puat eh. Faktoru ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana umbang tetoran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoinnya dah susah.
0: Nana. Aku dia subah sit lah. Jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, Maya. Stop. Sorry. Aku membedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga ge.
3: Duh. Aku orang kena andi barangan. Aku mecek barangan tija. Deget i. Huh.
0: Anti bodong ingan cek pakai nu ataupun pakai kuah ingan.
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itim pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek bes. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasen kining. Boga kian soruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah mohon ya kan?
3: Eh, aku lagi gedung mohon Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biul kaya. Mun super baik.
1: Adik dan teman ingat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dia sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Okey, semakin dalam aku pergi bertemu semoga dengan Cheney Pahit Sidi Bicinta. Dan ngeban kita merimu perumahi minda pas pekul icu berapa lagi. Okey, dengan Tina ya, kita sama-sama terbakar report gaya anu kita pagi ti Uda Miri dengan limbang hujan da kudu tempat sementara da bagian-bagian beken keadaan anu paguh ataupun hanya pucan ya. Dengan wang kemenu timati angin ribut da kudu tempat terbetong Sarike Sibu Kapit Bintulu Miri dengan limbang sementara da tempat-tempat beken anyap hujan dengan masih lagi keadaan laut laut bergelombang pinatuh kusong perima tok ini pen kusong meter dengan angin moy masuk barat selaju semang tok 20 km jam dengan paras babi 24 darjah Celsius tok tar prima darjah Celsius. Sematina report gaya anu kita ada berupa pagi Siti kuat kuasa masa pukul 7 berupa pagi terpukul icu kemenu Siti mati kita wais semang 2 jam.